0: 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tetapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Dr. Andus Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas-tugasan, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi.
5: Reporter RRI Denpasar Septiani Kinasih melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin malam ini. Pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Pemain Timnas Indonesia Kevin Dix menekankan agar skuad Garuda fokus dalam laga bertekanan tinggi dan tidak terpancing emosi. Ia juga menegaskan seluruh pemain memiliki kepercayaan besar untuk memenangkan pertandingan meski sadar laga final akan berjalan sangat sengit. Di sisi lain, Kevin Dix menyinggung masalah fisik yang dialaminya akibat padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
7: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
6: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam

0: B plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
1: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
2: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
3: Yeah.
2: Nah, mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
1: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hole player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus, itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
6: Oke, okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya, akan saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan, berbanding 25 milik Indonesia.

0: Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya, pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
3: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas, Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya, seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi di wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Kali ini kami akan hadirkan kembali informasi-informasi di seluruh wilayah Jawa Tengah juga Semarang dan sekitarnya ya, bersama dengan Pro 1 RRI Semarang pendengar. Dan tadi kita juga sudah hadirkan ya informasi cuaca untuk Anda. Kita akan lihat lagi, ini tadi sudah ada yang bergabung, ada Pak Theo dari Magelang. Selamat pagi para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan hari ya, dan semangat dalam berkarya. Hari ini Senin, hari kelima di bulan Oktober tahun 2026. Ini Pak Theo mendoakan kita semoga pendengar setiap Pro 1 tambah banyak dan selalu setia mendengarkan Pro 1. Amin. Cuaca di Magelang hari ini cerah dan arus lalu lintas ramai lancar. Untuk informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah. Nah, ini kalau di Magelang cerah ya. Memang kalau di Semarang ini cerah, cenderung silau dan panas. Saya yakin Anda juga merasakan pendengar ya. Dan ini ternyata tidak hanya terjadi di Semarang saja pendengar ya. Untuk panas yang luar biasa ini ada terjadi, kita lihat di Pekalongan. Ini ada kekeringan yang membuat 326 kepala keluarga atau sekitar 1.304 jiwa di Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan pendengar. Ini kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini membuat pasokan air menjadi kebutuhan mendesak ya bagi warga selama musim kemarau. Kalau biasanya kita rasakan walaupun panas, tapi air masih melimpah tersedia di sekitar kita. Kalau di Pekalongan ini, tepatnya di Brondong Kesesi ini pendengar ya, menjadi kebutuhan yang mendesak karena memang tidak ada dan tidak tersedia yang banyak begitu ya. Ini dilakukan juga untuk pemerintah di sekitar sana membantu memenuhi kebutuhan air bagi masyarakat sekitar ya. Dari Kodim 0710 Pekalongan ini secara berkala menyalurkan air bersih ke wilayah terdampak kekeringan pendengar. Sebanyak 13.000 liter air ini didistribusikan kembali menggunakan mobil tangki milik Kodim 0710 Pekalongan Desa Brondong ya. Air yang disalurkan dimanfaatkan warga untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari minum, memasak, hingga keperluan sehari-hari lainnya. Bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan sumber air, ini tambahan pasokan menjadi salah satu tumpuan ya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, semoga ini segera berakhir ya untuk warga Brondong Kesesi Pekalongan ini. Semoga yang terdampak diberikan ketabahan dan juga tentunya semoga air segera mengalir ya untuk ke kita, karena air ini adalah kegiatan ataupun banyak sekali menyokong kegiatan-kegiatan kita ya. Tidak hanya untuk minum, tidak hanya untuk bebersih, tapi juga untuk bertanam pendengar ya. Dan untuk Anda dimanapun Anda berada, semoga kesulitan ini segera berakhir dan kita selalu diberikan kesehatan dan juga keceriaan, kebahagiaan. Untuk itu pendengar ya, kami hadirkan satu buah lagu, Kupu-kupu dari Tiara Andini, untuk menemani Anda pagi hari ini.

0: dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Pendengar, adakah di antara Anda yang domisilinya ataupun sering melintasi wilayah di sekitar Jatibarang, pendengar? Pagi hari ini pastinya masih merasakan dampaknya ya. Ini sebaiknya menggunakan masker, karena ini juga disampaikan oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng. Ini perkembangan penanganan kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jatibarang, hingga kemarin areanya ini masih mengeluarkan asap dan memiliki titik api permukaan, diperkirakan masih tersisa 2 sampai dengan 2,5 hektar, pendengar ya. Dari hasil pemantauan menunjukkan sekitar 6 sampai dengan 10 titik api permukaan, ini tanpa kemunculan titik api baru di luar zona tersebut, pendengar ya. Menurutnya petugas juga mengidentifikasi tumpukan kasur kapas ini sebagai salah satu pemicu munculnya kobaran api. Nah, untuk mempercepat pemadaman dan juga pendidikan, ini sebanyak 50 personel dinas pemadam kebakaran dikerahkan dengan dukungan 5 unit mobil pemadam, 5 armada tangki air, dan 3 pompa portable, pendengar ya. Penanganan turut didukung oleh light tower dari BBBD untuk penerangan malam hari serta eskavator dari DPU guna membantu pengerukan di area lereng dan penataan zona pembuangan sampah untuk menjaga pasokan air selama proses pemadaman dan pendinginan. Nah, penyaluran air ini melalui armada tangki dijadwalkan selama 24 jam mulai dari hari ini, pendengar ya. Ada sebanyak 12 armada disiagakan dalam 4 shift, masing-masing 3 armada dengan dukungan TPA, PP, DPU, Disperkim, PDAM, BNPB, ini semuanya turut terlibat demi masalah ini segera selesai, pendengar ya. Jadi memang sinergi yang luar biasa ini turut dikerahkan semua agar masalah yang ada Jatibarang yang terbakar ini segera selesai, pendengar ya. Ini kabar baiknya, tidak muncul titik-titik api baru permukaan, pendengar ya. Semoga segera berakhir. Dan untuk Anda yang beraktivitas di sekitar sana ataupun juga tempat tinggalnya masih di sekitar kawasan tersebut dan terdampak, jaga kesehatan, gunakan masker, pendengar ya. Jangan lupa untuk hidrasi tubuh, minum air yang secukupnya, dan juga pastinya jaga kesehatan Anda selalu. Apabila menemukan gejala-gejala yang sudah tidak biasa atau semakin memberat dari hari ke hari, jangan ragu untuk memeriksakan diri Anda, pendengar ya. Kesehatan adalah yang utama, keluarga kita adalah yang utama. Semoga sehat selalu dan jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami, karena akan kami hadirkan informasi-informasi lainnya untuk Anda, pendengar.

0: barantin dari Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung memusnahkan sejumlah barang bawaan dari Malaysia. Barang yang dimusnahkan meliputi bakso, sosis, telur, buah-buahan hingga berbagai jenis benih tanaman. Kepala Karantina Lampung Doni Musikdayan mengatakan barang-barang tersebut tidak memenuhi persyaratan karantina dan ditemukan pada jalur kedatangan serta keberangkatan internasional. Ia menyebut barang bawaan dalam jumlah kecil tetap memiliki potensi membawa hama dan penyakit. KA2530 Kalimas tertempar orang di jalur hulu KM7+800 antara stasiun Alas Tua hingga stasiun Bandung Brumbung pada pukul 11.54 waktu Indonesia Barat. Sebelum kejadian, awak sarana perkereta apian ASP KA2530 telah membunyikan semboyan 35 atau tanda peringatan berupa suah-suling lokomotif secara berulang. Namun kejadian temperan tidak dapat terhindarkan. Setelah kejadian, penemper terpental di antara jalur hulu dan jalur hilir.
1: Info Pro 1.

0: kamu mana? Kita mau berangkat sekarang loh.
1: Alah deket doang kak, lagi males make, berat-berat ah. Lagian kan kita nyetirnya pelan-pelan.
0: Masalahnya bukan jauh atau deket. Kecelakaan tuh gak nanya dulu, kamu mau jatuh di jarak deket atau jauh?
1: Ya, tiap hari juga kayak gini aman-aman aja kok.
0: Iya, sampai hari ini, tapi kalau lagi apes, kepala kamu cuma satu doang.
1: Aduh, hampir aja.
0: Nah, itu baru contoh kecil. Belum lampu merah, suka kamu terobos. Kalau kamu gak sayang diri sendiri, minimal jangan nyusahin orang lain deh.

5 Oktober 2026 pendengar ya, tepat hari ini merupakan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Tema untuk tahun ini diperingati TNI Kuat Bersama, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur pendengar. Tema ini menekankan kebersamaan TNI dan juga rakyat dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Adanya TNI Kuat Bersama Rakyat ini tentu saja menggambarkan pentingnya hubungan TNI dengan masyarakat begitu ya. Kebersamaan ini menjadi bagian dalam menjaga bangsa sekaligus juga menghadapi berbagai tantangan negara. Mendengar ya. Sementara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur ini tentunya sudah tidak asing di telinga kita ya. Menggambarkan tujuan yang ingin diwujudkan melalui semangat tersebut. Kedaulatan negara ini menjadi landasan dalam mendukung kehidupan bangsa yang adil dan juga makmur pendengar ya. Tema ini digunakan dalam berbagai publikasi yang juga sudah kita saksikan pastinya ya di media sosial dari kemarin hingga pagi hari ini pastinya berseliweran di media sosial dan juga di berita-berita yang Anda saksikan. Nah, HUT TNI ini diperingati memang setiap 5 Oktober dan pada 2026 ini memasuki usia ke-81 pendengar ya. Sama usianya dengan RRI dan juga Republik Indonesia kita tercinta. Nah, tanggal ini berkaitan dengan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ya. Dulu ini pada 5 Oktober 1945 pendengar. TNI sebelumnya berkembang dari Badan Keamanan Rakyat dan sebelum itu menjadi TKR. Nah, organisasi ini kemudian berkembang menjadi TRI hingga akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia yang kita kenal saat ini. Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya TNI pada 3 Juni 1947 pendengar ya. Pembentukan tersebut menyatukan TRI sebagai tentara reguler dengan berbagai badan perjuangan rakyat lainnya pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami dan juga pendengar lainnya saling berinteraksi boleh ya. Silakan sampaikan harapan dan juga pesannya kepada TNI untuk menjaga negara kita tercinta. Boleh lewat telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar ya. Dan tidak lupa bagi Anda yang menyaksikan siaran kami dapat melihat saya secara langsung pagi hari ini, berarti Anda sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ya. Di sana juga ada fitur untuk meninggalkan live chat Anda ya. Pendengar ada kolom live chat, silakan tinggalkan kesan dan pesan Anda untuk hari ini, hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Kami tunggu untuk Anda. Sesaat lagi akan kami bacakan satu persatu.

0: apa, John?
1: Ngantuk banget. Semalam habis ronda.
0: Memang ronda jaga berapa jam?
1: 5 jam lah. Keren gak tuh?
0: Ya elah, baru 5 jam. Coba bayangin, prajurit TNI yang bertugas di perbatasan, berbulan-bulan jauh dari keluarga. Cuacanya ekstrim pula. Hanya demi memastikan kita di sini bisa beraktivitas dengan aman.
1: Benar juga ya.
0: Rasa aman itu mahal, bro. Dan mereka membayarnya dengan pengabdian. Dirgahayu Tentara Nasional Indonesia, menjaga kedaulatan negeri, TNI, pengawal NKRI.

0: can hear you, but I won't. Some look for trouble, while others don't. There's a thousand reasons I should go about my day.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi saya sudah mengundang Anda ya untuk berinteraksi dengan kami, menyampaikan kesan pesan untuk hari ini, hari ulang tahun TNI ke-81. Sudah ada pendengar yang bergabung, akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, dengan siapa di mana ini?
2: Selamat pagi Mbak Ima dan Pak Yarto. Baik. Pendatang baru stok lama.
1: Baik, Pak Yarto, selamat pagi. Kabar baik, sehat Pak Yarto ya?
2: Amin. Begini Mbak, sesuai dengan komentar Anda, 5 Oktober dengan mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, paling tidak, bukan paling tidak, kita mengucapkan Dirgahayu TNI Nasional ke-81. 81 sudah TNI mengabdi tanpa batas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia bersama rakyat, TNI kuat bersama TNI, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Jayalah selalu TNI, darat, laut, dan udara. Selain itu, terima kasih kepada seluruh prajurit penjaga Ibu Pertiwi atas pengabdian dan pengorbanan yang tulus. Semoga TNI senantiasa profesional, dicintai rakyat, dan semakin tangguh dalam mengawal kejayaan Indonesia. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto. Selamat pagi. Itu tadi pendengar ya, dari Pak Yarto menyampaikan selamat Dirgahayu, semoga selalu tangguh, selalu ikhlas begitu ya untuk kita semua. Dan ternyata ini juga sudah masuk beberapa melalui line WhatsApp kami pendengar ya, akan kami lihat satu persatu. Ini ada dari mana? Ini dari Yogi Indra. Semoga TNI semakin jaya menjaga NKRI. Kalau bisa fokus lagi terhadap tugas-tugasnya menjaga kita semua daripada fokusnya mungkin daripada fokusnya ini sampai ke hal-hal lain yang di luar dari tugasnya. Baik, ini semoga selalu menjadi lebih baik lagi ke depannya, semakin fokus untuk menjaga kita semua pendengar. Ada lagi, ini dari Pak Sudibyo dari Pekalongan. Untuk hari ulang tahun TNI ke-81 hari ini, semoga TNI semakin kuat, solid, dan selalu siap menjalankan tugas demi bangsa dan negara. Jayalah selalu TNI. Baik, ini sudah ada beberapa yang masuk ya. Terima kasih untuk semuanya. Memang patut kita ucapkan Dirgahayu untuk TNI, hari ulang tahun ke-81 ya, Tentara Nasional Indonesia, semoga selalu selamat dimanapun ditugaskan untuk menjaga kita semua, dan juga tentu saja semakin baik lagi ke depannya, semakin jaya lagi, dan semakin kompak, semakin fokus tentunya untuk Anda. Tadi mohon maaf bagi yang mendengarkan ya, Into the Unknown ini, dari Idina Menzel ya, tadi sempat terpotong, akan kami lanjutkan, kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat mendengarkan.

0: Pendengar, saatnya kami hadirkan informasi terkini untuk Anda dari reporter kami. Pendengar ya, mahasiswa Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur Undip ikuti program Double Degree di Taiwan. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter kami, ada Bahtiar Rifai yang sudah tersambung di ujung telepon. Bahtiar, silakan informasi selengkapnya.
1: Ya, Ima dan pendengar, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Undip terus memperkuat internasionalisasi pendidikan vokasi melalui kerjasama akademik dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri. Salah satunya diwujudkan melalui program double degree antara program studi sarjana terapan teknik infrastruktur sipil dan perancangan arsitektur atau pilar. Sekolah Vokasi Undip dengan Mingxin University of Science and Technology, MUS Taiwan. Program tersebut memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh pengalaman akademik di dua instansi pendidikan tinggi secara sekaligus dengan memperoleh pembelajaran dan pengalaman akademik dalam lingkungan pendidikan tinggi internasional. Kegiatan tersebut diikuti oleh 4 mahasiswa program studi pilar Sekolah Vokasi Undip, yaitu Nurun Aulia Mustafa, Rosiana Anggraini Hedwig, Nabila Aulia, dan Ahdan Muhammad Rafif. Melalui program double degree tersebut, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar di lingkungan akademik internasional, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperluas wawasan mengenai perkembangan teknologi, konstruksi, pendekatan desain, budaya kerja, serta praktik pendidikan vokasi yang diterapkan di Taiwan. Kerjasama dengan MUS tersebut menjadi bagian dari upaya program studi pilar dalam memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih luas serta relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Lingkungan akademik internasional diharapkan dapat mendorong mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan teknis, kemampuan komunikasi, adaptasi lintas budaya, serta kesiapan menghadapi industri konstruksi dan arsitektur yang semakin terintegrasi secara global. Khusus bagi program pilar, kegiatan tersebut sejalan dengan penguatan profil lulusan sebagai tenaga profesional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan memiliki wawasan global. Pengalaman mahasiswa di perguruan tinggi mitra juga menjadi masukan bagi pengembangan pembelajaran dan implementasi. Disampaikan oleh Kaprodi Sarjana Terapan Teknik Infrastruktur Sipil dan Perancangan Arsitektur, Dr. Asri Nurdiana, mengatakan bahwa program double degree tersebut merupakan salah satu bentuk nyata komitmen program studi dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki kompetensi dan daya saing global. Menurutnya, penguatan jejaring internasional juga penting untuk memastikan pendidikan vokasi tetap memiliki keterkaitan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Demikian Ima yang dapat saya informasikan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya Bahtiar. Tetap berhati-hati selama menjalankan tugas Anda dan tentu saja kami tunggu untuk update informasi berikutnya. Jangan kemana-mana pendengar ya, lepas ini kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Keren banget ini, tentaranya hebat.
1: TNI kita juga gak kalah hebat loh.
0: Bener banget, TNI setia menjaga kedaulatan NKRI.
1: Dan selalu bisa menjadi andalan kita. Bersama rakyat, bahu-membahu menjaga keutuhan NKRI.
0: Kita patut bangga memiliki TNI yang kuat dan tangguh. Dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun rumahmu, apapun profesimu, TNI andalanmu.
1: Wah, aku juga punya pantun kalau gitu. Ada anak empat, latihan pencak silat. TNI yang kuat, andalan rakyat.

0: Kita menuju ke markas besar Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur untuk mengikuti siaran langsung hari ulang tahun ke-81 TNI. Rudy.
1: Terima kasih Zaini dan selamat pagi pendengar RRI, pemirsa RRI di net dan juga pemirsa YouTube RRI di net official dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kami berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap dalam rangkaian acara peringatan parade upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Ninet, dapat kami sampaikan atau kami gambarkan bahwa saat ini di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap seluruh persiapan menuju pelaksanaan upacara terus dilakukan. Bahkan beberapa saat yang lalu Presiden Republik Indonesia yang nanti juga bertindak selaku inspektur upacara melintasi acara ataupun lokasi upacara HUT ke-81 TNI dengan menggunakan helikopter. Dan tidak lama lagi Presiden Prabowo Subianto mendarat dan juga akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI. Dan juga beberapa alutsista di belakang kami pun juga tampak, salah satunya adalah kendaraan yang nanti akan digunakan oleh inspektur upacara Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan memeriksa pasukan yang ada di sekitar lapangan upacara. Dan salah satu bagian penting dalam upacara pada tahun ini adalah peresmian serta pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya profesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat. Dan jika Anda mendengar dari belakang kami berbicara atau panggung kami berada adalah persembahan lagu-lagu nasional disampaikan atau dipersembahkan oleh Orkestra Markas Besar TNI yang sejak tadi terus mempersembahkan lagu-lagu nasional untuk seluruh undangan ataupun juga hadirin yang juga melihat atau menyaksikan secara langsung melalui layar kaca. Dan Wakil Presiden juga telah hadir di Mabes TNI pada pagi hari ini. Dan saat ini juga kami dapat gambarkan Presiden Prabowo Subianto juga baru saja tiba di Mabes TNI Cilangkap dengan menggunakan mobil putih dan juga diiringan. Anda pun juga dapat melihat dari layar kaca Anda Prabowo Subianto atau Presiden Republik Indonesia menggunakan jas krem dengan peci hitam, kemudian menyapa masyarakat, menyapa sekeliling yang berada di sekitar. Dan saat ini rombongan telah memasuki kawasan Mabes TNI Cilangkap. Dan juga tepat berada di depan kami pun masyarakat atau tamu undangan tertuju kepada kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan kendaraan Maung yang saat ini menyapa masyarakat tamu undangan yang berada di sekitar kami. Baru saja Presiden Prabowo Subianto melintas tepat di hadapan kami yang nantinya akan langsung memimpin jalannya upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan seperti kami tadi sampaikan bahwa salah satu bagian penting dalam upacara tahun ini adalah peresmian dan pelantikan sejumlah satuan baru TNI. Nantinya prosesi tersebut menjadi bagian dari rangkaian utama upacara sebelum Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanat.
2: Kami haturkan selamat datang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara di lapangan Prima Mabes TNI.
1: Ya, dan Presiden telah tiba akan langsung menuju ke mimbar kehormatan untuk memimpin jalannya upacara. Namun sebelum itu akan menerima laporan dari perwira upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Dan kami juga akan sampaikan informasi selaku ataupun yang akan memimpin jalannya upacara dalam upacara pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Komandan Upacara yang nanti akan mengambil alih pasukan untuk menjalankan upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Letnan Jenderal TNI Luki Avianto.

0: Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, sesaat lagi akan kita ikuti jalannya upacara hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, tahun 2026. Demi tertib dan hikmatnya upacara, bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk dinonaktifkan atau diatur pada mode diam selama upacara berlangsung.
1: Baik, pendengar, tadi telah diperdengarkan trompet pertama, dan saat ini kita...

0: Roket pertama dan roket kedua menandakan persiapan tahap akhir telah dipersiapkan.
1: Tentara Nasional Indonesia, TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tahun 2026 segera dimulai.

Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, seperti kami sampaikan tadi bahwa trompet pertama, trompet kedua menandakan bahwa tahapan upacara akan siap dilakukan. Dan saat ini bisa saya gambarkan, defile pasukan sudah berjalan menyusuri untuk memasuki ke lapangan utama upacara HUT ke-81 TNI di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Di mana masing-masing matra tentu juga akan bersama beriringan untuk masuk untuk melakukan atau mengikuti jalannya upacara yang akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan terlihat di layar kaca beberapa pataka atau simbol-simbol dari kesatuan setelah diiring bersama dengan defile untuk memasuki lapangan upacara. Dan nanti kami akan pastikan berapa banyak anggota satuan yang terus atau yang terlibat di dalamnya. Tetapi tampak rapi dengan seragam militer putih-putih, membawa bendera kesatuan dari masing-masing kesatuan TNI, sudah berada di lapangan upacara.

1000 lebih personil dari Tentara Nasional Indonesia yang akan mengikuti upacara pada pagi hari ini. Tidak hanya itu, satuan pelajar mengenakan seragam pramuka pun juga ikut ambil bagian dalam upacara di pagi hari ini. Dan mereka tentu akan mengikuti dengan hikmat, dan bisa kami gambarkan bahwa saat ini berbagai pasukan dari Satuan Militer Tentara Nasional Indonesia berbaris rapi mengambil posisi yang telah ditentukan, kemudian juga membentuk formasi yang nanti akan langsung ditinjau, akan langsung diperiksa langsung oleh Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto.

0: dan saat ini hampir seluruh pasukan yang akan mengikuti upacara telah berada di lapangan upacara di lapangan Prima Mabes Polri. Dapat kami gambarkan seluruh pasukan menghadap ke podium kehormatan di mana Presiden Prabowo Subianto, kemudian jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih dan tamu undangan lainnya berada. Dan sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan untuk upacara dapat dilaksanakan. Kita ikuti bersama.
1: Lencang

0: Ya, ya, baru saja seluruh pasukan juga disiagakan untuk bersiap mengikuti acara utama, yaitu upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia yang berlangsung di lapangan Prima Mabes TNI. Dan baru saja pasukan atau komandan pasukan upacara juga telah mengistirahatkan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
1: Komandan upacara memasuki lapangan upacara.

0: Ya, baru saja. Baik, mendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, dapat kami gambarkan bahwa saat ini komandan upacara telah memasuki lapangan upacara. Adapun komandan upacara dalam upacara kali ini adalah Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letnan Jenderal TNI Luki Avianto SIP MSI, dan baru saja menegaskan bahwa pimpinan diambil alih oleh komandan upacara. Sesaat lagi komandan upacara akan menyampaikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara akan atau siap untuk dilaksanakan. Dan dalam ritual kenegaraan, upacara kenegaraan, di waktu komandan upacara menalikan tali pedang dan menguluskan pedangnya selama upacara berlangsung, yang memberikan arti bahwa siap memimpin jalannya upacara kali ini.
1: Istirahat di tempat.

0: Sesaat lagi akan dilakukan penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan, dan setelah itu seluruh unsur bersiap menunggu kedatangan inspektur upacara. Dan saat ini seluruh tamu undangan diminta untuk berdiri dari tempat yang telah disediakan.
1: Penghormatan kepada lambang-lambang kesatuan.
2: Kepada lambang-lambang kesatuan. Hormat!

0: Tegak! Senjata! Gerak!
1: Ya, baru saja lambang-lambang kesatuan dan juga tadi tampak di layar kaca Anda Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo juga hadir dalam upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan juga ada beberapa ataupun yang kami tadi saksikan langsung, jajaran menteri dari Kabinet Merah Putih pun juga ikut ambil bagian dalam jalannya upacara pada pagi hari ini. Wakil Presiden juga hadir, kemudian Kapolri yaitu Suyudi Aryo Seto pun juga hadir. Kemudian juga kami tadi lihat tentunya dari pimpinan tiga matra yaitu TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan TNI Angkatan Laut juga telah ambil bagian di podium kehormatan yang nanti akan mendampingi Inspektur Upacara, dalam hal ini adalah Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini begitu khidmat di lapangan Prima, lapangan tempat diberlangsungkannya upacara peringatan HUT ke-81 TNI, seluruh satuan yang terdiri dari sekitar 2.000 lebih pasukan yang telah bersiap untuk mengikuti jalannya acara utama yaitu upacara peringatan HUT ke-81 TNI dan yang nanti akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan tentu ada hal yang menarik yang tentu yang sangat ditunggu-tunggu adalah bagaimana nanti Presiden akan langsung meninjau, memeriksa kesiapan barisan seluruh pasukan yang sudah berada di lapangan dengan menggunakan mobil yang berada di belakang kami, mobil berwarna biru, dan nanti akan berputar untuk memeriksa kesiapan seluruh pasukan yang ada di lapangan upacara. Kami masih menantikan inspektor atau komandan upacara untuk memberikan laporan kepada inspektur upacara bahwa upacara siap dimulai. Kami masih juga dapat memberikan informasi lain nanti tentunya selama jalannya upacara ini berlangsung, di mana nanti ada beberapa hal yang memang menjadi agenda penting dalam upacara pada tahun ini. Seperti tadi di awal telah kami sampaikan bahwa ada pengesahan beberapa satuan yang nanti akan langsung disampaikan oleh Presiden atau dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, dan tentu juga memberikan penghargaan kepada insan-insan dari TNI dalam kesempatan pada upacara kali di pagi hari ini.

Dan acara nanti salah satunya adalah penyampaian atau pengucapan Sabta Marga oleh perwakilan prajurit TNI. Pengucap Sabta Marga ini adalah dari TNI Angkatan Udara, akan dilakukan oleh Pangkodau 1 Marsda TNI Erwin Sugiandi Emhan, dan juga dan Puspom Angkatan Udara yaitu Marsda TNI dan Sulfi Esos MSC Emhan. Sementara pengucap Sabta Marga dari TNI Angkatan Darat adalah Pangdiviv 1 Kostrat yaitu Mayjen TNI Ahmad Fikri Musmar SEMHI, dan Pangdiviv 3 Kostrat yaitu Mayjen TNI Wulang Nur Yudayanto SEMMHAN. Dan perwakilan dari TNI Angkatan Laut yang akan mengucapkan Sabta Marga adalah dan Kodairal 13 Laksda TNI Sumarji Bimoaji, dan Danpus Pomal Mayjen TNI Maritim Marinir Hari Indarto. Kita ikuti bersama jalannya upacara, di mana saat ini Presiden akan memimpin langsung jalannya upacara pada pagi hari ini. Yap, Subianto tampak menuju ke podium kehormatan menggunakan jas berwarna krem dengan dasi berwarna biru langit, sambil menyapa tamu undangan lainnya yang sudah berada di podium atau di podium kehormatan. Dan memberikan salam.

kepada Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Ya, kami masih dapat gambarkan suasana di lapangan Prima. Seluruh pasukan juga telah disiap-siagakan untuk mengikuti jalannya upacara pada pagi hari ini. Sambil nanti kami juga gambarkan bagaimana situasi di podium kehormatan yang akan dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara di pagi ini.

0: संगम सजदा।
1: Baru saja salam kebangsaan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
2: Berkenan istirahat sejenak di mimbar kehormatan. Undangan disilahkan duduk kembali.
1: Baik pendengar Pro 3, pendengar RRI dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Komandan upacara mengistirahatkan seluruh pasukan yang ada. Dan juga terlihat oleh kami di mana dari Legion Veteran Republik Indonesia juga menghadiri langsung upacara peringatan ke-81 atau ulang tahun ke-81 dari Tentara Nasional Indonesia. Dan tadi juga kita saksikan bagaimana Presiden atau Inspektur Upacara memberikan salam, bahkan sempat menyalami beberapa pejabat tinggi negara dan juga atau Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo yang tepat berada di panggung kehormatan. Dan saat ini kami akan gambarkan bagaimana suasana di lapangan Prima. Komandan upacara tadi mengistirahatkan, memberikan waktu kepada Inspektur Upacara untuk istirahat sejenak dan nanti akan dilanjutkan dengan laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara bahwa upacara siap untuk dilaksanakan.
2: Laporan perwira upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Perwira upacara baru saja memberikan laporan di podium kehormatan.
3: Mulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara menuju mimbar upacara.

0: أقف سجدا.
1: Baru saja seluruh pasukan personil yang ikuti dalam upacara kali ini memberikan penghormatan kepada Inspektur Upacara.
2: Dilanjutkan dengan pemeriksaan.

0: upacara mendekat kepada podium kehormatan mengumumkan atau memberikan laporan Bapak siap dilaksanakan.
1: Upacara dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diperiksa.
2: Laksanakan.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan kepada Inspektur Upacara dan juga tampak di depan podium kehormatan sebuah kendaraan yang akan membawa Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa langsung seluruh barisan pasukan yang ada atau yang berada di lapangan Prima Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

0: berada di bagian depan, kemudian di bagian belakang Panglima TNI dan Komandan Upacara secara perlahan memeriksa dengan teliti, dengan sesakma, kesiapan barisan dari seluruh pasukan yang ada dalam lapangan Prima. Dan setiap barisan pasukan yang dilintasi, seluruh pasukan meneriakan TNI Prima, yang artinya TNI siap untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara masih berada di kendaraan untuk memeriksa seluruh barisan, seluruh pasukan sebelum upacara utama ataupun acara utama ini dilangsungkan pada kesempatan pagi hari ini. Tampak Presiden juga terus melihat dengan seksama kepada seluruh jajaran ataupun barisan pasukan yang dilintasi oleh Presiden. Dan sudah hampir setengah putaran Presiden memeriksa seluruh pasukan yang ada, tentu dengan harapan adalah kesiapan TNI yang ada di lapangan ini merupakan simbol dari kesiapan seluruh jajaran TNI yang kita miliki saat ini, terutama dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Dan mobil yang dikendarai atau dinaiki oleh Presiden Republik Indonesia juga sesaat lagi akan kembali ke podium kehormatan setelah melakukan pemeriksaan barisan seluruh pasukan yang ada. Dan Presiden juga kembali menuruni kendaraan untuk kembali menempati podium kehormatan.
1: Pemeriksaan pasukan selesai.
2: Kembali ke tempat.
1: Kembali ke tempat.
0: Ya, Komandan Upacara telah melaporkan bahwa pemeriksaan pasukan telah selesai. Dengan berlari kecil, Komandan Upacara kembali ke tempat awal untuk memimpin upacara pagi ini.
3: Mohon berdiri. Mengheningkan cipta, dipimpin oleh Inspektur Upacara.
2: Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita, mengenang arwah dan jasa para pahlawan, para pendahulu pejuang bangsa dan tanah air yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kedaulatan serta kehormatan bangsa Indonesia. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Solo sei. Terima kasih.
1: Baru saja mengheningkan cipta selesai dilakukan untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan sesaat lagi, pendengar Pro 3 juga pemirsa RRI Net, dilakukan pengucapan Sapta Marga.
2: Maju! Jalan! Haluan kanan! Jalan!
1: TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Mazda TNI Erwin Sugiyanti Emhan, dan juga Dan Puspom Angkatan Udara Marsda TNI dan Sulfi Esos MSI Emhan. Kemudian pengucap Sapta Marga dari perwakilan TNI Angkatan Darat adalah Pangdivip 1 Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar SAMHI. Kemudian Pangdivip 3 Kostrat Maijen TNI Ulang Nur Yudanto SAMMHAN. Dan pengucap Sapta Marga dari TNI Angkatan Laut adalah Danko Daeral 13 Laksda TNI Sumarji Bimawaji dan Danpus Pemal Maijen TNI Hari Indarto. Kita ikuti bersama.
2: Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersandikan Pancasila. Dua, kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. Tiga, kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Empat, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia adalah bayangkari negara dan bangsa Indonesia. Lima, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit. Enam, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia mengutamakan keperwiraan di dalam melaksanakan tugas serta senantiasa siap sedia berbakti kepada negara dan bangsa. Tujuh, kami prajurit Tentara Nasional Indonesia setia dan berjanji serta sumpah prajurit. Pengucapan Sapta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai.
0: Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Demikian tadi pengucapan Sapta Marga dilakukan oleh masing-masing perwakilan matra dari TNI Angkatan Udara adalah Pangkodau 1, Marsda TNI Erwin Sugiyanti, dari TNI Angkatan Darat, Pangdivip 1, Kostrat Maijen TNI Ahmad Fikri Musmar, SAMHI. Dan dari perwakilan TNI Angkatan Laut, yaitu Danko Daeral 13, Laksda TNI Sumarji Bimawaji. Dan ketiga perwakilan matra pengucap Sapta Marga kembali ke tempat masing-masing setelah mereka melakukan pengucapan Sapta Marga yang poin ketujuh tadi diikuti secara bersama oleh seluruh personil pasukan yang hadir dalam upacara pada pagi hari ini. Dan rangkaian pengucap Sapta Marga telah usai dan ketiga perwakilan matra juga telah kembali ke tempat semula.
2: Luruskan. Lurus.
1: Ya, dapat kami gambarkan ketiga pengucap Sapta Marga telah kembali ke tempat mereka. Dan sesaat lagi ada rangkaian penting dalam upacara di pagi hari ini, yaitu penganugerahan tanda kehormatan sebelum prosesi peresmian satuan baru yang nanti akan langsung diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan juga dapat kami gambarkan saat ini bahwa seluruh pasukan masih berada di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengikuti prosesi ataupun rangkaian yang cukup penting dalam upacara ini adalah penganugerahan tanda kehormatan.
3: Republik Indonesia.
2: Siap.
0: Laksanakan.
3: Undangan dimohon berdiri.
1: Ya.
3: Tanda kebesaran bungkam.
2: Hormat. Senjata.

0: بگم سجدا رد.
1: Ya, saat ini penerima penghargaan telah berada di podium kehormatan yang akan disematkan oleh Presiden Republik Indonesia
2: oleh Sekretaris Militer Presiden.
3: Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 87 TK tahun 2026 tentang penganugerahan tanda kehormatan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya, kesatu, menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Mahaputra kepada mereka yang nama, pangkat dan jabatannya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang luar biasa dalam mendukung kemajuan, pengembangan dan pembangunan TNI serta dharma bakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional dan internasional. Kedua dan seterusnya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober 2026. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor urut 1, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan periode 2025-2026. 2. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, Menteri Pertahanan. 3. Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adipurna. 4. Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Wakil Panglima TNI. 5. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat. 6. Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 7. Marskal TNI Muhammad Tony Harjono, Kepala Staf TNI Angkatan Udara. Masing-masing dianugerahi Bintang Mahaputra Adi Pradana. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Demikian tadi.
2: Hormat sajalah.

0: 刚刚三三三
1: baru saja disampaikan berdasarkan keputusan Presiden
2: penganugerahan tanda memberikan kehormatan oleh Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, penghormatan kepada ketujuh perwira TNI diantaranya adalah yang tadi disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Jamiri Caniago, kemudian juga kepada Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Syafri Samsudin. Dan juga diberikan
2: satu,
1: kepada
2: Jenderal TNI Purnawirawan
1: Kepala Staf
2: Caniago. Beliau adalah Menko Polhukam periode tahun 2025-2026
3: yang memiliki jasa besar dalam mengkoordinasikan kementerian dan lembaga guna mewujudkan stabilitas nasional. Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Syamsudin. Beliau saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia yang berjasa besar dalam pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan Republik Indonesia. Tiga, Jenderal TNI Agus Subianto. Beliau saat ini menjabat sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia dan berjasa besar dalam pengembangan dan penguatan Tentara Nasional Indonesia.

Jenderal TNI Tandio Budi Revita. Beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Panglima Tentara Nasional Indonesia. Dan beliau berjasa besar dalam mengawal peran TNI mendukung program pemerintah. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Darat. Laksamana TNI Muhammad Ali. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Laut.

0: ke-7, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan memiliki jasa yang besar dalam pengembangan kekuatan TNI Angkatan Udara.
1: Kepada ketujuh putra bangsa yang telah memberikan jasa besarnya kepada Republik Indonesia, di antaranya adalah Letnan Jenderal Purnawirawan Jamari Caniago, kemudian Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Syafri Samsudin, dan juga Jenderal TNI Agus Subianto, kemudian Kasat Maruli Simanjuntak, Kasal Muhammad Ali. Dan baru saja dilaporkan bahwa penyematan tanda kehormatan telah selesai dilakukan dan ketujuh penerima tanda kehormatan juga telah kembali ke tempat mereka semula. Dan pendengar Pro 3,
2: persiapan prosesi peresmian dan pelantikan.
1: Ya, sesaat lagi akan dilangsungkan persiapan satuan baru, di mana komandan upacara kembali menghadap kepada komandan upacara ataupun juga memberitakan kepada seluruh pasukan yang ada di lapangan prima ini untuk membentuk formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 408 personil terdiri dari 204 para komandan satuan dan 204 pembawa lambang satuan. Dan seluruh personil satuan juga telah bergerak menuju ke tengah lapangan prima Mabes TNI untuk membentuk formasi yang dimaksud tadi, yaitu formasi dalam jumlah 408 personil. Dan tni angkatan darat terdiri dari 6 komando daerah militer atau kodam, 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau brigif TP.
2: Laksanakan
0: prosesi pelantikan dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia.
1: Ya, dan sesaat lagi Presiden akan melakukan peresmian terhadap satuan baru di mana TNI Angkatan Laut, satu brigade infanteri marinir.
3: Mengucap bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini meresmikan 204 satuan baru TNI terdiri atas 6 komando daerah militer, 1 Kodam 25 Sultan Mahmud Riyasyah di Provinsi Kepulauan Riau, 2 Kodam 26 Mataram di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 3 Kodam 27 Sobe Sonbai di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 4 Kodam 28 Maluku Kiraha di Provinsi Maluku Utara, 5 Ilan Mambruk di Provinsi Papua Tengah, 6 Kodam 30 Rinambora di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 1 Divisi Para Komando 2 Pasgat, 1 Brigade Infanteri Marinir, 1 Brigade Para Komando Pasgat, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan, 1 Batalion Kavaleri, 1 Batalion Artileri Medan, 1 Batalion Artileri Pertahanan Udara, 4 Batalion Infanteri Marinir, 3 Batalion Para Komando Pasgat, 2 Skadron Udara TNI AU, 2 Satuan Radar TNI AU, 1 Skadron Pendidikan TNI AU. Terima kasih.

0: Baru saja Presiden Prabowo Subianto secara resmi membentuk atau meresmikan satuan baru dalam TNI yang diiringi dengan bunyi sirene dan dentuman meriam.
1: Jalan! Jalan! Di depan!
0: Adapun formasi satuan baru yang ditampilkan dalam prosesi berjumlah 204 pembawa lambang kesatuan yang saat ini diantaranya berada tepat di hadapan Presiden Prabowo Subianto sambil membawa lambang kesatuan baru tersebut.
2: Berkenan menyerahkan tongkat komando dan lambang kesatuan.
0: Ya. Presiden Prabowo Subianto secara resmi memberikan tongkat komando dan lambang kesatuan kepada masing-masing satuan baru yang telah diresmikan hari ini dan juga diiringi oleh dentuman meriam.

0: Detuman meriam mengiringi setiap satuan yang telah diberikan tongkat komando yang langsung diterima oleh satuan masing-masing yang telah diresmikan hari ini. Lama kesatuan telah diberikan kepada komando kesatuan, diterima, dan juga beserta tongkat komando tentunya. Dan masih ada beberapa, ada tiga kesatuan baru yang akan menerima tongkat komando langsung dari Presiden Republik Indonesia dalam momentum peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dan kali ini kesatuan ke-6 yang akan diberikan tongkat komando juga lambang kesatuan, setelah nanti sebelumnya akan diserahkan tongkat komando dan lambang kesatuan yang ke-7. Artinya ada 7 kesatuan baru, di mana TNI Angkatan Darat, 6 komando daerah militer atau Kodam, 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan Brigif TP tahap 3, 4, dan 5, 150 Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP tahap 3 dan 4. Sementara untuk TNI Angkatan Laut, 1 Brigade Infanteri Marinir dan 4 Batalion Infanteri Marinir. Dan untuk TNI Angkatan Udara, 1 Divisi 2 PGT, 1 Brigade Pasukan Gerak Cepat, 3 Batalion Pasukan Gerak Cepat, 1 Skuadron Pendidikan, 2 Skuadron Udara, dan 2 Satuan Radar.
1: Undangan disilahkan duduk kembali.
2: Balik kanan. Hah. Maju. Jalan. Jalan. Di depan.
0: Atau bergabung kembali kepada formasi 408 pasukan militer yang berada di tengah lapangan Prima Mabes TNI Cilandak, Jakarta Timur. Dan seluruh lambang kesatuan pun disertakan oleh 408 pasukan yang membentuk formasi khusus setelah peresmian.
3: Peresmian dan pelantikan telah dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
4: Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat. Balik.
0: Formasi telah melaporkan bahwa prosesi peresmian dan pelantikan telah selesai dilakukan, dan
2: maju.
0: Formasi pasukan berjumlah 408 dengan lambang-lambang kesatuan, dengan menggunakan seragam militer khas dari kesatuan, telah kembali secara tegap, secara rapi meninggalkan lapangan Prima sebagai tempat utama jalannya upacara pada kesempatan pagi hari ini, di mana seluruh pasukan menggunakan baret hijau dengan memegang lambang kesatuan, tampak dengan hikmat kembali ke tempat mereka, tetapi tetap meninggalkan bagaimana perjuangan mereka, kemudian loyalitas mereka menjaga keutuhan NKRI hingga saat ini. Dan seluruh pasukan pembawa lambang kesatuan juga telah kembali bergabung dengan pasukan lainnya tepat di hadapan podium kehormatan, ataupun juga tepat dekat sekali dengan layar besar di mana mereka tetap akan mengikuti jalannya upacara. Dan sesaat lagi prosesi untuk amanat yang disampaikan oleh inspektur upacara akan dilakukan. Sesaat lagi kita
5: bismillahirrahmanirrahim.
0: Amanat inspektur upacara.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia, Saudara Gibran Raka Buming Raka, yang saya hormati Presiden ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, yang saya hormati Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang saya hormati istri Presiden ke-4 Republik Indonesia, Ibu Sinta Nuriyah Wahid, yang saya hormati istri Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Ibu Tuti Tri Sutrisno, yang saya hormati Wakil Presiden ke-9, saya ulangi, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia, Ibu Soraya Hamzahas, yang saya hormati para pimpinan tinggi negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para Wakil Ketua MPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Saudari Puan Maharani, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Profesor Sunarto, yang saya hormati Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Muhammad Tony Harjono, yang saya hormati para Menteri Koordinator, para Menteri, Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Jaksa Agung, Kepala BIN, Kapolri, para Kepala Badan, para Wakil Menteri, seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang saya hormati. Hadir juga yang saya hormati para mantan Panglima TNI, mantan Kasat, Kasal dan KSAU pada masanya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, Jenderal TNI Purnawirawan Endriartono Sutarto, Marsikal TNI Purnawirawan Joko Suyanto, Laksamana TNI Purnawirawan Agus Suhartono, Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, Marsikal TNI Purnawirawan Hadi Cahyanto, Jenderal TNI Purnawirawan Andika Perkasa, Laksamana TNI Purnawirawan Yudo Margono, yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan para veteran yang hadir dan keluarga para pahlawan nasional yang hadir, para atasé pertahanan negara sahabat, para pimpinan organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang saya banggakan dan yang saya cintai, seluruh prajurit Tentara Nasional Indonesia beserta seluruh keluarga prajurit dimanapun engkau berada dan dimanapun engkau sedang bertugas, para hadirin tamu undangan serta seluruh masyarakat Indonesia sebangsa dan setanah air. Pertama-tama, tentunya sebagai insan yang bertakwa, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia atas segala kedamaian, atas segala berkah yang masih diberikan kepada bangsa kita, atas kesehatan dan nafas yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di markas besar TNI Cilangkap pada pagi hari ini. Atas nama pemerintah, negara, bangsa dan rakyat Indonesia, dan atas nama pribadi, saya menyampaikan selamat hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia, Dirgahayu TNI. Kepada seluruh prajurit TNI, saya menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan para prajurit. Terima kasih atas pengabdian saudara-saudara. Terima kasih atas pengorbanan saudara-saudara dalam menjaga kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, memperkokoh persatuan bangsa, serta melindungi seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang. Karena itu, tema hari ulang tahun ke-81 TNI, TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini memiliki makna yang sangat penting. Saya katakan tadi, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. TNI adalah tentara pejuang kemerdekaan. Sebelum negara bisa memberi anggaran, TNI berdiri dari rakyat tanpa digaji, yang memberi makan TNI adalah seluruh rakyat Indonesia. Seluruh kekuatan TNI dengan demikian harus dipersembahkan untuk melindungi rakyat. Jiwamu, ragamu sudah bukan milikmu lagi, sudah bukan milik keluargamu lagi. Jiwa dan ragamu milik rakyat Indonesia. Karena itu jangan pernah jauh dari rakyat. Harus di tengah-tengah rakyat. Prajurit TNI harus selalu mendengarkan kesulitan rakyat. Harus hadir ketika rakyat membutuhkan. Saya melihat sendiri bagaimana prajurit kita hadir ketika terjadi bencana, ketika terjadi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan. Saudara-saudara datang tanpa diperintah. Setiap komandan mengambil inisiatif. Setiap panglima tidak menunggu perintah dari atas. Kesulitan rakyat adalah tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. Saudara datang ketika jalan terputus. Saudara masuk ketika keadaan masih berbahaya. Ada rekan-rekanmu yang mengorbankan jiwa dan raganya membantu rakyat menghadapi bencana. Saudara-saudara membantu evakuasi, membuka jalan, mendirikan ribuan jembatan, membawa makanan dan obat-obatan ke tempat-tempat yang terpencil dan terputus. Di saat-saat sulit seperti itulah, rakyat melihat siapa yang benar-benar hadir bersama mereka. Saya menyampaikan terima kasih saya, penghormatan saya kepada kalian. Terus menjadi tentara rakyat. Tentara yang kuat adalah tentara yang dekat dengan rakyat. Sejarah telah membuktikan, keadaan geopolitik sekarang telah membuktikan, tidak hanya senjata dan peralatan yang menentukan tentara itu tangguh atau tidak. Tidak hanya alat, tidak hanya anggaran, yang paling penting adalah semangat, jiwa rela berkorban. Tentara yang punya jiwa rela berkorban, bangsa yang rela berkorban, rakyat yang tangguh, rakyat yang berani, itulah kekuatan suatu bangsa. Saudara-saudara sekalian, para prajurit TNI yang saya banggakan, berkali-kali pemimpin-pemimpin bangsa kita dari sejak kita lahir, dan saya tegaskan lagi sekarang, kita cinta damai. Kita tidak mau mengganggu siapapun. Kita hormati semua bangsa, semua negara, semua kekuatan. Tetapi kita tidak mau diganggu. Kita ingin selalu menjaga rakyat kita. Kita ingin selalu menjaga wilayah kita. Kita ingin selalu menjaga kekayaan kita demi kesejahteraan rakyat kita, demi kita hilangkan kemiskinan dan kelaparan dari bumi Indonesia, demi masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Kita membangun TNI adalah untuk itu, untuk membela diri, untuk menjaga rakyat kita. Dunia sekarang menunjukkan penuh gejolak, penuh ketidakpastian. Kita tidak tahu kapan ancaman kepada kita akan menjadi nyata. Sekarang ancaman tidak hanya fisik. Kita bisa diserang dan sudah mulai diserang melalui cyber, melalui disinformasi, melalui berita-berita bohong yang selalu ingin Indonesia dipecah belah, yang selalu ingin Indonesia gaduh. Ekonomi kita diganggu, kekayaan kita dicuri, penyelundupan adalah ancaman terhadap bangsa Indonesia. Penyelundupan keluar, kekayaan kita kalau dicuri itu adalah ancaman bagi kedaulatan kita. penyelundupan ke dalam narkotika adalah ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri, belajar, belajar, belajar, dan berlatih, berlatih, berlatih. Masa damai adalah persiapan menghadapi ancaman yang paling buruk sekalipun. Saudara-saudara, TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi. TNI sekarang harus mengutamakan prestasi. Sekali lagi saya tekankan, TNI yang hebat adalah TNI yang mengutamakan prestasi. Sistem yang berlaku di TNI harus sistem prestasi, bukan sistem sekedar senioritas. Apalagi

0: para kepala desa, para kepala-kepala suku, kekuatan dan kemampuan TNI harus dapat mempercepat pelaksanaan program-program pemerintah, mengatasi berbagai kesulitan nyata yang dihadapi rakyat. Saudara-saudara, bangsa kita, negara kita adalah negara yang sangat besar. Wilayah kita luas. Kita memiliki ribuan pulau. Wilayah laut yang sangat luas. Perbatasan yang panjang. Berbagai objek strategis yang harus kita jaga. Kita juga akan terus membangun kekuatan kita. Kita harus ingat bangsa Indonesia luasnya adalah seperti Eropa. Di Eropa terdiri dari 30 negara lebih. Mereka punya 30 angkatan perang, 30 angkatan udara, 30 angkatan laut. Kita satu TNI. Tugas saudara berat, tapi saya yakin saudara mampu. Saudara-saudara sekalian, pemerintah akan terus memperhatikan kesejahteraan prajurit, pendidikan anak-anak prajurit, pelayanan kesehatan, serta kehidupan keluarga prajurit. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, TNI sebagai tentara rakyat, tingkat kehidupan TNI tidak boleh terlalu jauh dari tingkat kehidupan rakyat kita seluruhnya. Saudara-saudara, pengabdian seorang prajurit adalah pengorbanan yang sangat besar untuk para keluarganya. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada istri-istri prajurit, kepada suami yang memiliki istri seorang prajurit TNI, untuk anak-anak dan orang tua para prajurit yang selalu menunggu dan harus siap bila suaminya, istrinya atau putranya atau putrinya tidak akan kembali. Saudara-saudara sekalian, di puncak saudara ada beban yang tidak ringan. Kehormatan bangsa Indonesia, kedaulatan bangsa Indonesia, kemerdekaan bangsa Indonesia, kesejahteraan rakyat kita berada di pundak saudara-saudara. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Roti, marilah kita jaga wilayah kita, marilah kita jaga rakyat kita, marilah kita berjuang menjaga kekayaan kita agar kekayaan kita bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Selamat bertugas para prajurit Tentara Nasional Indonesia. Terus mengabdi dengan kehormatan. Terus jaga Indonesia dengan keberanian. Terus selalu bersama rakyat sepenuh hatimu. Dirgahayu ke-81 Tentara Nasional Indonesia. TNI kuat bersama rakyat. Indonesia berdaulat. Indonesia adil. Indonesia makmur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om. Santi, santi, santi, om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai.
1: Demikian tadi baru saja amanat Presiden di hari HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia.

0: upacara kepada Inspektur Upacara.
1: Kecil menuju ke podium kehormatan untuk melaporkan bahwa upacara telah selesai dilaksanakan.
2: Laporan selesai.
3: Terima kasih atas pelaksanaan upacara yang tertib, penuh disiplin dan penuh semangat. Saya bangga dengan kalian semua. Terima kasih. Kembali ke tempat.
2: Kembali ke tempat.
1: Ya, baru saja Komandan Upacara menyampaikan laporan kepada Inspektur Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Dan peringkat pertiga juga pemirsa RRI Net, pemirsa YouTube channel RRI Net Official.
0: Penghormatan kebesaran
2: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak! Senjata! Red!
1: Salam kebangsaan!
0: Hormat! Senjata!

0: ということ。
1: Upacara selesai. Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara meninggalkan tempat upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kerjakan.
3: Terus saja perwira upacara menyampaikan bahwa upacara telah selesai dan saat ini tampak di kaca Anda Presiden Republik Indonesia sempat beramatama bersalaman bersama dengan para tamu undangan, memberikan selamat ataupun bersalaman dengan Presiden ke-6 dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Kemudian juga beberapa pejabat militer seperti Panglima TNI Agus Subianto, kemudian Kepala Staf Angkatan Darat Marsikal Simanjuntak, dan juga Presiden memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada, ya, memberikan apresiasi kepada seluruh prajurit yang hadir di lapangan Prima Mabes TNI Angkatan Darat. Maksud kami di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto berada di tepat di tengah lapangan upacara di lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur untuk mengadakan foto bersama dengan jajaran petinggi militer yang hadir pula di hari ini, termasuk Panglima TNI, kemudian beberapa putra bangsa yang juga menerima tanda kehormatan yang sempat disematkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
4: 3, 2, 1.
3: Termasuk sekali juga lagi, Wakil Presiden, 3, kemudian Presiden 2, ke-6 Republik 1. Indonesia dan Presiden ke-7 Joko Widodo juga ikut serta ambil bagian dalam sesi foto bersama yang dilakukan tepat di tengah lapangan Prima, tempat dilangsungkannya lapangan upacara. Dan pendengar, tadi dalam amanatnya Presiden juga menegaskan bahwa geopolitik saat ini telah membuktikan tidak hanya senjata sebagai ancaman, tetapi kehadiran keberadaan Tentara Nasional Indonesia merupakan tentara yang harus tangguh atau juga tidak, paling tidak atau penting adalah kekuatan untuk menjaga wilayah kebangsaan. Dan saat ini Presiden Prabowo Subianto beramatama dengan Presiden ke-6 Republik Indonesia. Baik pendengar, dan tampaknya sampai di sini acara upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Saya Rudi Sen bersama dengan kerabat kerja dari Lapangan Prima Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur melaporkan, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, baru saja kita sama-sama ikuti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah kita dengarkan bersama rangkaian upacara hari ulang tahun dari TNI ke-81 pendengar ya. Sekarang saatnya kami hadir kembali menemani untuk melanjutkan aktivitas Anda, melanjutkan ya untuk tadi, dan masih dengan Ima Arya di sini untuk Semarang pagi hari ini sampai beberapa waktu ke depan pendengar ya. Kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi-informasi lainnya juga tidak kalah penting, pasti informasi dan juga terkini dari wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya, juga ragam musik terbaik yang pastinya sudah kami pilihkan untuk Anda pendengar ya. Selain ini kami putarkan dari Nadif Basalamah Semusim pendengar ya, untuk Anda selamat mendengarkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Pendengar, ini ada kabar terbaru. Satres Narkoba Polres Kebumen ini menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga desa Pakuran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Pendengar ya, ini diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan air bersih di musim kemarau. Pendengar, ini memang kalau kita lihat ya dari lalu-lalu kalau kita mendengarkan nama Satres Narkoba begitu kan, pasti ini beritanya mengenai narkoba. Aduh, siapa lagi yang ketangkap? Tapi ternyata tidak hanya itu. Kita juga menghadirkan ini dari Satres Narkoba Polres Kebumen yang menyalurkan air bersih ya. Karena dari yang kita tahu bahwa memang belakangan, beberapa bulan belakangan ini banyak sekali kabar-kabar kekeringan. Dan kita pun di sini merasakan, pendengar ya, barangkali ada di antara Anda yang tidak hanya merasakan panasnya kota Semarang, tetapi juga mungkin ada kekurangan air bersih, kesulitan pengelolaan, atau mungkin airnya ada tetapi tidak layak. Boleh, pendengar ya, sampaikan kepada kami di 024-8316-686, juga WhatsApp kami di 081-66-66886. Pendengar, bagi Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, silakan juga tinggalkan pesan Anda, pendengar ya, di kolom live chat, karena nanti apabila mungkin saja di daerah Anda sedang mengalami kesusahan air bersih, namun sampai dengan saat ini masih belum mendapatkan bantuan dari berbagai lini begitu ya, boleh disampaikan, nanti akan kami hubungkan kepada pihak-pihak terkait agar nanti dapat memberikan bantuan kepada daerah yang mungkin belum terjamah barangkali, pendengar ya. Boleh sampaikan kepada kami dan selalu kami tunggu untuk Anda.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

pendengar, saat lagi akan kami hadirkan untuk Anda informasi olahraga di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya. Bersama dengan Pro 3 RRI kami hadirkan dalam program Dinamika Olahraga. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal melangkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia. Novak Djokovic amankan tempat di semifinal turnamen tenis China Open 2026. Max Verstappen juara Formula One Grand Prix Bahrain di Sepang, Malaysia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya, Risti Rustarto.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa, di mana Portugal memastikan langkah ke perempat final UEFA Nations League usai menang 2-1 atas Norwegia di Porto hari ini. Selengkapnya akan disampaikan Nurdiansyah.
1: Oh yeah, that's gorgeous.
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola.
3: Beberapa minggu lalu ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang
2: Portugal mengalahkan Norwegia 2-1 dan memastikan tempat mereka di perempat final UEFA Nations League dengan masih menyisakan 2 pertandingan. Berlaga di Stadion Dragao, Porto, Portugal, dini hari tadi, tim tamu Viking Norwegia menjadi pencetak gol pertama saat Christopher Ajer menerima umpan Martin Odegaard dan melepaskan tendangan luar biasa ke sudut atas gawang pada menit ke-36. Namun, Joao Cancelo mampu menyamakan kedudukan hanya dalam waktu 2 menit saja saat bek sayap itu menunggu lemparan jauh Nuno Mendes sampai kepadanya di tepi kotak penalti dan melepaskan tendangan indah yang melewati kiper Celtic. Erling Haaland akhirnya mendapat peluang pertamanya menjelang menit ke-60, namun tendangannya melebar dari sudut yang sempit. Seleção Portugal memimpin pada menit ke-79 ketika Felix mengontrol bola umpan datar untuk Gonçalo Ramos yang kemudian menjotoknya melewati garis gawang. Conceição kemudian mendapat 2 kartu kuning beruntun akibat protesnya hingga akhirnya diusir dari lapangan. Namun Portugal berhasil mempertahankan keunggulan mereka untuk memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 12 pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa dirinya membuka pintu untuk Cristiano Ronaldo kembali bermain untuk tim nasional Portugal.
4: Especial em termos daquilo que
2: ada prinsip-prinsip yang harus saya pegang sebagai pelatih, namun karena tidak ada hal istimewa terkait wewenang saya, bagi saya Cristiano Ronaldo akan menjadi pemain yang bisa dimainkan pada pertandingan berikutnya jika ia ingin bermain untuk Al Nassr. Jika ia mau, ia akan kembali ke tim nasional Portugal. Sementara itu, Pedro Proenca, wasit asal Portugal, menyebut bahwa Cristiano Ronaldo merupakan ikon Portugal.
5: O capitão do primeiro destes 4 jogos.
2: Dia menjadi kapten pada pertandingan pertama dari keempat pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Jorge Jesus mengatakan bahwa dia mengandalkan Cristiano Ronaldo agar pemain tersebut berada dalam kondisi fisik yang prima. Hal ini berlaku bagi semua pemain, tapi Cristiano Ronaldo adalah ikon dari Portugal. Dia adalah pemain yang benar-benar luar biasa. Dia sebenarnya bisa saja mengakhiri karirnya setelah Piala Dunia berakhir, namun dia tidak mau melakukannya demi kecintaannya pada tim nasional Portugal. Hasil ini membuat Portugal mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan grup A4, unggul 6 poin dari Denmark di posisi kedua, Norwegia dan Wales menempati 2 posisi terbawah dengan masing-masing 3 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, kita menuju ke informasi dari Jerman. Jerman gagal meraih kemenangan setelah ditahan imbang Yunani 0-0 pada matchday keempat UEFA Nations League di Stadion Tomba Thessaloniki, Yunani dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang catatan kurang meyakinkan Jurgen Klopp yang baru meraih satu kemenangan dari 4 pertandingan pertamanya bersama die Mannschaft. Jerman kini berada di peringkat ketiga grup A2 dengan 5 poin saja, sedangkan Yunani menempati posisi kedua dengan 8 poin. Meski demikian, Klopp menegaskan sepak bola Jerman sebenarnya masih memiliki banyak pemain berbakat dan siap bekerja keras untuk membangun tim yang kompetitif.
1: Beberapa minggu lalu, ada yang mengatakan sepak bola Jerman sedang berada di titik terendah. Kami disebut tidak memiliki bakat dan masih kekurangan banyak hal. Saya bekerja bersama 44 pemain sepak bola Jerman selama 2 minggu terakhir. Mereka memang masih memiliki banyak kekurangan, tetapi jelas bukan soal bakat. Mereka semua ingin bekerja keras dan meraih kesuksesan. Kami akan berusaha menemukan cara bermain kami sendiri, dan sebenarnya kami sudah menemukannya. Sekarang kami harus mulai menunjukkan hasil.
0: Hasil tersebut membuat peluang Jerman lolos ke Nations League final semakin sulit. Sementara itu hasil pertandingan lainnya di grup A2 Nations League, Belanda sukses mengalahkan Serbia 2-1 dan naik ke puncak klasemen sementara.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana nama Novak Djokovic mengamankan tempat di semifinal China Open 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev dalam pertandingan 3 set di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan Djokovic di Beijing dengan 32 pertandingan. Petenis Serbia tersebut menang dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam waktu 2 jam 35 menit. Hasil tersebut juga ternyata menjaga peluang Djokovic meraih gelar ke-7 China Open sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengakui dirinya mengawali laga dengan buruk akibat 2 kesalahan servis ganda. Namun, petenis berusia 39 tahun itu ternyata mampu bangkit setelah kehilangan set pertama dan merebut 2 set berikutnya. Ia bahkan menyebut momen seperti ini menjadi alasan dirinya masih ingin bermain dan berkompetisi di level tertinggi.
1: I mean, to be honest, these are kind of moments that I still play for.
2: Sejujurnya, momen-momen seperti inilah yang membuat saya masih ingin bermain dan berkompetisi. Motivasi tentu sangat besar ketika saya berada dalam kondisi baik, mampu bersaing dengan pemain-pemain terbaik dunia, dan bermain di hadapan 15.000 penonton. Momen seperti ini merupakan impian setiap petenis. Sejujurnya, tahun ini menjadi musim yang sulit bagi saya karena berbagai alasan. Namun, saya masih bertahan, terus berjuang, dan masih membuat para pemain muda harus bekerja keras untuk bisa mengalahkan saya. Saya senang akhirnya bisa melewati pertandingan ini.
0: Pada semifinal, Novak Djokovic akan menghadapi Daniil Medvedev yang sebelumnya mengalahkan Francisco Cerundolo dengan skor 7-6, 6-3. Sementara laga semifinal tunggal lainnya akan mempertemukan Alex de Minaur dan Hubert Hurkacz. Babak 4 besar China Open juga dijadwalkan digelar di Beijing sore ini di waktu setempat.

Kita menuju ke ajang Formula One. Pembalap Red Bull Max Verstappen berhasil meraih kemenangan perdana Formula One musim 2026 setelah menjuarai Grand Prix Bahrain di Sirkuit Internasional Sepang, Malaysia tadi malam. Ia unggul atas Kimi Antonelli yang finish di posisi kedua dan Lewis Hamilton di

0: Kemenangan ini terasa istimewa bagi Verstappen, terutama karena diraih dengan mesin yang dikembangkan timnya sendiri.
1: Saya rasa kemenangan ini sangat istimewa bagi seluruh tim. Mengingat bagaimana kami mengawali musim dengan berbagai masalah yang kami hadapi, mungkin banyak orang tidak percaya kami bisa meraih kemenangan lagi tahun ini. Bahkan saya sendiri terkadang sempat berpikir seperti itu. Namun di sisi lain, tim saya terus percaya dan bekerja keras. Mereka terus menghadirkan peningkatan pada mobil, termasuk peningkatan performa secara keseluruhan. Jadi kemenangan di sini benar-benar sangat istimewa dan juga emosional. Terlebih ini menjadi kemenangan pertama kami dengan mesin buatan sendiri.
0: Verstappen mengaku kemenangan tersebut terasa emosional setelah berbagai kesulitan yang dialami Red Bull sejak awal musim ini. Ia juga mengapresiasi kerja keras tim yang terus mengembangkan mobil dan mempertahankan keyakinan untuk kembali meraih kemenangan. Sementara itu, Kimi Antonelli mengamankan posisi kedua setelah bersaing dengan Verstappen dan rekan setimnya George Russell. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin balapan sebelum disalip Verstappen, kemudian kembali bersaing memperebutkan posisi terdepan. Antonelli menilai posisi kedua merupakan hasil maksimal yang bisa diraih Mercedes berdasarkan kecepatan mobil mereka saat ini.
1: Saya senang. Saya rasa podium kedua adalah hasil maksimal yang bisa kami raih hari ini. Dengan kecepatan yang kami miliki, finish di posisi kedua merupakan hasil yang sangat bagus. Max melakukan pekerjaan yang luar biasa. Dia sangat cepat sepanjang akhir pekan ini dan kami hanya sedikit tertinggal dalam hal kecepatan. Namun saya benar-benar senang dengan posisi kedua karena hasil ini memang pantas kami dapatkan.
0: Meski gagal meraih kemenangan, Antonelli mengaku puas dengan hasil tersebut dan memberikan pujian kepada Verstappen yang tampil cepat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Lewis Hamilton melengkapi podium di posisi ketiga, disusul Charles Leclerc dan Isaac Hajar di lima besar. Hasil ini sekaligus menjadi podium pertama Hamilton sejak Grand Prix Inggris di Silverstone Juli lalu. Selanjutnya, balapan Formula 1 akan kembali digelar akhir pekan ini dengan Grand Prix Singapura pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balapan, kalau tadi dari Formula One, kini kita menuju ke MotoGP. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang 2026 setelah mengalahkan Jorge Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi kemarin. Kemenangan ini melengkapi keberhasilan Marquez setelah menjuarai balapan sprint sehari sebelumnya di sirkuit yang sama. Pembalap Ducati tersebut merebut posisi terdepan dari Martin di putaran ke-11 dari 24 putaran dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Martin finish kedua bersama Marco Bezzecchi dan melengkapi podium di musim ketiga setelah menahan tekanan dari Enea Bastianini di putaran terakhir. Hasil ini membuat Marc Marquez hanya terpaut 2 poin dari Martin dalam klasemen sementara kejuaraan dunia usai perlombaan. Pembalap Spanyol tersebut mengaku puas karena berhasil mengumpulkan poin sempurna dari rangkaian balapan di Motegi.
1: Super happy for the 37 points.
2: Saya sangat senang dengan tambahan 37 poin ini karena memang menjadi target kami pada akhir pekan ini dan kami berhasil mencapainya. Balapan berlangsung sulit, terutama pada putaran-putaran awal ketika saya berada di belakang Martin. Setelah memimpin balapan, saya berusaha mengendalikan kecepatan dan mengatur ritme balapan. Ketika Martin mulai mendekat, saya kembali meningkatkan kecepatan sambil tetap mengendalikan ritme balapan sesuai keinginan saya. Saya berhasil mengamankan 25 poin.
1: The race pace as I won and achieve the 25 points.
0: Marc Marquez kini mengoleksi 331 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara dan hanya terpaut 2 poin dari Jorge Martin dan yang masih memimpin dengan 333 poin. Persaingan perebutan gelar juara dunia masih akan berlanjut pada seri berikutnya dan berlangsung di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 9 hingga 11 Oktober mendatang.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Para pecinta sepak bola tanah air, pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Dan skuad Garuda dan pasukan Gajah Perang akan bertemu di final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung pada sore nanti. Kita simak laporan lengkap dari Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menuturkan skuad Garuda memiliki materi pemain yang mampu meredam kekuatan Thailand. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman dalam konferensi pers jelang final yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK tadi malam. Hartman

0: menaklukkan Thailand.
1: Kami memiliki beberapa pemain berpengalaman luar biasa di sepak bola yang akan menjadi fondasi terlepas dari apakah lawannya Thailand atau siapapun. Saya pikir ada antusiasme untuk bermain di final ini, ada fokus yang tajam untuk menyelesaikan pekerjaan. Tim ini akan memberikan segalanya, seperti yang mereka telah lakukan di setiap pertandingan dalam turnamen ini. Jadi saya pikir dengan Kevin yang memimpin mereka, kita memiliki peluang besar.
0: Melalui kesempatan yang sama, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyebut bersama rekan setimnya siap menghadapi Thailand. Sebelumnya Kevin terlihat cukup kewalahan berjalan usai laga sengit menghadapi Bangladesh, namun kini ia memastikan telah berada dalam kondisi yang prima.
1: Dan tentu saja ketika Anda bermain begitu banyak pertandingan dalam waktu singkat, Anda mengalami beberapa kesulitan fisik kadang-kadang. Saya mengalami salah satunya, tapi saya akan baik-baik saja. Saya pikir saya akan siap 100%.

Indonesia Barat. Indonesia melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol yang tercipta. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3.

0: Sementara itu, Jaitse tetap memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia meski tidak dapat hadir bersama skuad pada final FIFA ASEAN 2026. Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix menyatakan Jay terus mengikuti perkembangan dan perjalanan tim jelang pertandingan melawan Thailand nanti sore. Jay juga berkomunikasi dengan Dix melalui telepon dan pesan. Dix bahkan menyebut Jay terus menyaksikan perjalanan Timnas Indonesia sepanjang turnamen FIFA ASEAN 2026. Dukungan tersebut menunjukkan bahwa Jay tetap menjadi bagian dari kebersamaan skuad Timnas Indonesia. Kehadiran dan dukungan Jay menurut Kevin menjadi motivasi tambahan bagi para pemain jelang pertandingan penentuan gelar.
1: Ya, Jay ikut merasakan momen-momen ini bersama kami. Dia sering menelpon dan mengirim pesan ke saya. Dia sangat sedih tidak bisa berada di sini. Dia memberikan dukungan sebisa mungkin, menonton semuanya, dan ya, sedih dia tidak ada di sini, tapi dia tetap bagian dari kami.
0: Skuad Garuda juga melaju ke final usai mengalahkan Bangladesh 9-2 pada Kamis pekan lalu. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen grup A dengan 7 poin dan 11 gol. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand dalam final FIFA ASEAN 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan final tersebut dijadwalkan berlangsung malam ini pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta tadi malam untuk memastikan kesiapan final dari FIFA ASEAN Cup 2026. Infantino didampingi Ketua Umum PSSI yang juga Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir saat mengecek sejumlah fasilitas stadion termasuk tribun penonton, pencahayaan dan kondisi rumput lapangan. Kunjungan tersebut juga dilakukan untuk memastikan final turnamen pertama Asia Tenggara yang masuk di kalender FIFA berlangsung tanpa kendala. Sementara itu, Erick Thohir menjelaskan berbagai persiapan telah dilakukan panitia untuk memastikan Jakarta serta Stadion Utama Gelora Bung Karno siap jadi tuan rumah. Puluhan ribu penonton juga diperkirakan memadati stadion untuk menyaksikan pertandingan sekaligus upacara penutupan FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan tersebut rencananya juga akan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi berakhir setelah upacara penutupan yang digelar di Mizuho Park Sports Stadium Nagoya, Jepang kemarin. Indonesia mengakhiri perjuangan dengan mengoleksi 39 medali. Ada 5 emas, 11 perak, 23 perunggu. Raihan tersebut menempatkan Indonesia di peringkat 16 klasemen akhir dari 45 negara peserta. 5 medali emas Indonesia disumbangkan dari cabang bulu tangkis, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Hasil ini sekaligus melampaui target 4 emas yang ditetapkan sebelumnya. Sementara itu Tiongkok masih menjadi juara umum setelah mengumpulkan 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua dengan 269 medali, sedangkan Korea Selatan berada di posisi ketiga dengan 150 medali. Asian Games selanjutnya akan berlangsung di Doha, Qatar pada tahun 2030 mendatang.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kabar terakhir datang dari arena futsal. Bintang Timur Surabaya bangkit dan kalahkan Cosmo JNE 7-3 di pertandingan 8 besar Pro Futsal League musim 2026-2027 yang berlangsung di gelanggang olahraga Popki Cibubur tadi malam. Kita simak laporan dari Karisma Rizky berikut ini.
1: Laga ke-18 Pro Futsal League musim 2026-2027 menjanjikan pertarungan sengit yang penuh gol. Bertanding di Gor Popki Cibubur malam tadi, Bintang Timur Surabaya sukses membungkam Cosmo JNE Jakarta dengan skor meyakinkan 7-3. Bintang Timur asuhan Thiago Lino langsung tampil agresif sejak menit awal. Mereka mencetak 2 gol cepat pada menit keempat melalui Singgih Romana Jati dan Rio Pangestu Putra. Disusul gol Romi Humundari pada menit ke-6. Petaka sempat menghampiri Bintang Timur ketika Ali Reza Rafi diganjal kartu merah pada menit ke-7. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, Cosmo JNE memperkecil ketertinggalan lewat Andri Kustiawan dan Aji Satria. Namun pada menit yang sama, tepatnya pada waktu ke-18, Rio Pangestu mencetak gol keduanya untuk membawa Bintang Timur menutup babak pertama dengan keunggulan 4-2. Memasuki babak kedua, dominasi Bintang Timur semakin tak terbendung. Edison Machado mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-25, diperlebar oleh Samuel Eko Putra pada menit ke-30. Cosmo JNE sempat mencuri satu gol tambahan lewat Truan Nakamatsu pada menit ke-34. Namun Edison Machado kembali merobek gawang lawan di penghujung laga pada menit ke-39, mengusir kemenangan 7-3 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur puji para pemainnya yang tampil baik di laga ini.
2: Mereka tim yang sangat bagus, banyak menciptakan peluang. Tapi saya pikir tim saya sangat komitmen di setiap menit untuk menang. Dan ini kemenangan yang penting buat kita.
1: Sementara itu pelatih Cosmo JNE Motonori Baba menegaskan akan mengevaluasi timnya yang tampil mengecewakan.
3: Baik. Kalau hari ini kita tidak layak, ini konklusi dari saya. Ada beberapa kesalahan besar dari pemain-pemain penting. Nanti goalkeeper tidak bisa bantu juga. Jadi kita tidak layak. Kalau tidak layak, tidak bisa menang. Jadi kita harus terima situasi ini. Oke, memperbaiki situasi atau evaluasi benar-benar evaluasi situasi klub dan tim. Nanti kita harus lanjut.
1: Hasil VFL lainnya. Destil FC Papua tundukkan Kuda Laut Nusantara Jakarta 3-1. Roton FC Kuningan kalahkan Halus FC Jakarta 4-1. Mimpika FC bungkam Nanzabi FC Kepri 9-2. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sehingga mudah untuk

Dan dengan disampaikan informasi tadi di Arena Futsal, maka mengakhiri kebersamaan dalam dinamika olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali sore nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial @rriprogramatika. Saya Risi Rustarto, ikuti terus informasi dalam dunia olahraga. Salam olahraga, selamat siang.

Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, azan duhur untuk wilayah setempat akan berkumandang pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.

Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur pada kesempatan siang hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini saya Sylvie Ansori akan temani Anda beraktivitas siang hari ini yang cukup panas ya di wilayah kota Semarang ya kan, 5 Oktober 2026. Nanti kami hadirkan informasi-informasi dari reporter kami dan juga lagu-lagu terbaik dan terenak yang menemani aktivitas siang hari Anda. Jadi jangan ganti channelnya, tetap bersama kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Info Pro 1. Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jatibarang Kota Semarang kembali mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan sekedar urusan membuang dan mengangkut. Ketika timbunan sampah terbakar, kerugian tidak berhenti pada lahan yang terdampak atau biaya pemadaman, tetapi meluas pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap masyarakat. Data terbaru, BPBD Kota Semarang mencatat 22 warga mengalami batuk dan sesak napas akibat paparan asap. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 di Kabupaten Sumba Barat Daya NTT. Minggu kemarin menelan korban jiwa. Seorang lansia berusia 73 tahun dikabarkan meninggal dunia. Korban lansia tersebut dilaporkan meninggal setelah mengalami syok ketika melihat keluarganya berhamburan keluar rumah saat gempa berlangsung. Kepala Kepolisian Sektor Kodi Utara AKBP Bernardus Billy Kandi mengatakan korban sempat keluar dari rumah setelah gempa terjadi. Menurutnya korban terkejut ketika melihat sejumlah anggota keluarganya berhamburan keluar rumah akibat guncangan gempa. Info Pro 1.

0: jatuh dari motor ini, Pak. Gimana?
1: Udah, Bu. Tenang dulu. Jangan panik seperti itu. Kita pastikan dulu situasinya aman dulu, Bu.
0: Ya
1: tenang,
0: Allah, Pak. Pak, itu kakinya loh, Pak. Luka-luka semua itu, Pak.
1: Bu, ingat. Kita itu harus tenang. Sekarang, Ibu tolong ambilkan kain bersih dari tas. Jadi, Bapak tekan lukanya dulu supaya pendarahannya berhenti. Terus, Ibu tolong telepon 119 dan dijelaskan lokasi kecelakaannya sejelas mungkin, Bu.
0: Tapi yang kecelakaan dipindah dulu, Pak. Ke sebelah itu, Pak, yang teduh.
1: Bu, kalau di situasi seperti ini, korban itu jangan digerakkan dulu. Kita kan tidak tahu kalau ada yang patah tulang atau enggak. Lebih baik tetap di posisinya dan jangan diberi makan atau minum terlebih dahulu, Bu.
0: Untung Bapak tuh tahu loh, Pak.
1: Nah, kita itu semua harus tahu, Bu. Kayak gini nih, pertolongan pertama itu sangat penting. Bisa jadi penyelamat sebelum tenaga medis datang, Bu.

0: Kita update dulu informasi di beberapa daerah ya. Kami hadirkan informasi Babin Kamtibmas siang hari ini 5 Oktober 2026 di Kelurahan Kalibening nih bersama Aibda Redianto. Selamat siang Pak Redianto.
1: Selamat siang Mbak Silvi.
0: Kabar baik, sehat Pak Redianto?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Alhamdulillah. Siang hari ini boleh disampaikan informasi ketertiban masyarakat seperti apa yang harus diwaspadai, yang harus ditaati oleh wilayah Kelurahan Kalibening nih. Silakan.
1: Baik, selamat siang. Kami sampaikan dari Jalan Jawarsuti Kalibening. Jadi di siang hari ini tepatnya menjelang anak pulang sekolah, jadi kami tertibkan pedagang kaki lima yang berada di sepanjang Jalan Jawarsuti. Kemudian kami tata, kemudian payungnya kita agak tepikan supaya tidak mengganggu pengguna jalan yang lain, begitu Mbak Silvi.
0: Oke, tapi sebetulnya ketika sosialisasi dilakukan, bagaimana masyarakat menerima sosialisasi ini, Pak Redi?
1: Begitu, jadi kegiatan yang sudah kami sampaikan, waktu itu seberang jalan itu kan belum ada, di Jalan Jawarsuti kan belum ada kayak trotoar itu, sebaiknya trotoar itu kan digunakan pejalan kaki. Mm-hmm. Alhamdulillah di samping sekolahan itu ada tanah yang kosong walaupun sedikit, tapi bisa ditempati oleh beberapa pedagang kaki lima, sehingga trotoar itu masih bisa digunakan, dan ketika anak itu dijemput bisa berjalan keluar sambil jajan dan tidak mengganggu area jalan utamanya, gitu Mbak Silvi.
0: Itu sudah berlangsung berapa lama nih mungkin, Pak Redi?
1: Jadi sudah hampir 4 tahun. Jadi ketika itu kita bersama dari pihak kelurahan, ketika itu kan dulu sebelum ada trotoar itu kan menutup dari got itu ya. Mm-mm. Jadi sebelum ada itu jualannya ke bahu jalan. Oh. Sehingga terjadi kemacetan. Sehingga di kelurahan mengambil inisiatif mengundang LPMK bahwa itu akan segera diusulkan melalui Dankel, begitu Mbak Sina. Akhirnya terwujud di tahun berikutnya, begitu.
0: Baik, Pak Redi, boleh informasi himbauan kepada seluruh masyarakat nih di Kelurahan Kalibening, silakan.
1: Siap. Jadi kami selaku Babin Kamtibmas Kelurahan Kalibening selalu taati peraturan lalu lintas dan jadilah polisi buat diri kita sendiri, begitu Mbak Silvi.
0: Terima kasih Pak Redi informasinya. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat siang, salam presisi.

0: Presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Demikian tadi, pendengar info Babin Kamtibmas ya, Senin 5 Oktober 2026, Babin Kamtibmas Kelurahan Kalibening, Aibda Redianto.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Selain sebagai pusat perekonomian dan peradaban yang ada di Indonesia, pulau ini juga memiliki banyak gunung berapi yang membentang dari ujung barat hingga ke ujung timur. Namun tahukah Anda, kapan sebenarnya Pulau Jawa ini terbentuk? Menurut Hubert Forrester dalam bukunya yang berjudul Ribuan Gunung, Ribuan Alat Bantu Prasejarah Songkeplek Gunung Sewu Jawa Timur, Pulau Jawa memiliki sejarah terbentuk yang dimulai pada periode Oligosen dan Miosen dalam rentang waktu sekitar 34 hingga 53 juta tahun yang lalu. Oligosen yang berkisar antara 34 hingga 23 juta tahun yang lalu dan Miosen dari 23 hingga 5,3 juta tahun yang lalu menjadi periode kritis dalam pembentukan pulau ini. Menurut penelitian tersebut, para ahli berpendapat bahwa Pulau Jawa muncul sebagai hasil dari aktivitas vulkanik tektonik yang terjadi secara bertahap selama bertahun-tahun. Proses ini menjadi landasan sejarah geologi Pulau Jawa, membentuk karakteristiknya yang khas dan keberagaman topografi yang menjadi ciri khasnya hingga saat ini.

Mendengar kalau di kota Semarang panasnya luar biasa begitu ya, tapi ternyata BMKG juga sudah mulai merilis nih, ada beberapa daftar wilayah yang diwaspadai akan hujan lebat. Nah, apakah wilayah kita termasuk salah satunya? Kita akan simak bersama ya, karena ini diprediksi peringatan dininya itu tanggal 5 hingga 8 Oktober 2026. Sejumlah wilayah Indonesia harus menghadapi kondisi yang memang bisa dikatakan kering begitu ya. Jadi harapan besar apalagi di beberapa wilayah karhutlah ya pendengar, kita harapkan memang ini menjadi sebuah solusi. Disampaikan langsung dari hasil monitoring, sebanyak 1.474 titik tercatat mengalami HTH atau hari tanpa hujan dalam kategori ekstrim panjang. Pada 30 September, BMKG juga mendeteksi ada 159 hotspot di Sumatera, begitu ya, atau titik panas. Lalu ada 193 titik di Kalimantan, serta 322 titik panas di wilayah Papua dan Maluku. BMKG juga mengingatkan kemunculan hujan dalam durasi singkat dan cakupan yang tidak merata belum otomatis ya mengakhiri kondisi kering secara keseluruhan. Jadi jangan begitu santai ketika sudah ada hujan terus terlena begitu pendengar, tidak ya. Karena memang di tengah kondisi seperti ini BMKG hanya bisa memperkirakan cuaca di Indonesia. Ini ada beberapa wilayah yang berpotensi mengalami peningkatan hujan dengan intensitas sedang. Ini di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Banten, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua Tengah, dan juga Papua. Empat wilayah waspada hujan lebat dan angin kencang ini juga terjadi di Papua Pegunungan, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, dan juga Nusa Tenggara Barat. Masyarakat juga dihimbau ini meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di luar ruangan saat hujan lebat maupun angin kencang terjadi. BMKG meminta masyarakat terus memantau informasi perakiraan dan peringatan dini cuaca yang dikeluarkan secara resmi. Ya, Jawa Tengah belum ada nih pendengar, jadi kita harus sabar dulu ya.

0: Seperti apa peran ayah dalam mengasuh anak? Berikut penjelasan pengamat parenting Haris Muzaki SA.
1: Sudah Mas Aldi, maka satu hal yang sebenarnya harus kita pahami dan kita camkan terlebih dahulu. Sebelum menikah itu di KUA sekarang itu ada namanya bimbingan calon pengantin, di mana di dalamnya itu mengajarkan tentang banyak aspek. Aspek tentang bagaimana seorang istri menghormati suami, bagaimana seorang suami itu menghargai seorang istri. Di dalamnya termasuk adalah bagaimana seorang suami itu juga tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan nafkah saja, tetapi juga harus terlibat dalam proses yang ada di dalam rumah tangga. Contoh, mengasuh anak. Stereotip yang berkembang di masyarakat Indonesia, mengasuh anak itu kan adalah tugas dari seorang istri, betul nggak Mas Aldi? Nah, ini yang sebenarnya pemahaman yang keliru menurut saya. Karena mengasuh anak itu juga menjadi tanggung jawab dari seorang suami. Kenapa seperti itu? Menurut teman-teman psikolog, orang tua yang ayahnya hadir dalam proses pengasuhan itu memberikan rasa aman, nyaman, dan juga percaya diri yang tinggi kepada. Jadi hal ini membuktikan bahwa sebenarnya mengasuh anak itu tidak hanya menjadi kewajiban seorang ibu, tapi juga seorang anak. Nah, dampaknya ternyata cukup besar, selain kepada anak, ternyata kepada ibunya juga, Mas Aldi. Kepada ibunya apa? Dia masih bisa untuk mendapatkan waktu menjalankan setiap mimpi-mimpi, keinginan, hobi, dan lain sebagainya. Inilah yang nantinya dapat membantu seorang istri tetap, kalau dalam bahasa sekarang itu, tetap menjadi waras.

Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadirkan warta berita lintas siang untuk Anda. Nanti kami hadirkan seputar kontribusi ekonomi syariah ya pada tahun 2027. Dan juga kita update informasi mengenai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP Jawa Tengah yang katanya juga sudah tercatat sampai 61,67%. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bisa gak sih kalau pas kita olahraga tuh gak usah di foto-foto gini? Bisa tahu.
1: Emang kenapa? Kamu gak nyaman?
0: Enggak. Aku tuh ngerasa gak nyaman banget. Kan foto kita ini bisa dilihat semua orang kan di aplikasi. Aku tuh pengennya ya udah olahraga aja, gak perlu di foto-foto kan.
1: Kalau kamu gak mau di foto, gampang. Kasih kode aja sama fotografer. Misalnya nih, kasih gerakan menyilangkan tangan di dada atau lambaikan tangan sambil bilang jangan di foto ya. Atau tutup muka pakai tangan atau topi. Fotografer pasti bakal paham kok.
0: Oh gitu ya, emang gak apa-apa? Mereka gak tersinggung gitu?
1: Gak apa-apa, setiap orang kan berhak atas privasinya. Dan foto adalah privasi. Setiap orang juga berhak kok untuk merasa nyaman saat berolahraga. Jadi gak apa-apa banget buat kita kasih kode dengan sopan, biar mereka tahu kalau kita keberatan.
0: Oh gitu, makasih ya tipsnya.
1: Sama-sama.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Kontribusi dari ekonomi syariah ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan, itu pertama. Dan juga kita bagaimana kontribusi dan ekonomi syariah ini terhadap daerah-daerah.
3: Apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKODES.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang.
4: Pendengar, pemerintah akan mulai melakukan pengukuran terhadap kontribusi ekonomi syariah pada tahun 2027.
0: Proses verifikasi dan validasi atau verval Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDMP Jawa Tengah telah mencapai 61,67%.
4: Saya Aurelia.
0: Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda.
4: Pemerintah akan mulai melakukan pengukuran terhadap kontribusi ekonomi syariah pada tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Yang kita akan mulai di tahun 2027, kita sudah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengukur.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Republik Indonesia sekaligus Ketua Pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES Rosan P. Roslani mengatakan, kontribusi ekonomi syariah terhadap perekonomian nasional dan daerah akan mulai diukur secara lebih terstruktur pada tahun 2027. Pengukuran tersebut akan dilakukan bersama Badan Pusat Statistik atau BPS untuk mengetahui seberapa besar kontribusi ekonomi syariah terhadap produk domestik bruto PDB maupun perekonomian daerah. Menurutnya pengukuran tersebut penting agar pengembangan ekonomi syariah memiliki indikator yang jelas. Menurutnya dengan adanya data, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat menentukan sektor yang perlu dipertahankan maupun ditingkatkan. Rosan mengatakan hasil pengukuran juga akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan dan program pengembangan ekonomi syariah, termasuk menentukan sektor yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
2: Yang kita akan mulai di tahun 2027, kita sudah bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk mengukur kontribusi dari ekonomi syariah ini terhadap ekonomi Indonesia secara keseluruhan, itu pertama. Dan juga kita bagaimana kontribusi dan ekonomi syariah ini terhadap daerah-daerah. Nah ini kita sudah bicara kepada Ibu Winnie, Kepala BPS-nya, dan kita akan segera mulai di 2027. Jadi semua ini bisa ada ukurannya.
5: Rosan mencontohkan sektor pariwisata ramah muslim yang dinilai masih perlu diperkuat. Berdasarkan State of the Global Islamic Economy Index, Indonesia masih tertinggal dalam sektor wisata syariah dan keuangan syariah dibandingkan sejumlah negara lainnya. Sementara itu, Rosan menyebut sektor fashion muslim Indonesia telah menunjukkan capaian positif dan berada di posisi teratas. Kondisi tersebut menurutnya perlu dipertahankan sekaligus menjadi contoh bagi pengembangan sektor ekonomi syariah lainnya. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong ekonomi syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Jawa Tengah. Menurutnya potensi tersebut dinilai besar karena mayoritas penduduk Jawa Tengah beragama Islam.
6: Minimal bisa menumbuhkan ekonomi baru di wilayah kita. Kita punya wisata ramah muslim. Tidak hanya 1000 desa wisata, tetapi wisata ramah muslim itu ada sunan, ada keraton, dan lain sebagainya.
5: Ahmad Lutfi juga menekankan pentingnya penguatan industri halal. Menurutnya hingga saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan hampir 670 ribu sertifikat halal sebagai bagian dari pengembangan ekosistem produk halal. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar proses verifikasi dan validasi atau verval Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Pemeriksaan lapangan itu dikebut guna menyiapkan Jawa Tengah sebagai barometer nasional dalam operasional Kopdes tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
3: Verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan.
7: Dengan proses verifikasi dan validasi verval Gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses ini karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Kopdes terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tengah, Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan, capaian verval tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan seluruh gerai Kopdes yang menjadi prioritas dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah tercatat memiliki 8.523 unit koperasi desa yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai.
3: Iya, jadi verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan bangunan, administrasi, dan hal-hal lain. Jadi apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKOPDES.
7: Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dadap Sari Kota Semarang, Broto Suryono mengatakan, perkembangan usaha koperasi saat ini sudah berjalan cukup baik sejak berdiri pada Mei 2025. Jumlah anggota juga terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas usaha dari puluhan orang hingga kini mencapai sekitar 135 orang.
8: Sampai selama ini juga berjalan seperti sekarang ini, bahkan omset kami sampai hampir 250 juta lebih sampai sekarang ini.
9: 250
8: juta.
7: Lebih lanjut, percepatan verval ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Koperasi karena sejumlah koperasi desa Merah Putih di Jawa Tengah paling banyak secara nasional. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah diharapkan menjadi barometer pelaksanaan Kopdes bagi provinsi lainnya. Tika Budiman melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Proses verifikasi dan validasi atau verval Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dilakukan secara serentak terhadap sekitar 24.000 unit bangunan fisik gerai yang telah selesai dibangun di seluruh Indonesia. Apa saja potensi dan resikonya? Berikut wawancara bersama Dr. Fitra Desi Noekon, SEMM, pendapat ekonomi UNES di Pandu Aritsu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
10: Selamat siang Bu Desi.
11: Selamat siang Mbak Ari dan para pendengar.
10: Iya, baik. Bu Desi, ini setelah Kopdes Merah Putih melalui proses launching dan verifikasi, bagaimana sih Ibu melihat potensi ekonominya? Apakah program ini realistis menjadi penggerak ekonomi baru di tingkat desa, Bu Desi?
11: Oke. Baik, jadi saya sebagai akademisi harus memberikan juga edukasi para pendengar bahwasannya ada perbedaan yang cukup substansi di mana membentuk koperasi dan membangun bisnis. Kalau yang sudah dilakukan sampai dengan bulan September ini adalah meluncurkan kelembagaannya sejumlah 80.000 kalau data dari Kementerian Koperasi. Dan yang tervalidasi hampir separuhnya sudah. Nah, kita sekarang masuk ke tahap realisasi atau operasionalisasi. Untuk itu, yang kemudian pertanyaan apakah realistis atau tidak, saya menjawabnya cukup realistis. Karena koperasi merupakan organisasi ciri khas Indonesia, soko guru. Nah, yang kemudian harus menjadi perhatian untuk mewujudkan realistis atau tidaknya tadi adalah bagaimana koperasi itu kemudian mempertahankan perputaran uang di tingkat desa atau kelurahan. Kan ada koperasi desa atau koperasi kelurahan kalau di kota ya Mbak Ari dan para pendengar. Sehingga kalau kemudian koperasi ini menjadi mesin penggerak perekonomian yang baru di tingkat desa maupun di tingkat kelurahan, saya rasa atau saya pikir koperasi Merah Putih ini akan sangat realistis.
10: Iya, baik. Kalau dilihat dari sisi bisnis, Bu Desi, ini sektor atau jenis usaha apa ini yang menurut Ibu paling potensial dikembangkan Kopdes Merah Putih agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan juga potensi masing-masing desa, Ibu?
11: Oke, kalau menurut perpresnya, para pendengar, koperasi itu mendapatkan mandat untuk membuka pada 7 jenis bisnis, yaitu sembako, kemudian ada juga simpan pinjam, klinik, berikutnya adalah apotek, kemudian cold storage atau pergudangan, dan juga logistik. Namun demikian itu adalah pendekatan top down ya, artinya dari pemerintah mandatnya demikian. Nah, yang harus diperhatikan adalah karakteristik potensi serta kekuatan kelembagaan di desa atau kelurahan masing-masing. Sehingga dalam hal ini ketika kemudian sudah terverifikasi, tidak langsung 7 jenis bisnis ini yang kemudian harus secara bersamaan dibuka. Yang paling realistis adalah koperasi membuat sebuah roadmap begitu. Jadi pada tahun pertama sampai dengan tahun kedua atau berikutnya, apa yang kemudian bisa sesuai dengan kondisi lokalnya. Oke, contohnya begini. Kalau kemudian desanya adalah desa pertanian, maka yang paling realistis itu adalah bisnis pemupukan, kemudian sarana produksi, pengumpulan hasil panen dan gudang, serta menjadi off-taker, artinya pembeli manakala hasil pertanian itu kemudian turun. Kalau kemudian desanya adalah desa perikanan, maka yang paling realistis bisnisnya adalah membuka cold storage dan pengolahan serta distribusi ikan untuk meningkatkan value dari hasil perikanan setempat. Betul. Jadi memang harus sangat melihat konteks atau kekuatan dan potensi di masing-masing desa atau kelurahan. Begitu, Mbak.
10: Iya, baik. Bu Desi, terakhir, resiko terbesar ini yang harus diantisipasi sejak sekarang, Bu Desi?
11: Risiko itu saya melihat bahwa kalau di level makronya, apa yang terjadi pada SPPG atau MPG itu mungkin bisa terulang pada koperasi. Karena apa? Proyeknya secara nasional, programnya secara nasional, tidak diimbangi dengan struktur yang memadai sampai ke tingkat bawah. Artinya bagaimana proses evaluasinya, pemantauan hari ke harinya, semua langsung diserahkan kepada pihak desa atau kelurahan. Itu sangat riskan menurut saya. Berikutnya, risiko terbesar itu adalah jadi bagaimana kemudian menerjemahkan desain besar koperasi menjadi operasionalnya. Saya cukup mengkhawatirkan apabila terjadi kesalahan dalam hal model bisnis. Jadi tadi yang fungsinya agregator malah justru mematikan, yang fungsinya sebagai off-taker malah justru kemudian tidak mampu menghidupkan. Nah, itulah yang kemudian risiko yang harus diantisipasi atau mitigasi di awal pendirian. Gitu, Mbak Ari dan para pendengar.
10: Iya, baik. Terima kasih Bu Desi untuk waktunya siang hari ini sudah berbagi bersama RRI. Selamat siang Bu Desi.
11: Selamat siang para pendengar dan Mbak Ari.
0: Kita beralih ke informasi lain, program Pijar Semar dan ASN Peduli capai 38%.

0: Program Pekerja Rentan Kota Semarang atau Pijar Semar. Sedangkan almarhumah Puji Winarsi yang bekerja sebagai guru ngaji di Kelurahan Karangroto ini menjadi peserta melalui program ASN Peduli. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menjelaskan kedua program tersebut merupakan satu wujud kepedulian Pemkot Semarang untuk melindungi jaminan sosial pekerja rentan. Handi menambahkan saat ini partisipasi ASN di lingkungan Pemkot Semarang dalam program itu telah mencapai 38%. Pihaknya akan berupaya agar ke depan seluruh ASN bisa lebih banyak memunculkan rasa peduli untuk berbagi terhadap sesama.
1: Itu sebagai salah satu wujud kepedulian pemerintah kota terhadap coverage untuk pekerja rentan. Jadi dengan dasar kalau karyawan korporat itu kan sudah tercover oleh perusahaannya ya. Nah, yang di luar itu kan yang tidak tercover, sehingga program ini untuk mengcover yang tidak dicover oleh corporate secara kewajiban. Jadi itu yang dicover oleh program Pijar Semar dan ditambah ASN Peduli.
0: Wakil Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jateng dan DIY Dedi Darmawan menjelaskan, dari 13.900 ASN Pemkot Semarang yang sudah berpartisipasi di ASN Peduli ada 5.300 atau 38%. Pihaknya bersama Pemkot Semarang terus mendorong dan menghimbau para ASN untuk ikut melindungi pekerja rentan.
2: Oke, untuk upaya kita nanti bersama dengan Pemkot, yang pertama pasti kita mengevaluasi programnya dulu ya bersama-sama untuk melihat mana yang belum FP, yang belum banyak partisipannya, dan mana yang sudah. Dan ketika nanti kita melihat partisipannya mana yang belum banyak, kita akan mencari tahu terlebih dahulu apa yang menjadi kendalanya. Nah, di situ nanti kita akan bisa memberikan informasi terkait dengan program ini lebih lanjut.
0: Sementara itu, Novi Asrofi, ahli waris almarhum Puji Winarsih, mengaku santunan kematian itu akan dipergunakan untuk membiayai sekolah kedua anaknya yang duduk di bangku SMK dan berusia 8 tahun. Rama Panto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Kodim 0710 Pekalongan kembali salurkan bantuan air bersih untuk ribuan warga Desa Brondong, Kecamatan Kesisi, Kabupaten Pekalongan yang terdampak kekeringan. Kesulitan air bersih sudah berlangsung 2 pekan ini. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
4: Harapannya kalau air bersih ini sudah bisa ngalir ya, tetap Bapak diminta bantuan.
5: Kekeringan masih dirasakan sejumlah warga di Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu wilayah yang terdampak berada di Desa Brondong, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Untuk membantu warga secara berkala, Kodim 0710 Pekalongan telah menyalurkan bantuan air bersih. Sebanyak 13.000 liter air bersih didistribusikan menggunakan mobil tangki milik Kodim 0710 Pekalongan. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 326 kepala keluarga atau sekitar 1.304 jiwa. Kedatangan mobil tangki disambut antusias warga. Mereka langsung mengambil dan menampung air untuk memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga. Warga Desa Brondong, Darningsih, mengatakan sangat berterima kasih atas bantuan air yang diberikan Kodim 0710 Pekalongan.
6: Sudah bulanan.
5: Bagi warga yang tengah menghadapi kekeringan, pasokan air tersebut sangat berarti. Air dimanfaatkan untuk kebutuhan minum, memasak, hingga keperluan rumah tangga lainnya. Sementara itu, Ketua RT setempat, Rasmani, juga mengapresiasi kepedulian Kodim 0710 Pekalongan.
4: Terima kasih kalau Bapak semua sangat membantu warga Nikulo, buat kehilangan toya sing.
5: Menurutnya bantuan air bersih sangat dibutuhkan karena warga masih mengalami kekurangan air akibat musim kemarau. Warga berharap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama kekeringan masih berlangsung hingga hujan turun dan ketersediaan air kembali normal. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Muftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
7: Calon jemaah haji tahun 2027 asal Kabupaten Kendal sudah mulai tahapan pembuatan paspor. Pembuatan paspor dilakukan secara kolektif di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal 2 Oktober lalu.
8: Jadi walaupun paspor sudah, harus ada tahapan lagi namanya institutual kesehatan.
9: Calon jemaah haji tahun 2027 asal Kabupaten Kendal sudah mulai tahapan pembuatan paspor. Pembuatan paspor dilakukan secara kolektif di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal mulai Jumat hingga Senin ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kendal Muhammad Zaini Kiai Demak mengatakan estimasi calon

0: jamaah haji asal Kabupaten Kendal sebanyak 1.453 orang. Saat ini sudah mulai tahapan pembuatan paspor yang dilakukan secara kolektif di Gedung Dakwah Muhammadiyah Kendal mulai Jumat sampai Senin ini. Targetnya untuk pembuatan paspor calon jamaah haji di Kendal tiap hari melayani 250 orang. Faktanya ada yang harus ditunda karena ada ketidaksamaan data nama di forum pendaftaran dengan nama di KTP sehingga harus disamakan melalui kantor di Dispenduk Capil Kendal. Pembuatan paspor calon jamaah haji secara kolektif di Kendal bertujuan untuk memudahkan calon jamaah haji dalam pembuatan paspor. Hal ini sebagai bentuk pelayanan calon jamaah haji yang memang harus diutamakan.
1: Itu teknis kami bikin memudahkan untuk jamaah haji. Jadi kami satukan di tempat sini agar supaya jamaah haji tidak kesulitan. Alhamdulillah dari imigrasi juga sambut baik, pelayanan haji itu memang harus diutamakan memudahkan jamaah haji.
0: Suwaryo, calon jamaah haji asal Weleri, mengatakan pembuatan paspor secara kolektif yang dipusatkan di Kendal sangat baik karena memudahkan bagi calon jamaah haji dalam pembuatan paspor. Harapannya untuk tahun-tahun ke depan ada peningkatan yang lebih baik lagi.
2: Ya, lebih memudahkan kita untuk pembikinan paspornya. Kesannya bagus lah, bagus, sangat baik, sangat memudahkan kita. Harapan ke depan ya makin ada peningkatan dari tahun ke tahunnya makin ada peningkatan.
0: Setelah pembuatan paspor, selanjutnya masing-masing calon jamaah haji menunggu hasil istitoah kesehatan yang akan dikeluarkan pada pekan ini. Bagi calon jamaah haji yang lolos istitoah kesehatan tetap harus menjaga kesehatan karena masih ada tingkat akhir pemeriksaan kesehatan di embarkasi nanti. Dari Kendal, Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pasar kesenian malam atau Sarkem di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus kembali digelar untuk memberdayakan UMKM di desa tersebut. Ada puluhan pelaku UMKM di Desa Kalirejo ikut meramaikan kegiatan yang menarik ribuan pengunjung itu.
4: Atau mendirikan event kayak gini itu untuk mendongkrak perekonomian ekonomi rakyat kita setempat, maksudnya desa-desa kami.
5: Saudara, untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan Kudus, Pemda setempat melakukan kegiatan pasar kesenian malam atau Sarkem. Ketua Pelaksana Sarkem Desa Kalirejo, Darwanto, mengatakan Sarkem ini merupakan kegiatan yang kedua kalinya. Yang pertama berlangsung pada 29 Agustus lalu dan yang kedua pada Sabtu sore kemarin dengan mengambil lokasi di lahan sekitar Bendung Wilalung yang kering selama musim kemarau ini. Alasan diadakannya Sarkem ini adalah untuk menaikkan dan memberdayakan UMKM di Desa Kalirejo. Sebanyak 55 UMKM kuliner ikut serta.
4: Sarkem itu pasar kesenian malam. Sudah pernah kedua kali ini. Ya, yang pertama di tanggal 29 Agustus kemarin 2026, yang event kedua ini tanggal 3 Oktober 2026. Oke, untuk kedepannya kita mengharapkan itu selapan sepisan. Untuk sementara kita UMKM itu mengelola atau memprioritaskan warga Kalirejo sendiri.
5: Sementara itu salah satu pengunjung, Trianto, warga Gajah Demak, mengaku baru kali ini datang di acara Sarkem. Dia tahu adanya Sarkem ini dari medsos dan dia datang bersama keluarganya. Harapannya Sarkem dapat dilaksanakan seminggu sekali.
6: Banjarsari.
5: Banjarsari mana, Mas?
6: Gajah.
5: Oh, Gajah.
6: Iya.
5: Mas Tri tahu adanya pasar Sarkem ini dari mana?
6: Dari TikTok.
5: Oh, dari TikTok.
6: Iya.
5: Oh. Mas Tri tahu nggak pasar Sarkem ini baru kali pertama atau memang sudah pernah?
6: Baru pertama kali.
5: Baru pertama kali.
6: Iya.
5: Kali ini datang Mas Tri bersama siapa, Mas?
6: Keluarga.
5: Keluarga. Iya. Beli apa aja tadi?
6: Ya, beli jajan-jajanan.
5: Oke. Iya. Menurut Mas Tri?
6: Ya, satu minggu sekali lah.
5: Satu minggu sekali ya.
6: Ya, jajan-jajanan itu.
5: Jajan-jajanan.
6: Iya.
5: Harganya seperti apa?
6: Ya, murah lah, wajar lah.
5: Di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu ini, untuk meningkatkan dan memberdayakan UMKM salah satunya adalah dengan menggelar event. Seperti yang dilakukan oleh pemerintah Desa Kalirejo ini, menjadikan UMKM desa setempat mampu eksis dan banyak pengunjung dari luar desa. Heri Sulistiarso melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Pendengar, harga biji kopi di Kabupaten Kendal pada musim panen kali ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal paling banyak kopi Robusta, kemudian Arabica, dan sedikit kopi Liberica.
8: Harga kopi sekarang cenderung menurun di angka 60-an untuk Robustanya.
0: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal yang paling banyak kopi Robusta, kemudian Arabica, dan sedikit kopi Liberica. Petani kopi di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean Kendal, Eko Siswanto mengatakan saat ini harga kopi Robusta hanya Rp60.000 per kilogram. Padahal harga kopi Robusta tahun lalu mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Eko, pada masa panen tahun ini seharusnya harga kopi mengalami kenaikan. Pasalnya pada masa panen tahun ini jumlahnya lebih sedikit daripada tahun lalu. Menurutnya penyebab turunnya harga kopi karena daya beli yang kurang. Pembelian biji kopi oleh para pedagang atau tengkulak tahun ini tampak lesu.
8: Untuk kopi sekarang sebenarnya seharusnya itu kopi itu naik. Karena apa? Kopi naik karena produksi panen itu sedikit. Tapi dibilang sekarang kopi menurun karena daya jualnya itu menurun. Jadi nggak ada uang untuk membeli. Terus kopi itu terpaksa nggak laku.
0: Anita pecinta kopi mengatakan kopi Kendal sangat bagus, terutama jenis kopi Liberica. Tiap hari ia rutin minum kopi tanpa gula, rata-rata 2 gelas per hari.
9: Dua kali. Saya minumnya kopi tanpa gula. Saya lebih suka ke Robusta atau Liberica wine. Suka yang cenderung ke pahit ataupun campuran antara pahit, asam, gitu suka.
0: Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah sentra kopi di Jawa Tengah. Namun sebagian besar kopi Kendal dibeli para pedagang kopi dari Temanggung. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Universitas Semarang USM bersinergi dengan Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia USTEDI. Sinergi ini untuk memperkuat implementasi kurikulum outcome-based education di tengah tantangan transformasi pendidikan tinggi.
10: Semoga audiensi bermanfaat untuk USM dan USTEDI.
11: Universitas Semarang atau USM perkuat sinergi akademik dengan Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia atau USTEDI melalui studi banding. Pertemuan tersebut membahas implementasi kurikulum Outcome Based Education atau OBE, pemanfaatan kecerdasan buatan dalam pembelajaran, penguatan tata kelola akademik dan penjaminan mutu, hingga pencapaian indikator kinerja utama atau IKU perguruan tinggi. Wakil Rektor 1 USM, Profesor Dr. Haslina mengatakan, pertemuan sebagai momentum untuk memperkuat jejaring dan sinergi antar perguruan tinggi untuk menghadapi tuntutan transformasi pendidikan. Menurutnya, penerapan OBE menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan proses pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada proses pembelajaran, tetapi juga pada capaian kompetensi dan hasil belajar mahasiswa.
10: Implementasi kurikulum OBE dan pemanfaatan AR dalam proses pembelajaran. Kami berharap kita wujudkan bersama dalam penguatan konstruksi kurikulum, kemudian penguatan penjaminan mutu dan kolaborasi. Semoga audiensi hari ini bermanfaat untuk USM dan USTEDI.
11: Pada kesempatan yang sama, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama USTEDI, Dr. Sutianise mengatakan studi banding untuk memberikan wawasan dan referensi baru bagi USTEDI dalam mengembangkan tata kelola akademik. Menurutnya, pertukaran pengalaman antar perguruan tinggi sangatlah penting untuk mempercepat proses pengembangan kelembagaan.
12: Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh sivitas akademika Universitas Semarang yang telah banyak memberikan pencerahan, ilmu, dan juga berbagi praktik baik yang sudah dilakukan di Universitas Semarang. Dan tentunya kami juga akan bekerja sama atau berkolaborasi dalam penguatan tata kelola akademik, penelitian, kemahasiswaan, dan juga pengabdian.
11: Lebih lanjut, Sutianise berharap kolaborasi dengan USM dapat dikembangkan lagi dalam bidang penelitian, kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat, sehingga kerjasama yang dibangun dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi kedua belah pihak. Bowenanto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sylvie Ansori.
3: Dan saya Aurelia.
7: Menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
13: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui streaming RRI Digital, rri.co.id, atau juga melalui 89 FM. Ada saya Gali.
1: Halo, selamat siang. Ada Silvi di sini di 100%
0: Indonesia. 100% menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Mm-mm. Yang sedang istirahat, siapa tahu masih ada.
1: Ya, atau mungkin sedang memasak, ya kan, baru pulang bekerja.
0: Pulang gak sih, Dom? Hari Senin.
1: Shift pagi.
0: Oh, shift pagi.
1: Kan gak tahu.
0: Betul.
1: Atau sedang di jalan jemput anaknya sekolah.
0: Ya, apapun aktivitasnya, semoga tetap diberikan kebahagiaan, kesehatan. Apalagi Oktober, awal bulan, semuanya masih full senyum dan full spesial pokoknya.
1: Jalan-jalan ke pasar, beli kebaya.
0: Mau dilanjutin, cakep.
1: Ya udah, jalan-jalan ke pasar aja, beli kebaya. Kita punya penyiar baru namanya Auralia. Halo.
2: Halo.
0: Jadi spesial hari Senin ini 100% Indonesia. Ibarat mie pakai 3 telur.
1: Komplit lengkap.
0: Kornet. Terus
1: apa lagi? Cabe.
0: Sawi. Terus gratis.
1: Kenalan dulu di sini, mendengar yang siap menghibur Anda setiap harinya, nanti ada Auralia. Auralia, selamat
2: Halo,
1: siang.
2: Halo, selamat siang pendengar.
0: Yang akan menemani sampai malam katanya.
1: Enggak, gak usah ngadi-ngadi kamu.
0: Karena nanti malam kan gak bisa siaran, harus nonton bola.
1: Oh iya. Betul. Orang mau ikut nobar kita?
2: Boleh.
1: Oh boleh.
0: Atau mungkin pendengar juga mau nobar sama kita?
1: Boleh. Ya kan? Nanti tiba-tiba pada kesini bahaya.
0: Rame.
1: Rame.
0: Pesta bola ada lagi.
1: Ternyata nonton bareng ada gitu ya. Nah ngomongin tentang bola nih, Aura dan juga Gali sempat gak ikut memantau pergerakan sosmed akhir-akhir ini? Gali dulu deh, Gali.
0: Ngikutin. Jelas ngikutin, apalagi cowok suka bola. Terus kalau soal bola di Indonesia itu selalu menjadi trending topic. Topik.
1: Rugi amat kamu ya. Trending topic.
0: Selalu nomor satu, apalagi kalau ketemu sama negara tetangga alias Malaysia.
1: Nah, oke. Okay. Kalau Aura kemarin sempat nonton gak?
2: Nonton dong.
1: Nonton, nobar apa nonton sendiri di rumah?
2: Nobar, biar asik.
1: Waduh. Gimana kemarin di sosmed sampai sekarang? Seperti tiba aja di barang masih panas gitu ya.
0: Iya.
1: Aura liatnya pernah gak menjadi salah satu netizen yang ikut berkomentar julid soal hal-hal perseteruan ini nih?
2: Kalau aku sih sukanya ikut nimbrung atau nonton aja ya. Nonton aja, gak sampai nimbrung sih aku sih.
1: Oh oke, okay. Jadi
2: nonton
1: menikmati
2: keseruannya
1: aja ya.
2: Iya. Betul.
1: Tapi emang basicnya suka bola?
2: Enggak, oh, aku FOMO, aku tim FOMO.
1: Oh, tim FOMO. Aduh, gue akunya jujur banget. Aduh.
0: Tapi kalau namanya media sosial, tidak ada yang namanya FOMO. Semua orang bebas untuk berekspresi. Seperti sekarang yang masih panas, seperti yang dibilang oleh Silvi, kalau perdebatan antara Indonesia versus Malaysia masih terus hadir, bahkan nyampe kemana-mana.
1: Ya. Sampai fisik, ya kan, yeah. Lalu sampai ke politik dan lain sebagainya. Atau bahkan yang paling agak serem tuh ya, gak apa-apa Indonesia kalah sama siapa aja, yang penting gak kalah sama Malaysia.
0: Nah, yang penting negara kita lebih dari ini.
1: Iya, gitu. Nah yang gitu-gitu tuh yang berbahaya. Gimana pendengar, apakah Anda juga termasuk orang yang ikut berkomentar, ikut julid, ya kan? Atau Anda yang termasuk menengahi, atau termasuk kayak Auralia yang diem aja gitu ya,
0: ikut nyimak saja.
1: Nah, boleh sampaikan pada 100% Indonesia kali ini di 0248316686,
0: atau juga berkirim pesan melalui WhatsApp siang hari ini 0816666886.
1: Kalau mau request lagu boleh ya, tapi jangan request Aura yang nyanyi, jangan ya.
0: Memang Aura, tapi kan Aura Kasih.
1: Nah, yang ini Auralia soalnya, bukan Aura Kasih. Kami tunggu ya pendengar di 100%
0: Indonesia.

0: Bora, kamu ngapain sih? Kok bolak-balikin batu gitu?
1: Lagi nyari udang.
0: Buat apa?
1: Tadi tuh ya kata Bu RT, kita disuruh hati-hati karena kadang ada udang di balik batu. Nah, kamu kan tahu sendiri, aku suka makan udang. Makanya ini aku lagi nyari nih, siapa tahu ada udang. Terus aku masak, aku jadiin gombal deh.
0: Gimbal, gimbal, bukan gombal. Lagian bukan gitu juga kali. Ada udang di balik batu, artinya ada niat tersembunyi di balik perbuatan. Jadi kita harus tetap berhati-hati dan waspada ya.
2: 100% Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Seratus persen Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi foto petugas evakuasi fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial Facebook, sebuah foto yang memperlihatkan petugas lapas kelas 2A Cibinong, Provinsi Jawa Barat, sedang melakukan evakuasi ratusan fasilitas mewah seperti AC, televisi, kipas, dan kulkas sebelum inspeksi mendadak. Dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Adrianto menyebutkan bahwa fasilitas tersebut sengaja disapu bersih dan dikeluarkan menjelang sidak Menteri pada 27 September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto yang digunakan merupakan hasil manipulasi dari AI dan memang terdapat fakta bahwa Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto mengakui dalam rapat dengar pendapat Komisi 13 DPR RI pada 28 September 2026 bahwa dirinya memerintahkan pemindahan sejumlah barang mewah sebelum sidak menteri. Namun, foto yang beredar bukan dari dokumentasi asli dari proses pemindahan tersebut. Pemeriksaan menunjukkan sejumlah kejanggalan pada wajah, bentuk jari, serta detail seragam petugas. Hive Foundation mendeteksi probabilitas 99,8% gambar dibuat menggunakan AI, sementara untuk aplikasi TruthScan mendeteksi dengan probabilitas 97%. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ya.
2: Openingnya dia cuma dua kata.
1: Masih di 100% Indonesia.
2: Oke, kalau tadi ada beberapa lagu yang membuat kita tidak merasa sepi, ya kan?
1: Betul.
2: Judulnya apa sih tadi?
1: Apa tadi? Dari Iwakei, pendengar, ku ingin kembali.
2: Ku ingin kembali.
1: Hari-hari ini.
2: Hari-hari ini. Ada telepon masuk, kita angkat dulu requestnya lagu apa nih?
1: Halo, selamat siang 100% Indonesia.
3: Selamat siang.
2: Halo Mas Yosi.
1: Mas Yosi.
2: Mau kenalan gak sama yang baru nih?
3: Boleh.
0: Halo.
3: Halo Kak Aura ya?
0: Iya betul. Iya.
2: Gak pakai kasih ya? Gak pakai kasih ya?
3: Iya tahu. Karena kasihnya dia.
1: Iya tahu.
2: Iya ampun. Aku kok tersipu ya.
3: Oh maaf, maaf, maaf. Itu harusnya bagiannya Pak Irwan. Maaf. Oh, iya.
1: Satu serangan kena dua nih Mas Yosi nih.
2: Gimana Mas Yosi lihat Indonesia Malaysia yang ramai di sosial media kali ini Mas Yosi?
3: Jujur yang sampai bikin aku bertanya-tanya tuh bukan rival, iya rivalnya iya boleh, tapi yang bikin aku bertanya-tanya sampai sekarang adalah masa bisa sih Singapura 6-0?
2: Pertanyaan itu banyak dong. Orang.
1: Seorang Singapura.
2: Seorang dong.
1: Apa dong?
0: Setim.
1: Oh iya ya.
3: kayak track recordnya tuh nggak segede itu gitu.
1: Betul.
2: Kalau bahasa Jawa tuh bilangnya gini, lawang kemarin atos banget lawan Indonesia kok ini jadi melempem gitu.
1: Simple.
2: Kan.
1: Simple banget sih.
3: kayak minimal sana masukin sekali lah atau gimana gitu loh.
1: Tapi ini nol.
2: Kayak lempeng-lempeng aja hidupnya.
3: Ya, yang jadi pertanyaanku adalah apakah kalau sesama singa begitu ya?
1: Tapi beda garangan.
3: Iya, singa sama harimau.
1: Iya, garangan yang harimaunya.
3: Bener-bener. Oh, terus juga ketika di kan aku nonton yang Indonesia lawan siapa tadi?
2: Bangladesh.
3: Iya, Bangladesh itu ketika si komentator tengah bilang, oke, Malaysia berakhir 6-0 terus. Habis itu kita nyetak gol lagi. Oh, tidak begitu harimau Malaya.
1: Senangnya cuma sesaat mereka.
3: Pintumu tertutup tetap.
2: Ternyata itu selebrasi untuk mengantarkan Indonesia ke final.
1: Tapi gimana Mas tanggapannya?
3: Jujur yang gol terakhir itu cepet banget sih.
2: Iya, betul.
1: Iya. Nah, tapi bagaimana tanggapannya soal senggol menyenggolnya?

0: Ini bukan cuma sepak bola pada akhirnya.
1: Iya juga sih, maksudnya kayak malah jadi melebar kemana-mana.
2: Mas Yosi yang mana nih? Yang suka ikut nimbrung biar lebih panas? Atau menengahi? Atau mengamati aja Mas Yosi?
1: Mungkin mengamatiku berevolusi kali ya.
2: Waduh.
0: Gimana tuh?
2: Agak serem ya berevolusi.
1: Maksudnya ngamati dulu. Kalau bikin gatel komentarin.
0: Oh, apa yang bikin gatel tuh apa? Saya kita penasaran juga nih.
1: Ya maksudnya kayak semacam kalau mulai ngelebar mereka nggak sesuai fakta gitu loh kak.
0: Oh, fitnah.
1: Ataupun fitnah atau yang semacam kok malah jadi ngelebar sih. Gitu.
3: Tergantung sikon ya mas.
1: Iya.
2: Iya benar.
1: Misalkan let's say kita lagi panas-panasnya ngebahas bola kok. Iya makanya asapnya lah gak ada hubungan.
2: Ya benar.
0: Tapi kita juga gemar meladeni itu mas.
2: Netizen kita ya, kayaknya gemar. Punya banyak energi ya dan waktu untuk meladeni ya.
0: Ada aja caranya untuk menang.
1: Tapi jujur aku seneng banget ketika kesempatan Malaysia tertutup sih.
0: Iya. Memang rivalitas Indonesia sama Malaysia tuh sampai iya, sekarang masih panas.
1: Oke kita optimis kalau entah. Juga apa ya emas atau perak okay lah tapi kayak yang penting itu bukan buat Malaysia
0: ya yang penting kita di atasnya Malai.
2: Okay. Ada request lagu Mas Yosi?
1: Requestnya kalau Noah
2: apa dong di belakang
1: Noah yang seperti kemarin ada nggak?
2: Ya jangan seperti kemarin. Maksudnya timnas Indonesia mainnya harus kayak kemarin ya. Jadi hari ini menang gitu ya.
0: Semoga
1: Bangladesh itu ketika
0: Okay, seperti kemarin
1: kan banyak yang ngomong kan kayak Thailand kan kayak konsisten gitu loh.
2: Betul.
0: Ya semoga nanti malam Indonesia menang.
2: Oke, kita nantikan ya.
0: Baik, langsung masuk di playlist lagunya Mas Yosi.
2: Ada dong.
0: Ada, sudah masuk.
1: Terima kasih kalian bertiga.
0: Iya. Baik, terima kasih. Yang sudah bergabung di WhatsApp. Dari Mbak Herlina mengirim voice note.
2: Halo Bunda Herlina, coba diputar.
0: Kita coba dengar bersama.
4: 100% lagu pop Indonesia. Siang hari ini saya pingin dengarkan lagunya Malik di Esensial, Payung Teduh Pelita.
2: Pelita.
4: Selamat beraktivitas semuanya.
2: Terima kasih. Happiness. Bunda Herlina.
0: Senja Teduh Pelita langsung kami hadirkan untuk Mbak Herlina ya siang hari ini. Dan silakan yang mau bergabung juga berdengar request lagu atau juga ikut ngobrol soal panasnya media sosial tentang pembahasan Indonesia versus Malaysia. Padahal nanti malam Indonesia versus Thailand.
2: Gak apa-apa sih, kan kita harus memupuk rasa semangat itu.
0: Betul. Kami nantikan di telepon di 024-8316-686
2: atau juga di 081-666-686.
0: Dan silakan kami juga pantau di aplikasi RRI Digital. Berkirim pesan lewat situ juga boleh bergerak. Sampai jam 3 sore nanti di 100%
2: Indonesia.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?
2: 100% Indonesia.

0: Baik pendengar, sebelum kami lanjutkan kembali untuk 100% Indonesia edisi hari ini, kami hadirkan terlebih dahulu informasi Babin Kaptimas yang akan disampaikan oleh Aibtu Heru Santoso dari Kelurahan Nobo Rejo yang akan menghadirkan informasi selengkapnya. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Heru. Halo, selamat siang Pak Heru.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, Pak Heru kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Baik, terkait dengan informasi Kamtipmas saat ini di Kelurahan Noborejo, seperti apa update yang dapat disampaikan Pak Heru?
1: Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya selaku Kepala Kamtipmas Kelurahan Noborejo, Kota Salatiga. Untuk sampai saat ini alhamdulillah situasi Kamtipmas di wilayah Kelurahan Noborejo aman terkendali, Bapak.
0: Oke. Okay. Terkait dengan giat yang saat ini cukup sering dilakukan kepada dengan masyarakat, seperti apa, Pak?
1: Kami selaku Babin Kaptimas banyak kegiatan yang saya sampaikan ke masyarakat. Yang sedang marak ini adalah motor yang tidak sesuai standar, motor brong ini. Alhamdulillah sudah mulai menyadari dari masyarakat. Yang kedua, terkait ini kan di musim kemarau, dari pimpinan ada perintah terkait antisipasi karhutlahan. Nah, karena di wilayah Noborejo tidak ada hutan karena lahan, kami berupaya untuk sosialisasi agar di musim kemarau ini agar tidak membakar sampah sembarangan. Seandainya pun membakar ya harus ditunggui. Itu Bapak.
0: Baik, kita coba bahas satu persatu terkait dengan temuan knalpot brong ya di Desa Bidaan. Apakah juga cukup banyak, Pak?
1: Dari bulan-bulan sebelumnya ya tidak begitu banyak. Di Salatiga itu kan seperti telur ceplok. Kota Salatiga di tengah. Ternyata itu untuk pelanggannya sering dilakukan, terdapat itu dari kabupaten. Ya, dari kabupaten. Kan Salatiga itu berada di tengah kabupaten, termasuk itu yang terdapat pelanggaran-pelanggaran itu malah dari Kabupaten Tengaran, Kecamatan Tengaran, Beringin, Kopeng, Tuntang. Ya, karena apa? Dia mau nyari hiburannya di Kota Salatiga gitu. Untuk wilayah Noborejo, alhamdulillah sudah tidak ada karena kami sering melakukan sosialisasi di tingkat pertemuan RT gitu nih. Siap.
0: Baik. Untuk masyarakat Noborejo sendiri tidak melakukan tindakan pelanggaran seperti knalpot brong ya. Tapi kalau untuk beberapa kejadian kebakaran di kelurahan tersebut, apakah juga cukup banyak, Pak?
1: Kami selalu patroli kewilayahan. Kalau seandainya terdapat warga ada yang membakar sampah maupun daunan yang kering, itu kami berupaya untuk mensosialisasikan perawatan atau mengolah sampah secara benar, gitu Bapak.
0: Baik Pak Heru.
1: Dan sampai saat ini tidak, alhamdulillah dari Kelurahan Noborejo tidak ada kejadian yang menonjol terkait kebakaran lahan. Siap. Gitu.
0: Baik. Pak Heru terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di Desa Binaan supaya bisa terus tertib dan juga menjaga keamanan. Silakan.
1: Siap. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya terkait Kamtipmas. Kami mohon semua pihak mendukung program kepolisian ya, yang terutama untuk keamanan. Kami mengharap warga dimanapun ada berada supaya menggiatkan poskamling, ya, poskamling maupun sadar hukum. Dan kami selaku Babin Kaptimas berupaya untuk tetap mensosialisasikan terkait Harkamtipmas itu, Bapak. Terima kasih.
0: Baik.
1: Yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, terima kasih Pak Heru untuk informasi yang sudah dihadirkan pada siang hari ini. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Siap. Salam presisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar informasi Babin Kaptipmas yang disampaikan oleh Aibtu Heru Santoso dari Kelurahan Noborejo, Polres Salatiga Pergar yang baru saja menghadirkan informasi terbaru di Desa Binaan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: 100% Indonesia.

0: Masih bersama dengan kami di 100% Indonesia.
1: Indonesia, Indonesia,
0: Indonesia. Nanti malam kita saksikan bersama ya, seperti apa kira-kira kiprah dari punggawa timnas Indonesia melawan Thailand.
1: Ya, mau apapun hasilnya sebetulnya, mau emas maupun perak, mau menang atau enggak gitu ya.
0: Menang.
1: Kita
0: maunya menang.
1: Yakin banget. Jangan gitu, nanti kamu terbuai dengan ekspektasi loh.
0: Aduh. Aduh, aduh. Nanti kalau tinggi,
1: jatuhnya jadi lebih sakit, iya. Ya kan? Jadi maupun menang, maupun kalah, mau emas, mau perak, kita harus bisa menempatkan diri.
0: Betul.
1: Jangan sampai ada Indonesia versus Malaysia part 2, ya kan? Malaysia ganti Thailand, jangan.
0: Jadi mau itu tentang pertandingan sepak bola.
1: Kok agak serem ya? Kamu denger juga kan tadi?
0: Iya.
1: Pak Belgutu gitu ya.
0: Mau itu di media sosial atau di real life, pendengar, kita juga harus pintar menempatkan diri. Ya kalau ngobrol sesuatu jangan sampai kemana-mana.
1: Apa
0: ini siapa yang lapar ini?
1: Kok aku deg-degan ya? Ini di atas.
0: Iya.
1: Oh oke. Okay. Gimana Aura menyikapi hal ini? Kita harus tutup dengan kalimat-kalimat terbaik. Coba.
0: Luar biasa.
2: Apa ya untuk menutup perbincangan kita hari ini mungkin?
1: Apa dong
2: itu?
1: Agak serem. Oh AC. Oh AC-nya, mohon maaf ya pendengar, agak gluduk-gluduk gitu ya. Pokoknya itulah ya, yang penting kita jangan terpicu konflik ya kan. Yang penting
2: tetap optimis, jangan lupa.
1: Betul, ya. tetap optimis karena skuad Garuda pasti juga memberikan yang terbaik.
2: Betul.
0: Dan hindari juga pendengar untuk perdebatan tidak penting ya. Kalau kita kembali soal media sosial, nanti jatuhnya akan draining energi.
1: Yes.
2: Yang damai-damai aja.
0: Betul.
1: Yang damai-damai aja. Nggak perlu ngabisin energi, nggak perlu ngabisin waktu, nggak perlu ngabisin kuota. Pokoknya kita tetap dukung timnas Indonesia.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti 100% Indonesia.
1: Yes.
0: Edisi hari Senin 5 Oktober 2026. Besok kita akan berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama, hanya di 100% Indonesia.

0: Info Pro 1.
1: Bursa Pameran Batu Nusantara Permata Pusaka dan Antikan di Pasar Batu Dargo Kota Semarang mendapatkan antusiasme masyarakat hingga hari terakhir pada Minggu 4 Oktober 2026. Dari berbagai jenis batu yang dipamerkan, batu bacan disebut masih menjadi salah satu incaran oleh pengunjung. Satres Narkoba Polres Kebumen menyalurkan 10.000 liter air bersih kepada warga desa Pakuran, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen pada Kamis 1 Oktober 2026. Bantuan air diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah keterbatasan air bersih di musim kemarau.
0: Info Pro 1.

Selamat sore pendengar Pro 1. Untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar RRI Digital dan juga RRI.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Aji yang akan menemani Anda setelah tadi kita seru-seruan di 100% Indonesia. Semarang sore ini kami akan hadirkan sampai nanti di jam 7 malam. Ragam informasi dan juga musik pilihan akan kami hadirkan. Yang sekarang sudah mulai prepare untuk pulang menuju ke rumah. Kami harapkan di hari Senin ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Bahagia selalu pastinya, dan semoga Oktober ini banyak pencapaian yang bisa Anda raih. Dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang sore ini, kami akan hadirkan program UMKM Bicara. Untuk bersama-sama kita akan mendengar kisah dari narasumber yang akan menghadirkan produk spesialnya. Satu topik, sate sapi suruh Semarang, legendaris, empuknya juara, dan bumbunya luar biasa. Kita akan bahas satu persatu ya, bersama dengan owner sate sapi suruh Pak Agus Suranto yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan silakan yang mau bergabung, yang ingin tanya soal produk, yang ingin tanya soal rasa atau pesan ya, kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 atau juga yang mau ngobrol langsung juga boleh pendengar di 024-8316-686 atau juga di aplikasi RRI Digital. Kami pantau yang mau bergabung di kolom live chat sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama dengan kami.

Pendengar, kalau kita membahas surga, satu hal yang bisa kita nikmati adalah surga kulineran Semarang. Pendengar, dan di Semarang sendiri pun juga banyak sekali beberapa kuliner yang bisa Anda coba ya. Salah satunya adalah sate sapi Suruh Semarang yang bisa Anda cicipi. Dan yang ingin tahu lebih lanjut kira-kira seenak apa untuk dagingnya dan juga segurih apa bumbu kacang yang akan dihadirkan, kami akan hadirkan perbincangan

0: RI Digital. Baik Pak Agus, sebelum kita bahas lebih dalam terkait dengan produk yang sudah dihadirkan ya, kalau untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Digital sudah langsung melihat secara fisiknya ya di depan layar. Nah, untuk Anda yang penasaran silakan langsung bisa dicek seperti apa ya, karena sudah hadir di Studio Pro 1 juga. Saya penasaran dengan Pak Agus, dari sekian banyak kuliner yang ada di Kota Semarang, kenapa Pak Agus sendiri ini memilih produk sate?
1: Oh ya, baik. Pertama-tama itu memang dari awal itu kita memang sate itu kan dari keluarga besar kita, dari keluarga nenek kami. Nenek kami itu memang sebelumnya memang dekat sama penyembelihan sapi. Kalau misalnya kambing itu kan memang agak jauh dulu dan agak mahal, lebih mahal. Makanya terus dibuatlah kita beli sapi, nenek beli sapi, dan ternyata dulu kan jualannya itu kan kaki lima, jadi jalan gitu di event-event. Nah, ternyata banyak peminatnya. Karena banyak peminatnya, akhirnya dibuatlah yaudah kita buat sate sapi aja. Sebelumnya juga pernah buat sate kambing, cuman nggak berjalan. Akhirnya sapi itu malah lebih berjalan di Salatiga. Pertama kali kita buka di Salatiga.
0: Nah, kalau boleh tahu itu bermula dari tahun berapa berarti?
1: Kalau awalnya itu udah lama banget, berarti sekitar 80-an, tahun 80-an.
0: 80-an sampai akhirnya di generasi Pak Agus masih berlanjut ya?
1: Iya,
0: Iya. Nah, berarti ini kan juga bisa dibilang ada resep turun-menurun yang dihadirkan begitu ya?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana untuk para customer, apakah juga enjoy, nyaman dengan resep tersebut hingga saat ini, atau bagaimana?
1: Ya, untuk resepnya sendiri kan karena memang itu kan khas ya, untuk sate sapinya sendiri khas dari dan bumbu kacang sendiri, jadi sampai saat ini juga masih enjoy, banyak yang repeat terus gitu.
0: Ya,
1: jadi udah ada beberapa generasi yang dari kakek terus turun ke ayahnya sampai ke anaknya pun juga masih ke sate sapi suruh itu gitu. Ya, yang ada di Salatiga, terus oh ternyata ada yang di Semarang ya, akhirnya banyak yang ke Semarang kayak gitu.
0: Oke, tapi ini bermula awalnya di Salatiga itu.
1: Betul,
0: tadi ya
1: Salatiga.
0: Nah, kalau untuk di Salatiganya sendiri itu sudah dari tahun berapa?
1: Kalau di Salatiga itu tahun 80-annya itu.
0: Oh, 80-an itu ya, sampai akhirnya dari Pak Agus coba untuk bergeser di Kota Semarang yang ternyata sama gitu ya seleranya begitu ya. Oke. Baik, kemudian seperti apa untuk akhirnya memilih Kota Semarang ya, dibangun sate sapi suruh ini, apakah juga ada semacam perubahan atau tetap sama saja begitu?
1: Sama aja. Jadi memang dulu itu kan semuanya kan di Salatiga ya. Lalu keluarga itu, orang tua saya terutama itu kan pindah ke Semarang. Dari Semarangnya itu ya akhirnya melanjutkan usahanya itu dari nenek buat resepnya ke orang tua ya. Usaha kalau dulu itu kan usaha kuliner kan juga masih jarang.
0: Ya.
1: Jadi akhirnya buka usaha itu, kita juga kaki lima terlebih dahulu di daerah Sriwijaya juga. Ya, kaki lima tenda kayak gitu ya, sampai akhirnya sekitar tahun 2000-an. 2000-an baru bisa beli rumah di daerah Sriwijaya, walaupun kecil-kecilan seperti itu dan sampai sekarang kayak gitu.
0: Baik, berarti dari sate sapi suruh ini memberikan banyak sekali perubahan ya untuk Pak Agus gitu ya. Dan untuk masyarakat sendiri pun juga memiliki pengalaman yang luar biasa dari bumbu yang dihidangkan begitu ya. Nah, kalau mungkin bisa diceritakan juga ya untuk perbedaan yang mungkin bisa dijelaskan ya, sate suruh ini dibandingkan dengan sate-sate yang lainnya.
1: Mungkin kalau perbedaan ya, lebih ke rempahnya sama bumbu kacangnya. Kalau di kita itu kan pakainya bumbu kacang. Tapi kalau bumbu kacang sama rempah. Tapi kalau yang di tempat lain saya kurang tahu juga. Ya mungkin karena pernah nyoba 1-2 kali juga tanpa bumbu kacang. Biasanya kan kecap sama cabai sama bawang gitu aja. Dibuat oles di satenya gitu, langsung disantap. Kalau kita kan langsung ditabur. Kita beli langsung sate ditabur sama sambal kacangnya itu.
0: Ya, berarti sambal kacang ini menjadi kunci utamanya.
1: Iya, betul.
0: Nah, kan ada beberapa tipe dari sambal kacang yang dihadirkan oleh sate begitu. Nah, ini mungkin kalau bisa dideskripsikan juga dari milik Pak Agus seperti apa untuk sambal kacang yang diberikan.
1: Kalau kacangnya kita itu kan memang dari kacang asli dari daerah Salatiganya itu. Jadi memang rasanya
0: authentic
1: itu
0: ya?
1: Ya betul, rasanya ada agak-agak rasa pahitnya sedikit, terus ada rasa manisnya memang ya nggak terlalu manis juga. Jadi memang ketika diolah ya akhirnya jadi suatu rasa, walaupun ditambahin juga sama beberapa kayak gula jawa dan lain-lain gitu, biar untuk menikmati rasanya itu. Jadi dan ketika udah jadi itu kan rasanya agak-agak ya manis-manisnya itu kan katanya

0: Anies Maris di Kota Semarang masih cocok seperti itu, dan orang-orang di luar Semarang pun juga masih merasa cocok rasa manisnya kayak gitu.
1: Baik, berarti untuk pemilihan dari rempah-rempahnya pun juga masih tetap dijaga ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, berarti ada sedikit ada perbedaan ya, rempah yang ada di sana dan juga di Semarang tuh cukup berbeda jauh atau bagaimana?
0: Kalau rempahnya kita kebetulan ngambilnya juga dari Salatiga. Semuanya kita itu ambil di Salatiga kecuali dagingnya. Karena kalau daging itu kan kita butuh yang fresh.
1: Okay.
0: Kalau misalnya nggak fresh, kita dari Salatiga terus ke Semarang itu mungkin juga butuh waktu. Akhirnya kita cari dagingnya juga di Semarang. Tapi kalau dari bumbu kayak kacang, lalu rempah-rempahnya dan lain-lain itu kita buatnya di belinya di Salatiga, kita prosesnya di Semarang. Dari rasa tetap sama jadinya.
1: Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk varian yang dihadirkan, pilihan dagingnya apakah juga cukup banyak, Pak?
0: Kalau dagingnya kita hanya ada 3 ya sekarang ya, daging sapi, lalu sate campur. Campur itu ada kayak campur kelenjar susu sapi. Namanya kapur ya, kalau bahasa Jawanya orang-orang bilang itu kapur. Itu dari kelenjar susu sapi, lalu sate ayam.
1: Iya. Dari 3 varian tadi mana yang menjadi best seller ya?
0: Ya karena memang dari awalnya memang dari sate sapi ya. Jadi memang sate sapinya sendiri yang yang memang udah otentik, melegenda juga, orang-orang juga pada baliknya ke situ sih.
1: Oke. Baik, nah sebenarnya kalau untuk tadi bumbu sudah kita bahas lebih dalam ya. Nah, ini kalau untuk daging ya, ini kan satu hal yang krusial juga ya terkait dengan tekstur atau mungkin juga dengan rasa. Nah, untuk pengolahannya sendiri mungkin kalau bisa diceritakan bagaimana itu?
0: Kalau untuk dagingnya itu kan kita kan ngambilnya dari kalau lulur itu dari tenderloin ya, dari daging yang lemak dalam itu, itu kita olah seperti biasa, lalu kita marinasi sebentar dengan campuran bumbu-bumbunya itu yang kita punya sendiri resepnya gitu ya, terus lalu ya ketika satenya itu sudah jadi ya kita langsung bakar ketika ada yang pesan, jadi ya, rasanya fresh baru gitu.
1: Berarti untuk proses marinasinya butuh waktu berapa lama, Pak?
0: Kira-kira sekitar 1-2 jam.
1: 1-2 jam saja ya? Oke. Baik, sampai akhirnya nanti dibakar langsung. Nah, apakah juga ada beberapa teknik khusus begitu yang dimiliki dari resep turun menurun gitu sehingga rasanya itu tetap berbeda?
0: Kalau untuk rahasianya, resepnya dan lain-lain, itu cara tekniknya atau bakarannya sama saja sih. Cuma ya memang di awal memang rempah-rempahnya itu yang kita memang resep turunan. Jadi memang khusus dari keluarganya nenek saya diturunkan ke keluarganya bapak ibu saya lalu ke saya sendiri gitu.
1: Sampai akhirnya masih bertahan hingga saat ini ya. Baik, Pak Agus, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Sekaligus kita juga akan bacakan, sudah mulai cukup banyak pendengar yang bergabung melalui WhatsApp pada sore hari ini. Dan silakan pendengar lewat line telepon kami juga boleh di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami di 0816666886 atau juga di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan sampai nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, pendengar, silakan untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pada sore hari ini mengenai sate sapi suruh ya, di 0248316686 atau juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, nah ini sebelum kita bacakan untuk beberapa pendengar yang sudah bergabung di WhatsApp, Agus, mungkin bisa di ini ya, jelaskan apa yang dibawa pada sore hari ini ya. Karena kebetulan juga ada pemirsa dari RRI Digital, sudah banyak yang berkomentar. Ini yang di depan layar bisa diceritakan jenisnya apa gitu.
1: Okay.
0: Silakan, Pak Agus.
1: Sambil berdiri ya.
0: Silakan, silakan, okay. Silakan.
2: Ini kita bawa beberapa contoh. Itu ini yang sate ayam.
0: Mm-hmm.
2: Karena memang posisinya itu memang daging-dagingnya aja. Jadi nggak.
0: Iya, iya.
2: Misalnya kita memang nggak pakai kulit karena kalau pakai kulit itu agak tipis.
0: Mm-hmm.
2: Gitu. Jadi ini ayam. Lalu di dalamnya ada sate sapi daging yang saya sampaikan tadi. Full sate sapi dagingnya ini.
0: Oh ya ya ya.
2: Agak beda, memang agak beda.
0: Baik, jadi semua tiga varian campuran dimasukkan dalam satu box ini gitu ya?
2: Iya, saya jadikan satu, lalu ada yang campur mungkin ini nggak kelihatan. Kalau campur itu biasanya kelihatan ke teksturnya. Kalau misalnya terlalu dingin itu akan ada agak-agak namanya apa ya, ngendal atau kapur gitu.
0: Iya iya iya.
2: Jadi kelihatan bedanya gitu. Jadi kalau misalnya beli dipakai misalnya dikonsumsi untuk jangka yang agak lama mungkin harus dihangatin terlebih dahulu. Kalau caranya nantinya sih tinggal dimasukkan ke
0: microwave
2: atau kalau misalnya nggak punya microwave ya tinggal dimasukkan ke penanak nasi gitu ya, dipotong-potong aja itu apa namanya lidinya separuh gitu nanti masukin, jadi nanti biar keluar kapur-kapurnya gitu, jadi udah kerasa kayak baru lagi.
0: Oh iya gitu. iya. Baik, jadi untuk pendengar yang sudah penasaran seperti apa untuk wujud lebih jelas ya, nanti di akhir perbincangan kami akan sampaikan lokasinya di mana, sekaligus juga untuk nomor telepon untuk pemesanan akan disampaikan oleh Pak Agus. Tapi kita coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini. Dari Betty, langganan sate sapi suruh, rasanya otentik dan khas, sambelnya enggak pelit, favorit ketupatnya yang halus. Nah, kira-kira untuk rahasia pembuatan ketupatnya seperti apa?
2: Nah, itu untuk ketupatnya ya. Memang kita untuk kupatnya itu khususnya itu di berasnya. Kita berasnya pakai yang khusus. Kita pesannya di Salatiga gitu. Dan untuk berasnya ya itu kan rahasia dari kita ya. Jadi memang pengelolaannya berasnya itu yang biasanya ada beda-beda. Jadi ya kita pakai beras dari Salatiga. Lalu cara memasaknya juga, kalau cara memasaknya hampir sama. Cuman ya itu yang bedakan cuman di berasnya aja.
0: Jadi berasnya dan untuk proses masaknya pun?
2: Kalau proses masak pasti hampir sama ya. Yeah. Cuman kadang-kadang hasilnya itu kan beda karena memang yang membedakan itu memang
0: tekstur.
2: Berasnya memang. Kalau misalnya beras-beras di sini itu kebanyakan nggak bisa jadi.
0: Oh.
2: Jadi agak lembek kayak gitu.
0: Iya iya iya iya. Ya,
2: ya kalau misalnya di kita memang agak-agak keras tapi nggak keras-keras sekali gitu.
0: Oke. Baik, semoga juga bisa tercerahkan ya untuk BT yang sudah bergabung di WhatsApp pada sore hari ini. Dan ini dari Jasmine yang ada di Magelang, jauh sekali nih Pak Agus ya. Selamat sore untuk Bapak narasumber dan juga Mas Gali, semoga keduanya dalam keadaan bahagia dan juga sehat. Saya sendiri cukup sering jajan di Kota Semarang tapi baru tahu ternyata ada sate sapi suruh yang ada di Kota Semarang. Nah, kalau boleh tahu untuk deskripsi rasanya dibandingkan dengan sate-sate biasanya ini seperti apa? Baik. Nah, ini dari Bu Jasmine yang ada di Magelang bisa dijelaskan.
2: Oke, untuk perbedaan dagingnya karena kita dari dagingnya sendiri perbedaannya biasanya ada di bumbunya. Bumbunya kita otentiknya itu ada di kacang sama kacang sama campuran cabai sama bawangnya. Kalau misalnya di tempat yang lain itu kan nggak pakai sambal kacang. Pakainya itu kan kecap sama cabai ya. Jadi perbedaan yang paling utama paling kelihatan itu di situ. Lalu yang kedua rempahnya juga. Rempahnya kita langsung campur dan kita marinasi yang agak lama tadi. Jadi walaupun tidak pakai bumbu itu tetap ada rasanya. Ada rasa kayak seger-segernya kayak gitu ada juga gitu. Karena memang ada campuran-campuran dan pedesnya juga dari satenya sendiri juga ada karena memang ada campuran dari situnya.
0: Gitu,
2: Bu.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan ya untuk Bu Jasmine yang sudah bergabung di WhatsApp. Kalau mampir di Semarang mungkin bisa langsung ketemu Pak Agus untuk coba sate sapi suruhnya seperti apa rasanya ya. Oke, nah kalau kita membahas terkait dengan ini ya, kalau jenis-jenis sate kan cukup banyak ya di kota Semarang ya, dan untuk beberapa rasa, kalau orang Semarang ini kan selalu mencari yang manis begitu. Nah, untuk manis yang tadi dijelaskan ini sudah cocok ya berarti untuk masyarakat kota Semarang ya?
2: Insya Allah udah cocok. Ya, karena banyaknya memang sukanya yang manis-manis dan kita kan juga sering dapat feedback langsung ya dari customer ya, kadang-kadang bilang ini kurang manis, jadi kurang manisnya kadang-kadang di mana gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kurang manis itu karena biasanya itu posisinya itu di gula arennya, gula jawanya. Ya gula jawanya itu kan kita nggak bisa mastiin tuh. Kadang-kadang itu kadang pas gula jawanya bagus terus manis itu memang manis. Tapi kalau misalnya manis kadang-kadang juga kemanisan gitu.
0: Tapi kadang juga kembali lagi selera masing-masing. Betul. Ada yang suka manis banget, ada yang juga manis-manis normal gitu. Kalau mungkin kurang manis ada kecap tambahan ya di situ ya pastinya ya.
2: Pasti ada kecapnya.
0: Oke, baik. Nah, ini kembali kita coba bacakan yang sudah bergabung ini di aplikasi RRI Digital ya, dari Pak Indrawan yang ada di Salatiga. Nah, ini ada pendengar langsung dari Salatiganya. Kalau boleh tahu bagaimana untuk proses pembuatannya, apakah cukup lama ya khususnya untuk daging sapi? Baik, ini seperti apa untuk tanggapannya Pak Agus?
2: Sorry, tadi maksudnya
0: terkait dengan proses pembuatan dagingnya. Nah, mungkin dari Pak Irfan ini ingin tahu ya, kok bisa untuk teksturnya ini bisa tetap empuk gitu?
2: Oh ya, mungkin di kuncinya di marinasinya tadi sih mungkin ya, sama kita menggunakan dagingnya sama potongan-potongannya itu juga kadang berpengaruh. Kalau misalnya potongannya itu besar gitu kan memang agak keras. Dan kalau misalnya dagingnya yang dipakai itu bukan daging yang kadang-kadang di posisi sapi itu kan ada banyak model daging. Ada tenderloin, sirloin, seperti itu ya. Nah, itu kalau misalnya salah menggunakan dagingnya juga pasti akan keras. Dan beberapa pedagang kan juga nggak tahu ya kita menggunakan dagingnya apa kayak gitu. Kalau kami sih memang menggunakan daging yang udah biasanya kita pakai seperti itu, jadi pasti hampir sama gitu.
0: Oke, baik, semoga bisa terserahkan ya untuk Pak Irfan yang tadi sudah bergabung, dan saya penasaran untuk nanti bisa mencoba. Dan di Salatiga tadi ada lokasinya tersendiri ya Pak ya? Oke, nanti terakhir juga bisa disampaikan bagi. Baik, dan saya penasaran juga Pak ya terkait dengan tantangan ya, karena untuk saat ini beberapa sektor kuliner kan juga mengalami beberapa challenge-nya tersendiri begitu. Nah, kalau untuk challenge-nya seorang Pak Agus sendiri dalam bidang sate ini seperti apa saat ini?
2: Itu challenge-nya itu memang kerasa sekali sih ini. Untuk akhir-akhir ini memang kerasa. Jadi memang, tapi untungnya yang bermain di sate sapi itu masih jarang. Jadi kebanyakan itu, sorry itu saya nyebut ya, ini Taichan. Lalu ada sate kambing. Sate kambing itu kan pasti ada banyak biasanya. Tapi kalau untuk sate sapi hanya ada beberapa, 1, 2, 3 lah yang di Semarang. Yang saya tahu sih seperti itu. Cuman saya kurang, mungkin saya juga kurang riset juga apakah ada banyak sate sapi di Semarang. Tapi setahu saya Semarang itu sekarang lagi suka taichannya itu, yang lagi booming. Nah, kita biasanya dulu ngakalinya pakai sate ayam itu, sate ayam. Cuman memang prosesnya itu kita beda, karena kita nggak tahu tuh caranya buat taichan seperti apa. Yaudah, taichan tuh taunya dari sate ayam, yaudah kita buat sate ayam. Gitu. Kalau misalnya yang lain, tantangannya yang lain yaitu banyaknya itu kan sekarang generasi-generasi yang hype untuk medsos kayak gitu kan, kurang, kita kan kurang, mungkin karena dulu yang megang itu juga orang keluarga, jadi memang belum begitu
0: terbelah
2: medsos itu seperti kayaknya nggak penting juga kan. Kalau misalnya orang suka udah pasti balik kayak gitu, ternyata kan sekarang nggak, viral sedikit pasti kan ke situ lagi kan, seperti itu. Jadi kita memang lagi buat gencar-gencarnya nih untuk sering update-update di IG, terus lagi di mungkin masih sementara masih di update di WA status, karena memang awal-awalnya kita kalau bisa pakai IG juga yang lihat juga masih jarang juga kayak gitu. Baik. Sementara itu sih.
0: Oke, untuk adaptasi teknologi ini sudah mencoba berbagai media sosial. Tapi kalau untuk penjualan secara online apakah juga sempat dicoba?
2: Kalau penjualan secara online udah mulai naik juga, karena kita juga terbantu dengan adanya Gojek. ke Gojek sama Grab sama Shopee seperti itu ya. Jadi memang di situ kan ada banyak pilihan, ada banyak promo-promonya juga. Ketika kita masukin di promo tersebut itu kan langsung naik tuh. Posisinya kan langsung up. Jadi ini ada sate sapi suruh di Semarang. Yang sebelumnya taunya aja di Salatiga, sekarang ternyata sate sapi suruh ada di Semarang. Seperti itu ya. Jadi memang agak membantu juga adanya Grab, Gojek, Shopee seperti itu.
0: Baik, berarti untuk challenge mengenai kalangan yang membeli ini rata-rata yang tertarik adalah orang-orang dewasa berarti.
2: Betul.
0: Ya? Karena untuk anak-anak mudanya tadi masih mencoba yang viral-viral, salah satunya adalah sate Taichan.
2: Iya.
0: Oke. Baik. Nah, kalau untuk wisatawan ya yang mampir di Kota Semarang kemudian mencoba sate suruh dari Pak Agus sendiri, apakah juga cukup banyak?
2: Cukup banyak. Ya, ya, banyaknya itu juga memang dari luar kota itu. Itu juga repeat juga. Jadi pernah ke Sate Suruh Semarang atau pernah ke Sate Suruh Salatiga terus ternyata ada di Semarang ya, akhirnya berhentinya di Semarang seperti itu. Banyaknya seperti itu sih, karena memang ternyata rasanya sama, ngapain sampai kadang-kadang ngapain jauh-jauh ke Salatiga terus balik ke Semarang aja kayak gitu.
0: Iya, ada alternatifnya pendengar, jadi hemat bensin ya.
2: Iya, betul.
0: Baik, nah ini menarik nih dari pendengar yang sudah bergabung juga, tapi sayang sekali Pak Agus ini tidak menyertai nama. Kita coba cek dari 0823-2311 sekian. Kalau biasanya membakar sate itu ada arang atau bahannya tersendiri, nah apakah untuk sate suruh ini ada semacam perbedaannya sendiri dari proses pembakaran?
2: Oh enggak, kalau kita memang makainya arang aja.
0: Arang aja ya?
2: Full arang, sama kadang-kadang juga ada namanya apa ya, lulur itu kalau kelenjarnya itu, kalau misalnya ada kelenjar-kelenjar yang nggak kepake, kita langsung buat penyedap rasanya di arangnya itu. Gitu.
0: Oke, baik. Tapi kalau dari Pak Agus sendiri ya, karena kalau kita lihat saat ini kan cukup banyak beberapa produksi barang-barang atau makanan UMKM frozen atau dibuat vakum. Nah, ini apakah juga dari sate sapi suruh milik Pak Agus sempat terpikirkan untuk mencoba inovasi itu supaya bisa terjangkau lebih luas gitu untuk konsumen yang memesan?
2: Dulu sempat coba vakum, tapi yang di Salatiga. Ketika kita coba vakum, itu ternyata rasanya itu nggak bisa sama. Jadi mending kalau misalnya orang beli itu malah mending kita mau dipakai hari apa, pesan dulu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dibuat tahan lamanya itu juga masih, kita masih coba-coba juga sih. Kemarin di vakum ternyata banyak yang komplain juga kayak gitu. Saya kurang tahu tuh kalau komplainnya itu kebanyakan di mananya ya, katanya ada perbedaannya seperti itu. Cuman akhirnya pada nggak mau balik ke vakum, belinya ya mentahan aja, dibawa ke luar kota, nanti mereka bakar sendiri atau digoreng. Soalnya ini bisa digoreng juga gitu. Kalau beberapa sih dilepas lidinya untuk digoreng kayak gitu. Tapi kalau divakum ya itu balik lagi, kok rasanya kok beda ya, padahal bumbunya sama gitu. Akhirnya ya udah kita stop dulu yang divakum gitu.
0: Baik, kembali ke cara otentik ya supaya tetap menjaga rasanya begitu ya Pak ya. Oke, baik, dan semoga bisa tercerahkan ya untuk pendengar tadi yang sudah bergabung melalui WhatsApp tanpa nama ya. Baik, dan ini sekali lagi dari Mas Indra yang ada di Semarang Timur. Saya ingin tahu juga ya, apakah terkait dengan masa-masa sulit penjualan. Jujur saya juga seorang pedagang, dan untuk kondisi saat ini saya rasa jauh lebih sulit daripada pandemi. Apakah Pak Agus juga merasakan hal yang serupa? Bagaimana nih Pak, sama-sama pedagang UMKM
2: ya, betul.
0: Dari Mas Indra di Semarang Timur.
2: Ya, memang kondisi saat ini memang syukur sih masih bisa stabil, itu masih syukur. Tapi kalau untuk yang kayak yang tahun-tahun sebelumnya untuk saving yang banyak itu ya memang agak-agak berat sih. Kita enggak, tapi kan kita juga enggak bisa mengurangin rasanya juga. Ya, jadi ya memang ya sama-sama beratnya. Berharapnya sih mungkin tahun depan, mungkin atau di tahun-tahun berikutnya memang ada kebijakan-kebijakan baru dari pemerintah yang memang dirasa biar bisa menambahkan untuk orang-orang itu sih, untuk orang-orang bisa mau belanja lagi, jual beli lagi seperti itu. Karena memang saat ini itu memang di sekitaran jalan Semarang itu memang banyaknya sekarang UMKM ya, mungkin jualan-jualan kecil ya gitu. Ya, jadi memang ini mungkin yang dulunya biasanya beli sate, sekarang dia akhirnya jualan kayak gitu kan, mungkin karena ekonominya atau apa gitu. Ya kita akhirnya kerasa ya udah, oh memang kondisi ekonominya seperti ini itu. Banyaknya sekarang yang jualan tapi nggak ada yang beli kayak gitu kan. Di sekitaran, apalagi di sekitaran daerah-daerah Undip seperti itu kan, sekarang banyak yang jualan, jadi banyak persaingan juga. Itu sih, jadi memang kerasa banget sih.
0: Nah, ini untuk mensiasati terkait dengan saving yang ternyata cukup sulit untuk dipertahankan ya, apalagi harus tetap menjaga kualitas dengan bahan-bahan yang ada. Nah, ini bagaimana kalau dari Pak Agus bersama dengan tim lainnya?
2: Sementara ini solusinya kita itu memang memang kita memang di awalnya itu memang kok ternyata agak berat ya, memang kita harus berhemat. Berhematnya itu juga ada di beberapa yang kalau sate kan kita nggak bisa berubah ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang rasa-rasa kayak misalnya kayak minuman, listrik terutama, itu memang kita kurangin tuh banyak tuh. Yang biasanya kita pakai 2 freezer, kita lepas 1 freezer, itu memang agak membantu. Terus penggunaan lampu juga kita kurangin, yang kita kan atas bawah tuh lampu, yang bawah kalau misalnya jualan di atas, bawah dimatikan kayak gitu sih. Air juga kita karena pakainya ya penggunaan air juga dikurangin seperti itu. Kita memang yang ngambil-ngambilnya yang memang dari seperti itu sih. Jadi memang ya membantunya sih sedikit sih kayak gitu.
0: Tapi dengan kondisi saat ini ya, di mana untuk UMKM yang sekarang juga selalu melabeli produk kekinian gitu ya, dengan inovasi yang begitu banyak. Nah, bagaimana untuk tetap mempertahankan customer dari Sate Sapi Suruh ini supaya tetap kembali gitu Pak?
2: Ya, mungkin karena memang sudah terkenal dari dulu ya, dan kita memang berharapnya rasanya tetap nggak pernah berubah gitu. Walaupun harganya naik, kita tidak akan mengurangin dari sisi manapun, dari sisi bumbunya, dari sisi apanya. Kadang-kadang kerasa juga kalau misalnya kita kurangin beberapa yang nggak dipakai seperti itu, pasti akan kerasa. Jadi kayak biasanya kalau gula itu satu sendok ya, dikurangin setengah sendok itu kan pasti akan kerasa ya. Jadi kita tetap akan mempertahankan seperti itu. Ya itu kita sambil berharap tahun 2027 ada perubahan. Mungkin ya ekonomi juga makin naik, makin baik, dan pedagang-pedagang lain juga merasakan sih biar bisa naik juga omsetnya seperti itu.
0: Baik. Dan ada tambahan dari Pak Indra, pokoknya semangat terus untuk para pelaku usaha lainnya. Ya. Saya juga selaku pemilik warung makan Bahari cukup kesulitan menjaga kualitas dari makanan, apalagi dengan saving yang masih diperbaiki. Semangat terus juga untuk Pak Agus ini.
2: Terima kasih Pak Indra.
0: Baik, dan masih ada satu segmen lagi pendengar yang mau bergabung. Silakan yang mau bertanya, yang mau tanya soal pemesanan juga boleh pendengar. Line telepon kami buka di 0248316686 atau juga di WhatsApp di 0816666886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir program UMKM Bicara Edisi kali ini, pendengar. Masih bersama dengan Pak Agus, dan silakan untuk Anda yang ingin bergabung, ingin bertanya seputar sate-sate Soro atau sharing terkait dengan usaha di era saat ini, pendengar. Kami nantikan di telepon di 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik, kami lanjutkan yang sudah bergabung di WhatsApp, Pak Agus. Dari pendengar tidak menyertai nama sekali lagi ini ya. Dari 08224523 sekian. Selamat sore untuk semuanya. Kemudian seperti apa dengan kondisi ekonomi yang bisa dibilang cukup sulit untuk para pelaku usaha, kalau versi dari Pak Agus mempertahankan sate sapi Suruh ya, kalau boleh dibagikan seperti apa? Karena jujur saya juga pelaku usaha, namun hanya skala rumah tangga saja. Nah, ini mungkin bisa dibagikan tipsnya kepada pendengar yang baru saja bergabung ini, Pak Agus.
1: Tipsnya juga tetap sama aja, tetap harus berhemat ya.
0: Yeah.
1: Harus berhemat, tetap kurang-kurangin untuk konsumtif, terutama yang barang-barang yang bisa dipakai.
0: Yeah.
1: Beberapa sih mungkin yang masih bisa dipakai tetap dipertahanin aja. Kayak dulu itu kan kita kan pakai piring itu kan yang sering berganti-ganti terus. Sekarang ya udahlah, nung pakai piring yang dulu aja. Itu sampai 6 bulan pun 7 bulan kita bersihin aja kalau masih pakai bagus seperti itu. Lalu untuk pelaku-pelaku saya yang lain, ya saran saya juga tetap semangat aja kalau misalnya memang punya usaha yang lain. Gimana dengan kondisi seperti ini, juga solusinya ya banyak-banyak berdoa juga sih.
0: Oke. Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung. Nah, kalau mungkin bisa direkomendasikan juga ya, Pak ya, kalau untuk waktu yang tepat begitu ya, makan sate sapi Suruh ini biasanya paling enak waktu kapan ini?
1: Untuk waktu yang tepat sih biasanya di sore hari ya. Jadi ketika pulang kerja, setelah pulang kerja itu enak kalau untuk santap-santap sate, karena udah pulang, udah capek, ya gak ada salahnya kan kalau untuk nikmatin daging-daging yang rasanya empuk, yang manis seperti itu kan. Siapa tahu juga mengembalikan stamina-nya kembali. Kalau untuk malam juga biar nanti tidurnya bisa nyenyak karena perut kenyang.
0: Oke, nah untuk pilihan minum yang dihadirkan ini, Pak, dikepastikan juga sangat dibutuhkan oleh customer gitu ya.
1: Kalau untuk minuman, kita memang hanya ada minuman-minuman yang biasa aja, yang es teh sama es jeruk, sama minuman-minuman kemasan yang dari produk-produk dari kemasan itu sih.
0: Oke, jadi silakan pendengar ya. Dan saya setuju ya, sore hari cocok ketika pulang kerja, makan sate sapi Suruh, kemudian juga dengan minuman yang tadi pilihannya begitu banyak, sehingga yang awalnya penat karena pekerjaan, semoga moodnya bisa kembali tumbuh karena sate-sate Suruh gitu tadi ya. Baik, nah ini terkait dengan pemesanan, apakah juga menerima orderan untuk skala besar begitu ya, untuk acara-acara gitu
1: ya,
0: Pak?
1: Ya, dulu kita memang menerima orderan, jadi sebelum tahun 2020, sebelum corona ya, COVID ya, kita kan ada kerjasama dengan beberapa catering. Jadi karena memang setelah COVID itu memang ada pergeseran ya. Pergeseran, jadi event-event itu sekarang enggak yang besar, megah, mewah gitu ya. Jadi memang hanya beberapa tamu undangan seperti itu. Tapi kita memang masih ada pesanan-pesanan dengan skala besar. Dan di perusahaan-perusahaan juga masih ada, di korporasi, di dinas-dinas juga masih ada yang sering pesan gitu.
0: Kalau untuk menghadiri seperti festival-festival makanan begitu, apakah juga sempat?
1: Dulu sempat 1-2 kali, tapi karena memang pasarnya juga beda. Jadi karena pasarnya itu banyak yang remaja-remaja yang belum familiar ya dengan sate sapi, itu masih familiarnya dengan, kalau pesan bertanya itu biasanya sate apa? Oh, saya kira sate kambing gitu. Kita nggak ada sate kambing, sate sapi. Jadi memang ada yang belum sih. Kalau sapi biasanya lebih dikenalnya itu kan steak ya. Kita nggak ada steak juga kan, seperti itu. Jadi ya sementara kita juga nggak pakai yang di event-event seperti itu. Jadi memang pemesanan sama yang di itu aja, online aja gitu.
0: Oke, okay. Baik. Nah, untuk varian harga yang dihadirkan tadi ada 3 jenis sate yang dijelaskan ya Pak. Yang ini mungkin bisa dijelaskan satu persatu.
1: Ya, untuk harganya juga sebenarnya affordnya juga untuk kantong ya. Mm-hmm. Dengan 10 tusuk sate daging itu mm-hmm. harganya di Rp48.000. Mm-hmm. Jadi Rp50.000 bisa kembali Rp2.000 ya.
0: Yeah.
1: Dapat sate daging 10, lalu untuk campurnya Rp46.000 mm-hmm. dan untuk sate ayamnya itu ada Rp28.000. Mm-hmm. Oh ya, kita juga ada baksonya juga. Oh, baksonya itu ada di Rp22.000.
0: Hmm. Baik, nah ini yang tadi sudah dipertanyakan banyak sekali pendengar yang bergabung. Kalau saya hitung tadi ya Pak ya, ada 4 orang bertanya lokasinya di mana, lokasinya di mana, lokasinya di mana. Nah, di mana Pak Agus?
1: Untuk lokasinya ada di Jalan Sriwijaya nomor 69, mm-hmm. itu dekatnya Alfamart. Mm-hmm. Tapi untuk biasanya untuk parkirnya memang agak susah sih, karena memang posisi di jam-jam crowded itu agak susah, jadi bisa parkir di sebelah Alfamart kalau misalnya di sore hari karena udah tutup semuanya itu. Mm-hmm. Kalau misalnya pesanan di Jalan Sriwijaya bisa lewat WhatsApp juga, jadi nanti bisa diambil gitu.
0: Baik, nah jam operasional juga bisa disampaikan Pak?
1: Ya, untuk jam operasionalnya di jam 9:30 pagi sampai jam 9:30 malam. Kalau misalnya bisa pesan, kalau misalnya untuk pagi hari mm-hmm. itu biasanya untuk rapat atau apa gitu juga bisa, itu bisa melalui WhatsApp atau telepon. Mm-hmm. Gitu.
0: Nah, bisa disampaikan juga untuk
1: nomor. Oke, untuk teleponnya itu ada di 0856-0086-2064. Jadi mm-hmm. nanti tinggal pesan aja, dan nanti pesannya berapa kita sediakan. Untuk kiriman dari area Semarang itu kita free ongkirnya. Mm-hmm. Kalau untuk di luar kota biasanya ada tambahan. Mm-hmm. Gitu. Biasanya paling jauh sih di Kendal sih dulu. Mm-hmm.
0: Tapi yang pasti untuk lokasi bisa dicek di Google Maps ya.
1: Lokasi bisa dicek di Google Maps di Jalan Sriwijaya Sate Sapi Suruh Semarang. Mm-hmm.
0: Baik, nah ini tadi ada pendengar di Salatiga juga sudah bergabung. Kalau untuk lokasi Salatiganya di mana Pak?
1: Kalau di Salatiga itu di Jalan Jenderal Sudirman, mm-hmm. ada 4 ya di mm-hmm. Salatiga ya, di Jalan Jenderal Sudirman, lalu di Jalan Makutaman, di pintu tol keluar exit tol di Jalan Exit Tol Salatiga, mm-hmm. lalu ada di Pasar Suruh.
0: Pasar Suruh?
1: Iya, yang paling otentik, yang paling awal pertama kali berdiri itu di Pasar Suruh.
0: Baik, dan yang pasti semua alamat bisa cek di Google Maps ya. Jadi silakan pendengar untuk hadir di beberapa lokasi yang tadi disampaikan. Yang mendengarkan di Salatiga ada 4 cabang, silakan dicoba. Dan untuk di Semarang tadi sudah dijelaskan di wilayah Jalan Sriwijaya tadi ya Pak ya. Baik, nah untuk media sosialnya barangkali juga pendengar yang ingin tahu seperti apa ya produknya begitu sebelum akhirnya ke sana, seperti apa?
1: Di media sosialnya kita ada di Instagram sama Facebook ya. Uh-huh. Di @sate sapi suruh Semarang. Untuk di Facebooknya juga @sate suruh Semarang. Uh-huh. Gitu. Di situ juga ada informasi kalau misalnya memang pesan via DM juga bisa di situ.
0: Baik, nah sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung Pak Agus, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa menyampaikan pesan ya kepada pendengar Pro 1 supaya bisa menghadiri atau meramaikan Sate Sapi Suruh yang tadi sudah disebutkan lokasinya, silakan.
1: Untuk para pemirsa pendengar Pro 1 RRI, untuk pemesanan Sate Sapi Suruh bisa melalui di WhatsApp ataupun lewat telepon di mm-hmm. 0856-0086-2064. Kalau misalnya memang belum pernah mencoba, bisa kunjungi outlet kami di Jalan Sriwijaya Sate Sapi Suruh Semarang, coba dulu rasanya. Kalau memang misalnya cocok, bisa untuk di bawa pulang untuk ke keluarga mm-hmm. atau saudara-saudaranya. Semoga cocok sih gitu.
0: Baik, tapi segala testimoni yang tadi sudah dijelaskan pastinya cocok ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Agus untuk informasi dan juga pengenalan produk Sate Sapi Suruh ini. Semoga sukses selalu dan seperti yang tadi diharapkan segera ada sebuah perubahan ya untuk perekonomian, supaya untuk para pedagang ini juga bisa mendapatkan saving yang lebih banyak dari tahun ini ya Pak ya. Baik, sukses selalu dan sehat selalu Pak Agus.
1: Terima kasih Pak Gali.
0: Oke, kita nantikan seperti apa update-nya nanti ya.
1: Iya,
0: sama-sama. Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda pendengar pada perbincangan UMKM Bicara pada sore hari ini bersama dengan owner Sate Sapi Suruh, Pak Agus Suranto. Kita membahas dan juga berkenalan bersama dengan Sate Sapi Suruh Semarang, legendaris empuknya, juara bumbunya. Dan nantikan juga pendengar untuk program UMKM Bicara lainnya, kami akan hadirkan setiap hari Senin, hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Saya Gali Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, penyaluran bantuan air bersih BPBD Karanganyar musim kemarau ini tercatat baru menyasar 8 titik lokasi. Terkendalinya pasokan air warga tersebut disokong oleh banyaknya pembangunan jaringan PAM Simas di kawasan rawan kekeringan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dari bulan Juli sampai dengan awal Oktober ini, kami dari BPBD baru 8 titik yang kami dropping.
2: Dampak kemarau panjang yang melanda wilayah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2026 ini ternyata tidak menimbulkan krisis air bersih skala luas di tengah masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar mencatat sejak bulan Juli hingga awal Oktober 2026, bantuan penyaluran atau dropping air bersih baru dilakukan di 8 titik lokasi yang tersebar di 4 kecamatan. Angka ini terbilang sangat kecil mengingat pemetaan awal area rawan kekeringan BPBD memprediksi potensi krisis air bersih di 18 desa pada 11 kecamatan. Kepala Pelaksana Harian Kalahar BPBD Kabupaten Karanganyar Sugiharjo menjelaskan sebagian besar permohonan bantuan air bersih yang masuk ke BPBD bukan murni disebabkan oleh kekeringan ekstrim, melainkan adanya kendala teknis atau kerusakan pada mesin pompa air PAM Simas warga.
1: 18 desa ya, dari 11 kecamatan yang kita prediksi akan mengalami kekeringan utama air bersih, ini baru 1, 2, 3, 4 kecamatan ini, 4 kecamatan 8 titik yang kita dropping air bersih.
2: Kalahar menambahkan terkendalinya pasokan air bersih pada musim kemarau tahun ini tidak terlepas dari efektivitas program pembangunan jaringan PAM Simas serta sumur dalam yang digencarkan pemerintah Kabupaten Karanganyar pada tahun-tahun sebelumnya. Infrastruktur air bersih tersebut terbukti mampu menjaga ketersediaan pasokan air bagi kebutuhan harian masyarakat, meskipun durasi musim kemarau berlangsung cukup panjang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, puncaknya musim hujan di wilayah Kabupaten Karanganyar diprediksi baru akan mulai masuk pada minggu ketiga atau keempat bulan November mendatang.
1: Terkendali. Sebenarnya untuk kemarauannya lebih panjang ini, tetapi karena alhamdulillah beberapa tahun ini, sebelum tahun ini kan pemerintah Kabupaten Karanganyar itu banyak membangun PAM Simas di daerah-daerah yang berdampak kekeringan dulu, di PAM Simas sehingga itu akan membantu sekali.
2: Adapun memanfaatkan sisa waktu masa transisi, BPBD Karanganyar akan menerjunkan tim khusus ke 17 kecamatan mulai pekan depan. Tim ini bertugas melakukan pemetaan ulang titik rawan kekeringan, sekaligus memitigasi potensi bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor dan angin kencang saat memasuki musim penghujan. Dari Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pengendara ojek online dan konvensional panen rezeki ketika acara Haul Al-Habib Ali bin Al-Habsyi. Salah satunya, pengendara ojek konvensional meraup keuntungan lebih jika dibandingkan hari biasa. Berikut laporan selengkapnya.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah.
4: Gelaran Haul ke-115 Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi 2026 tidak hanya sebagai ladang berkah di semua aspek bisnis seperti UMKM, rental, perhotelan, tempat wisata, kuliner, dan lainnya. Namun, menambah sumber cuan bagi tukang becak yang biasanya mangkal di kawasan Jalan Kapten Mulyadi, yakni Masjid Ariyat, Pasar Kliwon, Solo. Puluhan pengemudi becak berseliweran mengantarkan para penumpang yang merupakan jemaah haul untuk kembali ke penginapan, tempat parkir, juga berkeliling wisata kota Solo. Salah satunya dirasakan seorang pengemudi becak, Supangat, warga Plupuh Sragen, yang mangkal di depan Masjid Ariyat. Ia sengaja datang ke Solo untuk mengayuh becak saat momen haul karena meningkatnya aktivitas dan pergerakan jemaah di sekitar lokasi. Subangat mengaku jumlah penumpang selama haul dari Kamis 30 September hingga 4 Oktober 2026 meningkat signifikan. Ia mengaku dalam sehari bisa memperoleh pendapatan Rp500.000.
3: Sehari omsetnya bisa nyampe 500 lah. Dibanding hari-hari biasa kan becak itu kan udah enggak ada becaknya. Tinggal sedikit becaknya. Jadi becak di Kota Solo itu hari-hari tertentu, contohnya hari Minggu gitu, terus ada acara-acara itu pasti ada becak.
4: Berkah serupa juga dirasakan Taryono, warga Mirisragen, juga memilih datang ke Solo untuk menarik becak selama momen haul. Ia mengaku jumlah penumpang tidak menentu, dalam kondisi ramai lebih dari 10 tarikan.
5: Ya, kalau sini paling jauh adalah angkutan, ya 30, 40 itu.
4: Dalam kondisi ramai, ia bisa menarik penumpang hingga lebih dari 15 kali dalam sehari. Dari pagi hingga malam dengan penghasilan Rp250.000 hingga Rp500.000. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Ajang pemilihan lurah di Bantul yang digelar secara serentak pada hari Minggu kemarin berlangsung dengan aman dan juga kondusif. Berikut laporan dari Aji Permono.
6: Karena demokrasi itu prosesnya memang harus memilih, ya mesti wae ono sing menang, ono sing kalah.
7: Tahapan pemungutan suara pemilihan lurah atau pilur serentak Kabupaten Bantul 2026 berjalan dengan aman dan kondusif. Hal ini berdasarkan pemantauan langsung oleh jajaran Pemkab Bantul di sejumlah tempat pemungutan suara atau TPS pada Minggu siang. Salah satu lokasi yang dituju, yakni TPS 12 Panjang Jiwo Patalan Jetis. Dari pantauan RRI, Bupati Bantul Abdul Halim Musli terlihat memeriksa tumpukan surat suara sembari menanyakan kondisi terkini kepada para petugas. Kepada awak media, Halim mengungkapkan, seluruh masyarakat diminta untuk menjunjung tinggi kedewasaan dalam berdemokrasi, serta menghormati perbedaan pilihan di tengah masyarakat. Menurutnya, dalam proses demokrasi, perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa seluruh calon lurah memiliki tujuan mulia yang sama, yakni memajukan kesejahteraan kelurahannya masing-masing. Ia menilai, seluruh kandidat yang mengikuti pilur layak mendapatkan apresiasi.
6: Yang harus kita apresiasi, mereka berani maju di dalam kontestasi ini kan, itu satu keberanian yang luar biasa. Karena yang jadi pun nanti harus melayani seluruh warga. Ini enggak mudah loh menjadi lurah itu. Berat, bayarnya ora sepiro, ya toh.
7: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau DPM KKPS DIY KPH Yudanegoro berharap agar pilur serentak ini mampu menghasilkan pemimpin terbaik yang berkontribusi bagi pembangunan masing-masing kelurahan.
8: Dan juga bisa memajukan kelurahan sesuai dengan pilihannya dan pastinya demokratis dan kondusivitas itu sangat penting juga untuk di tingkat kelurahan.
7: Sebagai informasi, pelaksanaan pilur serentak Bantul 2026 diikuti oleh 87 calon lurah yang bersaing di 30 kalurahan. Dari jumlah tersebut, 24 diantaranya merupakan petahana yang kembali mencalonkan diri.
0: Pendengar, Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 digelar sebagai salah satu upaya untuk penguatan ketahanan pangan lokal di DIY. Berikut laporan dari Harun Susanto.
9: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngesot dalam berkaitan dengan lumbung mataraman.
10: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Glombroko kemarin. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Gebiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
9: Selain itu juga dengan adanya masalah dikaitkan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
10: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelom Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelom Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya Kelom Pencapir ini.
11: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi, dan animo dari masyarakat sangat luar biasa, karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
10: Nono berharap Kelom Pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY.
0: Kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi Dapodik setiap bulan diminta untuk ditinjau kembali agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Berikut laporan Januar Adi.
12: PGRI Sebanyumas Raya menilai kebijakan pemutakhiran data guru melalui verifikasi dan validasi atau verval Dapodik setiap bulan justru menambah beban guru. Pemerintah diminta meninjau kembali mekanisme tersebut agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas mengajar. Koordinator wilayah PGRI Karesidenan Banyumas, Sarno, mengatakan pihaknya mengapresiasi kebijakan pencairan tunjangan profesi guru atau TPG yang kini dilakukan setiap bulan. Namun kebijakan tersebut menurutnya perlu diimbangi dengan mekanisme verval Dapodik yang lebih sederhana. Menurut Sarno, guru saat ini harus terus memantau status verval Dapodik setiap bulan untuk memastikan data mereka tetap aman. Kondisi tersebut dinilai menjadi tambahan pekerjaan baik bagi guru maupun operator sekolah. Sarno menilai proses verifikasi harusnya lebih selektif dan dilakukan ketika memang terdapat perubahan data yang signifikan. Dia mengusulkan agar verval tidak perlu dilakukan setiap bulan terhadap seluruh guru. Selain persoalan verval Dapodik, PGRI Banyumas Raya juga menyoroti kepastian status guru P3K baik penuh waktu maupun paruh waktu. Sarno mengatakan, status kontrak yang melekat pada guru P3K masih menimbulkan kekhawatiran terkait kepastian karir, terutama karena kebutuhan tenaga guru di lapangan masih cukup besar.
13: Oke, ada verval, tapi khusus untuk teman-teman yang tadi ada kenaikan pangkat atau kenaikan gaji berkala. Memang itu wajib hukumnya untuk di verval dalam rangka penyesuaian nominal gajinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat ini teman-teman di lapangan juga ada keresahan, terutama mereka yang berstatus guru P3K paruh waktu dan penuh waktu. Nasib mereka ke depan itu mau seperti apa gitu. Karena status mereka ini sebagai P3K belum menjamin kelangsungan kepegawaian mereka ya.
12: Lebih lanjut, Sarno meminta pemerintah memberikan kepastian lebih besar terhadap masa depan para guru P3K. Sarno bahkan mendorong agar guru P3K yang telah mengabdi dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes sebagai bentuk penghargaan. Yanuar Adi melaporkan.
0: Para pengolah ikan asin kesulitan mendapatkan bahan baku hingga terancam gulung tikar akibat maraknya praktik pemborongan ikan langsung dari kapal. Berikut laporan selengkapnya.
14: Aktivitas lelang di tempat pelelangan ikan Kota Tegal disebut semakin sepi setelah ikan dari kapal lebih banyak dibeli secara borongan. Kondisi tersebut dikeluhkan pegiat lelang karena berdampak pada pelaku usaha yang selama ini mengandalkan lelang untuk mendapatkan ikan. Perwakilan anggota Koperasi Nelayan, Agus Mulyadi, mengatakan belakangan satu kapal dapat diborong seluruhnya. Ia menilai sistem tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika sebagian hasil tangkapan tetap masuk ke lelang terbuka. Menurut Agus, berkurangnya aktivitas lelang tidak hanya dirasakan pegiat lelang, tetapi juga pekerja dan usaha yang bergantung pada tempat pelelangan ikan. Ia menyebut buruh bongkar muat, angkutan, hingga kios di sekitar TPI ikut terdampak karena pembeli dari luar daerah tidak lagi memiliki banyak pilihan ikan untuk didatangi.
15: Kalau dibilang omset sih sangat menurun, karena dengan adanya istilahnya sistem lelang TPI kan semua bakul dari manca daerah kan hadir kan ke Tegal. Otomatis ya terdampak juga dengan kios-kios yang di sekitar TPI.
14: Sementara itu, pengolah ikan asin

0: Selaku pengolah ikan asin itu sangat terberatkan, sangat berat untuk mendapatkan ikan. Sekali dapat ikan itu ikan sudah mahal sekali.
1: Para pelaku usaha berharap pengelolaan sistem pemasaran ikan dapat dievaluasi agar aktivitas lelang kembali berjalan. Mereka menilai ketersediaan ikan melalui lelang terbuka dibutuhkan untuk menjaga keberlangsungan usaha pengolahan dan kegiatan ekonomi di sekitar TPI. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen kali ini turun dibandingkan dengan tahun lalu. Berikut laporan selengkapnya.
3: Harga kopi sekarang cenderung menurun di angka 60-an untuk robustanya.
4: Harga kopi di wilayah Kendal pada musim panen tahun ini turun dibandingkan tahun lalu. Jenis kopi di wilayah Kendal yang paling banyak kopi robusta, kemudian arabica, dan sedikit kopi liberica. Petani kopi di Desa Melati Harjo, Kecamatan Patean Kendal, Eko Siswanto mengatakan saat ini harga kopi robusta hanya Rp60.000 per kilogram. Padahal harga kopi robusta tahun lalu mencapai Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Menurut Eko, pada masa panen tahun ini seharusnya harga kopi mengalami kenaikan. Pasalnya pada masa panen tahun ini jumlahnya lebih sedikit daripada tahun lalu. Menurutnya penyebab turunnya harga kopi karena daya beli yang kurang. Pembelian biji kopi oleh para pedagang atau tengkulak tahun ini tampak lesu.
3: Untuk kopi sekarang sebenarnya seharusnya itu kopi itu naik. Karena apa? Kopi naik karena produksi panen itu sedikit. Tapi dibilang sekarang kopi menurun karena daya jualnya itu menurun. Jadi nggak ada uang untuk membeli. Terus kopi itu terpaksa nggak laku.
4: Anita pecinta kopi mengatakan kopi Kendal sangat bagus, terutama jenis kopi Liberica. Tiap hari ia rutin minum kopi tanpa gula, rata-rata 2 gelas per hari.
5: Dua kali. Saya minumnya kopi tanpa gula. Saya lebih suka ke Robusta atau Liberica wine. Suka yang cenderung ke pahit ataupun campuran antara pahit, asam, gitu suka.
4: Kabupaten Kendal merupakan salah satu daerah sentra kopi di Jawa Tengah. Namun sebagian besar kopi Kendal dibeli para pedagang kopi dari Temanggung. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Proses verifikasi dan validasi gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih Jawa Tengah telah mencapai 61,67%. Pemeriksaan lapangan tersebut dikebut guna menyiapkan Jateng sebagai barometer nasional dalam operasional kopdes tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
6: Verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan.
7: Dengan proses verifikasi dan validasi verval gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP atau yang akrab disebut dengan Kopdes di Jawa Tengah telah mencapai 61,67% hingga 30 September 2026. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat proses ini karena Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah Kopdes terbanyak di Indonesia. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Dinkop UKM Jawa Tengah Linda Widyastuti Ariningrum mengatakan capaian verval tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat. Tim di lapangan masih terus bergerak untuk memastikan seluruh gerai Kopdes yang menjadi prioritas dapat segera diverifikasi. Jawa Tengah tercatat memiliki 8.523 unit koperasi desa yang tersebar di berbagai daerah. Dari jumlah tersebut sebanyak 4.230 unit menjadi prioritas dalam proses verifikasi dan validasi kesiapan gerai.
6: Iya, jadi verifikasi lapangan itu untuk melihat secara faktual terkait dengan kesiapan bangunan, administrasi, dan hal-hal lain. Jadi apa-apa yang secara faktual di lapangan itu dilaporkan dan kemudian kita input ke namanya Sistem Informasi Koperasi Desa atau SIMKOPDES.
7: Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dadap Sari Kota Semarang, Broto Suryono mengatakan, perkembangan usaha koperasi saat ini sudah berjalan cukup baik sejak berdiri pada Mei 2025. Jumlah anggota juga terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas usaha dari puluhan orang hingga kini mencapai sekitar 135 orang.
8: Sampai selama ini juga berjalan seperti sekarang ini, bahkan omset kami sampai hampir 250 juta lebih sampai sekarang ini.
7: 250
8: juta.
7: Lebih lanjut, percepatan verval ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian Koperasi karena sejumlah koperasi desa Merah Putih di Jawa Tengah paling banyak secara nasional. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah diharapkan menjadi barometer pelaksanaan Kopdes bagi provinsi lainnya. Tika Budiman melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pregar dengan

Disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Hasan, kamu kenapa?
1: Batuk. Polusi udara ini sudah sangat parah, Jen. Tidak hanya di perkotaan, tapi sudah mulai merambah ke hutan.
0: Iya benar. Semua ini pasti disebabkan sama asap kendaraan bermotor, asap pabrik, bahkan asap rokok juga.
1: Dari atas pohon, jelas sekali warna udaranya keabu-abuan.
0: Kalau kondisi ini terus berlangsung ya, ini bisa bikin penyakit saluran pernafasan, kanker, gangguan reproduksi, dan masih banyak lagi loh.
1: Sudah saatnya kita semua bertindak untuk mengurangi polusi udara.

pendengar, untuk Anda yang sekarang masih menikmati siaran kami melalui 89 FM atau juga streaming pendengar melalui RRI Digital, Semarang sore ini masih akan menemani Anda sampai nanti di jam 7 malam. Jadi tetap bersama dengan kami. Sekaligus informasi cuaca kami akan hadirkan untuk Anda bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kota Semarang, Prakirawan Agustri, yang akan menghadirkan laporan selengkapnya. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Beginilah cinta, ceritanya tidak akhir.
1: Tapi kalau kekurangan gizi atau stunting, harus kita akhiri ya. Yuk cegah stunting dengan penuhi asupan gizi yang cukup. Berikan ASI eksklusif hingga bayi usia 6 bulan. Pastikan anak mendapat imunisasi lengkap. Pantau tumbuh kembang anak dan jaga kebersihan lingkungan.

0: Baik, pendengar, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya akan disampaikan oleh Prakirawan Agustri dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Halo, selamat sore rekan Agustri, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat sore Mas Agil. Baik, saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore ini hingga awal malam, diprediksi cuacanya berawan untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,1 hingga 1,25 meter, untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
1: Selamat sore, terima kasih.
0: Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda informasi cuaca bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang, dan yang saat ini sedang beraktivitas perjalanan menuju ke rumah setelah satu hari ini bekerja, silakan untuk tengok kanan dan juga kirinya, barangkali ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan kepada dengan kami, sekaligus bisa Anda update juga untuk lalu lintas seperti apa, apakah juga ada beberapa kepadatan yang Anda temui atau kondisi cuacanya seperti apa. Kami nantikan di WhatsApp 081-666-6886 dan juga di telepon 024-8316-686 dan juga di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi pesawat Pelita Air pembawa rombongan jemaah umroh jatuh pada September 2026. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa pesawat Pelita Air jatuh di sebuah hutan pada September 2026 dan diklaim membawa rombongan jemaah umroh. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, pada September 2026 tidak ada informasi terdapat pesawat Pelita Air yang jatuh, dan saat dibuka, tautan dalam unggahan tersebut justru mengarah ke sebuah laman e-commerce, dan foto yang beredar identik dengan unggahan di laman Kompasiana.com yang digunakan sebagai ilustrasi artikel mengenai pesawat Pelita Air yang jatuh di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara pada 19 Februari 2026. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus. Kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang menikmati siaran kami melalui platform streaming RRI Digital atau rri.co.id, atau yang sedang menikmati scroll media sosial sambil kirim beberapa project ya di

WhatsApp 087750301112 atau kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya untuk sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.36 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelum itu kami akan hadirkan satu lagu religi dan juga satu kultum dengan tema menyejukkan di tengah perbedaan bersama dengan Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi'udah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. Kaum muslimin rahimakum Allah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga terlimpah pada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas satu tema yang kelihatannya sederhana tetapi prakteknya luar biasa sulit, yaitu kita akan belajar bersama menjadi muslim yang menyejukkan di tengah perbedaan. Kaum muslimin rahimakumullah, mengapa hal itu sangat sulit? Karena kita ini kadang kalau berbeda pendapat soal agama, wajah langsung serius, langsung tegang. Tetapi kalau berbeda pilihan makanan di pesta, biasanya kita lebih santai. Ketika kita bertanya sama teman kita, "Pak, panjenengan mau soto atau bakso?" Teman kita menjawab bakso, kita menjawab soto. Ya sudah, selesai. Tidak ada debat di antara mereka. Tapi begitu berbeda pendapat itu soal agama, maka perdebatan itu akan menjadi panjang. Bahkan akan menguras ego, menguras emosi. Menurut saya begini, begini, begini. Yang satunya lagi juga sama. Tidak, menurut saya itu begini, begini, begini. Akhirnya yang awalnya mereka hanya berbeda pendapat, berubah menjadi berbeda grup di WA. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semua pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin rahimakumullah, di ayat yang lain Allah sampaikan, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara kamu dan bertakwalah kepada Allah agar kalian semua bisa beruntung. Kaum muslimin rahimakumullah, maka beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan. Yang pertama, bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Kita harus memahami bahwa perbedaan adalah sesuatu yang diizinkan oleh Allah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Selama kehidupan itu tidak menyebabkan kita itu menjadi pecah, selama perbedaan itu tidak menyebabkan kita itu justru mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sungguhnya memberikan gambaran, memberikan batasan, ikhtilafu ummati rahmatun, perbedaan yang terjadi di umat saya itu sungguhnya adalah rahmat. Karena perbedaan itu rahmat, maka jangan sampai perbedaan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang terlaknat.
Kaum muslimin rahimakumullah, sungguhnya setiap hari kita belajar dari berbagai perbedaan yang kita alami. Suami istri berbeda paham terkait dengan dinginnya AC misalnya. Seorang anak bisa berbeda pendapat dengan orang tuanya. Seorang teman bisa berbeda pendapat dengan temannya. Maka ulama pun dalam masalah-masalah cabang fikih, masalah-masalah furu'iyah, bisa berbeda pendapat. Yang menjadi masalah itu bukan semata-mata adanya perbedaan. Yang menjadi masalah adalah ketika perbedaan membuat kita kehilangan toto kromo, kehilangan sopan santun, kehilangan akhlak. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai berbeda pendapat membuat kita merasa kalau bukan kelompok saya berarti salah semua. Kalau ustadznya bukan ustadz saya, berarti imannya tidak diterima, amalnya tidak diterima, ilmunya kurang. Kalau organisasi bukan organisasi saya, berarti organisasinya tidak benar. Kali-kali, sekali lagi, janganlah kita berkata yang demikian. Padahal jangan-jangan yang paling benar menurut kita belum tentu bisa yang paling benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ukuran kemuliaan bukan kelompok kita. Allah menyampaikan inna akramakum indallahi atskakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kemuliaan di sisi Allah ditunjukkan seberapa ketakwaan kita kepadanya, bukan yang paling banyak followernya di antara kita, bukan yang paling keras suaranya di antara kita, bukan yang paling sering menang debat. Tetapi sekali lagi, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah. Hal kedua yang harus kita perhatikan adalah jangan jadikan media sosial sebagai tempat untuk meluapkan amarah. Kaum muslimin rahimakumullah, zaman sekarang ujian kita itu bukan hanya di masjid. Ujian kita kadang-kadang ada di handphone kita. Kadang kita sudah berwudu, sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, kemudian buka media sosial, ada tulisan, lihat komentar orang, wah, langsung kita naik tekanan darah kita. Padahal mungkin beberapa detik yang lalu kita membaca ayat wal kadhiminal ghaidha wal afina 'aninnas, dan orang-orang yang bisa menahan marah dan bisa memaafkan kesalahan orang lain. Namun kemudian setelah buka media sosial, ternyata dia sampaikan, tolong admin blokir orang ini. Ini yang perlu kita renungkan. Jari kita memang kecil, tetapi dosa yang diketik jari itu bisa besar. Satu komentar pendek seperti dasar bodoh, ucapan yang seperti ini sangat menyakiti hati seseorang. Satu unggahan misalnya, ini bagian dari kelompok sesat. Ucapan atau komentar atau unggahan yang seperti ini bisa memancing ribuan komentar, dan yang lebih berbahaya, kita juga belum tentu tahu kebenaran informasinya. Oleh karena itulah mari
kita berhati-hati terhadap media sosial yang kita miliki. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sedang sakit, lelah, atau sedih? Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu kelelahan atau penyakit atau kekhawatiran atau kesedihan atau gangguan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya karenanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga itu adalah cara Allah mengampuni dosa-dosa kita semua.

0: Info Pro 1.
1: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pembentukan sejumlah satuan baru di tubuh TNI diikuti dengan penguatan kemampuan pertahanan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Puan menyampaikan hal tersebut pada saat menghadiri upacara HUT ke-81 TNI di Mabes TNI, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Harga bahan bakar minyak dan aftur di Indonesia dinilai masih sangat kompetitif dibandingkan dengan sejumlah negara di ASEAN Tenggara. Bahkan, harga bensin RON 92, RON 95, serta aftur di Indonesia tercatat menjadi yang termurah di kawasan.
0: Pro 1.

0: TNI kita juga gak kalah hebat loh.
1: Bener banget, TNI setia menjaga kedaulatan NKRI.
0: Dan selalu bisa menjadi andalan kita. Bersama rakyat, bahu-membahu menjaga keutuhan NKRI.
1: Kita patut bangga memiliki TNI yang kuat dan tangguh. Dari Sabang sampai Merauke. Dimanapun rumahmu, apapun profesimu, TNI andalanmu.
0: Wah, aku juga punya pantun kalau gitu. Ada anak empat, latihan pencak silat. TNI yang kuat, andalan rakyat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan terlebih dahulu pendengar informasi kehilangan berupa surat STNK sepeda motor merek Honda tahun 2008 Nopol H6587EP warna hitam merah Noka MH1JB91178K472751 Nosin JB91E1472810 atas nama Indah Puji Lestari, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Semarang pada tanggal 1 Oktober 2026 sekitar

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Ih, jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda Beat AT tahun 2016, nopol H4595MS warna hitam, noka MH1JFZ112GK019284, nosin JFZE110477752 atas nama Novita Kusuma, dan barang tersebut hilang di sekitar Jalan Dr. Cipto Semarang pada tanggal 4 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi silakan pendengar, untuk Anda yang menemukan barang tersebut bisa diberikan kepada Polres tempat supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya.

0: suka salahku melewatkanmu taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Lo kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya, tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Pendengar, kami informasikan sebuah informasi kehilangan berupa STNK sepeda motor merek Honda tahun 2012 Nopol H6267OA warna putih Noka MH1JFC119CK116909 Nosin JFC1E1118111 atas nama Siti Maisaroh, IKTP NIK 3204-3223120500006 atas nama Muhammad Rangga Rabani yang dikeluarkan di Spenduk dan Capil Kota Semarang. SIM C Satlantas Polrestabes Semarang atas nama Muhammad Rangga Rabani hilang di sekitar Jalan Peleburan Semarang pada tanggal 25 September 2026 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda pendengar yang menemukan beberapa barang tersebut, silakan bisa diberikan kepada Polres setempat supaya bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Yang sudah bergabung di WhatsApp untuk sore hari ini, kami coba sapa dulu dari Pak Suyarto ya. Memberikan informasi di sekitar wilayah Colotundo, Mas Galih, tadi saya lewat sana, terpantau lancar, untuk cuaca juga baik-baik saja, dan informasi tambahan di wilayah Walter Mongin Sidi juga aman untuk cuaca, tapi untuk kepadatan lalu lintas harus hati-hati ya, karena didominasi oleh kendaraan roda 4 dan juga truk-truk pengangkut. Baik, terima kasih Pak Suyarto untuk informasinya pada sore hari ini. Dan memang pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah Kota Semarang masih kita rasakan untuk panasnya begitu, walaupun sudah ada informasi dari BMKG bahwasannya prediksi untuk musim hujan akan tiba pada akhir tahun ini atau di awal tahun 2027, pendengar. Jadi apapun kondisinya, Anda harus segera siap, pendengar. Yang saat ini masih merasakan panas, tetap disesuaikan kebutuhannya. Mineralnya tercukupi, pendengar, dan vitamin C supaya kondisi tubuh Anda bisa tetap terjaga. Dan apabila nanti ada peralihan musim ya, dari panas menuju ke hujan, silahkan disesuaikan kembali dengan beberapa tips ya, seperti menjaga kesehatan dan konsumsi buah-buahan dan juga sayur-sayuran supaya adaptasi tubuh kepada setiap cuaca bisa disesuaikan.

0: berpacu dalam komedi. Ada siap?
1: Siap!
0: Pertanyaannya, sebutkan cara mencegah penyakit malaria.
1: Membersihkan lingkungan, menutup penampungan air, dan menghindari aktivitas di dekat perairan saat malam hari. Karena nyamuk malaria lebih aktif di malam hari.
0: Anda benar.
1: Tapi maaf nih, ini kan berpacu dalam komedi, lucunya di mana ya?
0: Lucunya adalah ketika orang sudah tahu ini, tapi masih malas untuk bersih-bersih lingkungan.

Semoga Anda bisa terus bahagia pendengar, dan kita nikmati bulan Oktober ini dengan sukacita dan juga full senyum pastinya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang Sore ini. Ragam informasi dan juga musik pilihan sudah kami hadirkan sejak pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan nanti akan ada rekan saya Aldi yang akan menemani Anda di Semarang malam ini sampai jam 12 malam bergar. Tapi sebelum itu, ragam informasi untuk wilayah nasional dan juga internasional kami akan hadirkan bersama dengan Pro 3 RRI tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tetap bersama dengan kami bergar. Saya Galia Cipamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater ini sudah dilakukan maksimal.
0: Kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Basarnas menghentikan sementara pencarian bawah air terhadap korban KM Virgo Transport 8. ...11,7 juta perempuan di 28 negara terancam kerawanan pangan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kekuatan Tentara Nasional Indonesia atau TNI tidak dapat dipisahkan dari rakyat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pagi tadi. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada prajurit TNI atas kesetiaan dan pengabdian untuk bangsa dan negara. Presiden Prabowo mengatakan kekuatan TNI tidak bisa dipisahkan oleh rakyat karena TNI adalah tentara rakyat, tentara nasional dan tentara pejuang. Oleh sebab itu keberadaan TNI untuk melindungi rakyat Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada HUT ke-81 TNI di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta pagi tadi.
1: Kekuatan TNI sejak lahir tidak pernah terpisahkan dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. TNI adalah tentara nasional. TNI adalah tentara pejuang.
3: Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengatakan perayaan HUT TNI tahun ini berlangsung dengan sederhana.
4: Melaksanakan upacara HUT ke-81 TNI yang dipimpin oleh Bapak Presiden langsung dilaksanakan secara sederhana karena pasukan saya masih berada di daerah penugasan penanggulangan bencana alam yang di Sumatera masih banyak pasukan saya di situ membantu kementerian lain dan BNPB, kemudian juga di NTT masih ada, dan di daerah di SAR juga ada. Jadi personel dengan alusista saya lebih banyak dikerahkan di dalam rangka penanggulangan bencana alam, sehingga kita laksanakan secara sederhana di sini, tapi tidak mengurangi hikmatnya dan keseriusan dalam upacara tersebut.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI yang terdiri atas satuan TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selain itu terdapat 6 kodam baru, yakni di Mataram, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua Tengah, dan Nusa Tenggara Barat. Dari Cilangkap, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ancaman terhadap pertahanan negara kini tidak lagi hanya datang dalam bentuk serangan fisik, tetapi juga melalui teknologi dan ruang cyber. Oleh karenanya, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya TNI membangun kekuatan yang modern dan mampu beradaptasi menghadapi perubahan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Kiki Purba dari Voice of Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menghadiri peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI, sekaligus bertindak sebagai inspektur upacara di Markas Besar TNI di Jakarta, Senin 5 Oktober 2026. Dalam amanatnya, Prabowo menegaskan TNI harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi untuk memperkuat kemampuan pertahanan. Penguasaan teknologi dan kemampuan beradaptasi menjadi bagian penting dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan di masa depan.
1: Perang sekarang belum tentu wujudnya fisik. Karena itu TNI harus terus menyesuaikan diri. TNI harus menjadi kekuatan yang profesional, responsif, modern, inovatif, adaptif. TNI sekarang harus menguasai teknologi.
5: Sementara itu, Menteri Pertahanan Safri Samsudin melalui media sosial menekankan pentingnya penguatan industri pertahanan nasional untuk mendukung kebutuhan TNI. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat kemandirian pertahanan sekaligus menopang pelaksanaan tugas TNI.
6: Kementerian Pertahanan juga terus memperkuat kemandirian industri pertahanan nasional untuk menopang kebutuhan Tentara Nasional Indonesia di dalam menjalankan tugasnya.
5: Peringatan HUT TNI ke-81 juga menjadi momentum Presiden Prabowo Subianto meresmikan 204 satuan baru TNI. Peresmian tersebut menjadi bagian dari penguatan organisasi TNI dalam mendukung pelaksanaan tugas pertahanan di berbagai wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Kiki Purba, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan HUT ke-81 TNI di Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku, menjadi momentum memperkuat sinergi TNI bersama pemerintah daerah dalam menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dari RRI Langgur, Iren Cahyani melaporkan.
7: Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 berlangsung di lapangan upacara Lanut Dominikus Dumatubun Langgur, Senin pagi. Upacara parade dipimpin Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Lanal Tual Kolonel Laut Muhammad Ahnaf selaku Inspektur Upacara. Dalam upacara tersebut, dan Lanal Tual membacakan amanat Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat, meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kesiapan prajurit menghadapi perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Panglima menyampaikan apresiasi kepada seluruh prajurit dan aparatur sipil negara TNI atas dedikasi, loyalitas, kerja keras, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
8: Hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.
7: Panglima menegaskan penguatan TNI melalui peningkatan kesejahteraan prajurit dan ASN serta modernisasi alat peralatan pertahanan dan keamanan harus diimbangi peningkatan kompetensi, kesiapan, dan profesionalisme personel. TNI juga diminta tetap kokoh pada jati dirinya dalam menghadapi ketidakpastian global, ancaman terhadap keutuhan wilayah, serta dinamika ruang informasi dan kognitif. Sementara itu, dalam rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI, Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Piali Rahantoknam membacakan sambutan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun. Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas kontribusi jajaran TNI yang selama ini turut mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
9: Dengan rangkaian kegiatan hari ini, kita melihat di depan mata TNI hadir untuk rakyat. 81 tahun lalu, TNI lahir dari rakyat. TNI berjuang bersama rakyat. Dan sampai hari ini TNI tetap mengabdi untuk rakyat. TNI bukan hanya penjaga kedaulatan, TNI selalu siap sedia ketika rakyat membutuhkan. Saat cuaca buruk, saat bencana, saat ada gesekan di tengah masyarakat, prajurit TNI sering menjadi yang pertama datang. Rasa aman adalah syarat utama pembangunan. Rasa aman, nelayan tidak tenang di laut, pedagang tidak tenang berjualan, anak-anak tidak nyaman bersekolah.
7: Wakil Bupati mengungkapkan kehadiran TNI bersama Polri memiliki peran penting dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Kondisi keamanan tersebut dinilai menjadi salah satu penunjang aktivitas masyarakat, mulai dari nelayan yang melaut, pedagang yang berjualan, hingga anak-anak yang bersekolah. Dalam sambutan tersebut, Pemkab Maluku Tenggara juga menekankan pentingnya semangat kebersamaan yang sejalan dengan falsafah masyarakat Kei Aini Ain, yakni semangat untuk saling memiliki dan menjaga. Sinergi TNI Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Maluku Tenggara yang aman, maju, dan sejahtera. Momentum HUT ke-81 TNI juga dirangkaikan dengan kegiatan makan bergizi gratis bersama pelaku UMKM. Kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk keterlibatan TNI dan pemerintah daerah dalam mendukung program yang memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pelaku usaha lokal. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Irina Hari Cahyani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aksi demo udara oleh prajurit TNI Angkatan Udara memeriahkan HUT ke-81 TNI di kantor Gubernur Bangka Belitung. Laporan selengkapnya bersama dengan Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat.
10: Belitung. Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021.
11: Peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 TNI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berlangsung meriah di kantor gubernur pada Senin pagi. Salah satu atraksi yang berhasil menyedot perhatian dan memukau para hadirin adalah aksi demo udara penerbangan para motor yang dibawakan oleh prajurit TNI Angkatan Udara. Prajurit berbakat tersebut adalah Praka Ronaldi Suharyo, anggota Tamtama Teritorial Disterlanut Haji Abdullah Sanusi Hasanuddin Belitung. Pria kelahiran Tanjung Pandan tersebut menggeluti olahraga Dirgantaraan para motor sejak 2021 dan merupakan lulusan khusus para motor tahun 2023. Dalam atraksi udara, Praka Ronaldi mengudara selama kurang lebih 1 jam dengan memulai dari take off hingga landing dengan mengkonsumsi bahan bakar sekitar 2 liter. Ia mengaku sangat bersyukur dan senang bisa melaksanakan misi penerbangan untuk menghibur masyarakat serta jajaran tamu undangan yang hadir.
10: Kami dari anggota Lanut Haji Abdullah Sanusi Ananjudin. Kami sendiri penerbang para motor dari tahun 2021. Dan pengalaman terbang kami sebelumnya terbang di Medan, Sumatera Utara, Padang, dan Bangka Belitung. Alhamdulillah, dengan senang hati sukses melaksanakan penerbangan hari ini. Kesulitan cuma mengelawan arah angin aja. Kalau arah anginnya agak kencang, lumayan sulit.
11: Sementara itu, Komandan Lanut Hasanuddin Belitung Letkol Naf Maruli Tua Sinambela mengatakan anggota tersebut merupakan salah satu atlet para motor andalan yang dimiliki oleh Lanut Hasanuddin dengan jam terbang yang sangat tinggi.
12: Atas nama Pratu Ronaldi, tadi melaksanakan penerbangan para motor ya. Tadi mengisi dalam rangka kegiatan ini. Itu merupakan salah satu atlet yang kami miliki dan sudah memiliki banyak jam terbang.
11: Sementara itu, peringatan HUT ke-81 TNI di kantor gubernur yang dihadiri oleh forum koordinasi pimpinan daerah tersebut berlangsung dengan penuh sukacita serta dengan berbagai pertunjukan lainnya. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang berdedikasi penuh untuk mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di seluruh dunia, UN Women, memperingatkan bahwa 11,7 juta perempuan dan anak di 28 negara terancam kerawanan pangan akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz. Dua kondisi tersebut menurut UN Women memicu kenaikan harga pangan dan merusak mata pencarian. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Memasuki hari ke-22 operasi SAR kapal motor Virgo Transport 8, tim pencarian gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
13: Hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR.
14: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-22 pada Minggu 4 Oktober 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi pencarian dan pertolongan masih terus dilakukan dengan mengerahkan seluruh unsur dan potensi SAR yang terlibat. Dalam hal ini, tim SAR terus mengoptimalkan penyisiran di sejumlah wilayah yang dinilai berpotensi menemukan korban baik melalui pencarian di perairan maupun kawasan pesisir.
13: hari ini dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 18.00. Hasil operasi SAR yang kita dapatkan hari ini yaitu tim dari kantor SAR Palangkaraya didukung oleh seluruh potensi SAR yang ada di wilayah kerja kantor SAR Palangkaraya berhasil mengevakuasi 2 korban di daerah Pantai Seruyan, Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, pencarian di permukaan air yang dilakukan kantor SAR Banjarmasin dan kantor SAR Palangkaraya belum menemukan korban lainnya. Upaya pencarian tetap dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh unsur dan potensi yang terlibat dalam operasi. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan operasi SAR terus dilanjutkan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
15: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2-3.

0: Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masih dari Banjarmasin, Basarnas resmi menghentikan sementara operasi pencarian bawah air terhadap korban kapal motor Virgo Transport 8. Keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan dan kondisi di sekitar area pencarian. Laporannya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap
3: operasi pencarian bawah air yang sebelumnya menjadi salah satu metode pencarian dan evakuasi korban KM Virgo Transport 8 kini resmi dihentikan sementara. Basarnas mengambil keputusan ini setelah melakukan evaluasi terhadap operasi yang telah berlangsung. Sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar penghentian operasi penyelaman bawah air adalah kondisi akses yang sudah ditembus secara maksimal oleh tim, jarak pandang yang terbatas, hingga kondisi bangkai kapal yang tidak stabil. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i menyebut meski operasi penyelaman dihentikan sementara, pencarian dan pemantauan korban tetap dilakukan. Fokus pencarian kini menyisir area permukaan air dan pesisir pantai dengan sebaran area di wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, hingga Kalimantan Barat.
2: Kemampuan maksimal yang dilakukan untuk melaksanakan underwater terhadap badan kapal ini sudah dilakukan maksimal. Karena itu tidak efektif kalau operasi underwater ini kita teruskan dalam kondisi sekarang.
3: Operasi SAR KM Virgo Transport 8 saat ini akan dijalankan beriringan dengan proses salvage atau pengangkatan badan kapal yang menjadi tanggung jawab pihak perusahaan. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengungkapkan proses salvage tengah dipercepat dan ditargetkan dapat dilakukan pada bulan ini.
4: Ya, karena memang itu kewajiban kami. Dan itu juga kami didukung oleh surat-surat yang sudah diberikan oleh Menteri Perhubungan, KSOP, bahkan dari Menteri Basarnas sendiri, untuk kami melakukan penekanan kepada pihak ANS segera bisa dilakukan penyelesaian administrasinya dan penandatangannya, kemudian bisa dilakukan untuk rencana salvage-nya.
5: Tapi pasti bulan ini bisa dilaksanakan?
4: Insya Allah, Bu. Insya Allah. Pasti bulan ini.
3: Sementara itu, akumulasi data korban hingga minggu kemarin atau operasi SAR hari ke-22, total penumpang yang berhasil dievakuasi, yakni sebanyak 190 korban. Jumlah tersebut mencakup 108 korban selamat dan 82 korban meninggal dunia. Sementara 53 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, Komisi 7 DPR RI menyoroti tumpang tindihnya kewenangan pengelola kawasan industri yang dinilai menghambat pelayanan. Laporannya bersama dengan Zahrotin Aljana.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan.
7: Komisi 7 DPR RI menilai kewenangan pengelola kawasan industri perlu diperjelas dalam RUU Kawasan Industri. Persoalan ini menjadi salah satu masukan dalam kunjungan kerja panja RUU Kawasan Industri ke Karawang, Jawa Barat pada hari ini. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Evita Nursanti mengatakan, pengelola kawasan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada tenan. Namun kewenangan tersebut masih terbatas karena harus berhadapan dengan berbagai institusi dan regulasi sektoral. Evita menegaskan persoalan tersebut perlu diatur secara jelas agar RUU Kawasan Industri dapat diterapkan secara operasional. Kepastian hukum dan pembagian kewenangan juga dinilai penting untuk meningkatkan daya saing kawasan industri.
6: Yang ketiga nih, kita berapa kali ungker ke beberapa kawasan industri masih memiliki permasalahan pembagian kewenangan. Ini menurut kami merupakan salah satu isu yang penting, Pak, karena kita ingin mengintegrasikan semua kepentingan stakeholder yang ada. Jangan sampai pengelola kawasan menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan kepada tenan, tapi kewenangan yang diberikan terbatas karena masih harus berhadapan dengan banyak institusi dan regulasi sektoral.
7: Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, menyoroti kontribusi sektor industri terhadap penerimaan daerah. Ia mengusulkan agar PPH 21 pekerja industri dapat dipertimbangkan untuk dibagi kepada pemerintah provinsi dan kabupaten. Endang menyebut hampir 557.000 pekerja berada di Karawang, termasuk sekitar 20.000 pekerja kawasan industri. Ia juga menyampaikan potensi PBB P2 Karawang mencapai lebih dari

0: 680 miliar rupiah, tetapi baru sekitar 216 miliar yang terserap tahun ini.
1: Maka dengan demikian, pada forum yang terhormat ini, kami menyampaikan ide gagasan terutama bagaimana PPh 21 bagi daerah untuk dapat dipertimbangkan, PPh 21 bagi daerah untuk bagian daripada ekonomi yang tentunya langsung terlibat di Kabupaten Karawang. Kami menitipkan aspirasi kaitan dengan PPh 21 agar Karawang menjadi tempat berlangsungnya produksi pekerja di Karawang.
0: Panca RUU Kawasan Industri terus menggali persoalan pertanahan, perizinan, dan koordinasi antar instansi. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan pembahasan agar RUU Kawasan Industri dapat menjawab kebutuhan pengelola dan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Sugiono, menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus menyempurnakan pekerjaan yang telah berjalan di Kemenko PMK. Laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang di...
4: Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono resmi melanjutkan tugas Menko PMK sebelumnya, Pratikno, setelah serah terima jabatan di Kemenko PMK hari ini. Sugiono menyatakan akan melanjutkan pekerjaan yang telah berjalan, sekaligus melengkapi dan menyempurnakan hal-hal yang masih belum sempurna dan belum lengkap.
3: Tadi saya juga sempat menyampaikan bahwa tanggung jawab yang diemban oleh kementerian ini merupakan tanggung jawab yang mengcover kehidupan manusia Indonesia mulai dari lahir sampai meninggal. Jadi merupakan satu rantai pekerjaan yang spektrumnya panjang. Dan saya kira merupakan satu amanat yang besar. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Pratik yang sudah menyiapkan semuanya.
4: Sementara itu, Pratikno menyampaikan serah terima jabatan telah dilakukan dan Sugiono mulai aktif sebagai Menko PMK. Ia menyebut masih banyak agenda yang harus dikawal, serta hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam pelaksanaan tugas kementerian.
5: Saya kira itu aja pembuka dari saya. Banyak agenda yang harus dikawal. Pak Sugiono sudah paham betul mengenai itu dan hal-hal apa yang diperlukan. Saya persilahkan, Pak.
4: Adapun Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK menggantikan Pratikno di Istana Negara, Jakarta, Kamis pekan kemarin. Sugiono dilantik sebagai Menko PMK yang baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga, di mana laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia melawan Timnas Thailand malam ini berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dan untuk mengetahui situasi di Stadion Kebanggaan Masyarakat Indonesia tersebut, kita ikuti informasi yang akan disampaikan langsung oleh rekan kami Niar Abdul Litiloli. Niar.
6: Di mana tempatnya saat ini saya berada di Tribun Media yang berada tepat di samping Royal Box atau area VIP, dan bisa kami sampaikan saat ini kedua tim baik dari Indonesia maupun Thailand tengah melakukan pemanasan jelang laga atau pertemuan kedua tim pada final FIFA Asian Cup 2026 yang akan berlangsung tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat pada malam hari ini. Dan saya sampaikan tim tamu Thailand yaitu tim Thailand ini mengenakan jersey hijau hitam untuk jersey latihan ataupun pemanasan mereka, sementara untuk timnas Indonesia ini mengenakan jersey putih merah putih atau yang digunakan untuk sesi latihan ataupun pemanasan ke warming-up. Dan saya akan sampaikan dari lebih dari 69.000 dari total lebih dari 69.000 tiket yang sudah sold out atau terjual pada malam hari ini, hampir seluruhnya telah terisi untuk kursi-kursi ataupun bangku-bangku yang ada di tribun SUGBK. Dan masih ada beberapa datang pun masyarakat. berproses untuk masuk melalui proses pintu-pintu atau akses-akses pintu yang ada di setiap sisi tribun yang ada di SU GBK. Dan untuk pada malam hari ini, daftar susunan pemain atau DS meluncurkan ataupun disampaikan di mana pada malam hari ini 11 pemain yang akan atau menjadi starting 11, diantaranya untuk posisi kiper ada Emil Audero yang dipercaya untuk menjaga ataupun mengawal gawang Indonesia. Kemudian juga ada Kevin Dix tentunya sebagai kapten tim. Lalu kemudian ada Luke Vickery dan ada Michelle Baker, ini kemudian juga disusul dengan Ole Romine dan Ragnar Oratmangun. Kemudian untuk lapangan tengah itu ada Joey Pelupesi, kemudian juga ada Calvin Verdon yang akan membantunya. Kemudian juga di area belakang masih ada Tom Hayes, ternyata diturunkan pada malam hari ini setelah sebelumnya sempat mendapatkan kartu merah pada laga kedua di penyisihan grup A kontra Malaysia pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 28 September lalu. Dan pada partai final ini kondisinya dalam istilahnya itu dipemutihan atau dihapuskan semua sanksi yang diberikan kepada setiap pemain yang mendapatkan sanksi di fase grup, sehingga pada malam hari ini Tom Hayes akan ikut tampil. Kemudian juga akan ada Elkan Bagot serta Justin Hubner yang akan mengisi lini belakang ataupun lini bertahan dari timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan untuk malam hari ini tentu salah satu yang dinanti dari pertemuan antara Indonesia dan Thailand adalah salah satu pemain yang sangat punya pemain dari tim lawan, yaitu Thailand, yang punya kesan cukup mendalam bagi para supporter Indonesia adalah Chanathip Songkrasin. Ini salah satu pemain yang dinanti penampilannya, di mana pada konferensi pers sehari sebelumnya jelang pertandingan Chanathip sendiri menyampaikan bahwa ia cukup antusias, sangat antusias dengan menanti pertemuan ataupun tidak sabar untuk bertemu dengan timnas Indonesia pada malam hari ini. Dan ini akan menjadi laga yang sangat dinanti-nanti, dan tentunya sebagaimana yang telah Anda tahu bahwa Presiden dari FIFA yaitu Gianni Infantino pada sore kemarin telah tiba di Jakarta dan telah melakukan sejumlah kegiatan. Salah satunya pada siang tadi melakukan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, dan pada malam hari ini tentunya akan hadir untuk menyaksikan partai final sekaligus penutupan dari FIFA ASEAN Cup 2026 yang edisi pertama di Jakarta. Dan dari pantauan kami di sejumlah sisi di tribun supporter yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, ini sudah ada persiapan untuk koreo-koreo ataupun atraksi yang akan dilakukan oleh para supporter untuk memberikan dukungan semangat. Dan juga kami sampaikan terdengar bahwa malam ini di seluruh sisi tribun sudah mulai ada hal-hal yang disebutkan, salah satunya adalah setiap penonton yang ada di sisi tribun ini sudah menyalakan lampu di ponsel mereka masing-masing sebagai tanda antusias mereka untuk menanti pertandingan pada malam hari ini. Terdengar di sisi tribun yang terkenal oleh para supporter juara, itu adalah harapan dan doa tentunya bagi masyarakat Indonesia dan juga seluruh penggemar timnas Indonesia bahwa malam hari ini Indonesia tidak hanya sekadar menjadi penyelenggara tapi mampu meraih gelar juara sebagai edisi pertama dari FIFA ASEAN Cup 2026. Dan nantinya juga dari yang bisa kami sampaikan, ini di sisi utara dan juga selatan di area tracking ataupun area lari, dan ini sudah dipersiapkan sejumlah penari-penari yang akan bersiap untuk mengisi atraksi seni yang mungkin akan menjadi pengisi acara untuk pada malam hari ini dalam partai penutup FIFA ASEAN Cup 2026. Terima kasih untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Ada saya Aldi yang menemani Anda di malam hari ini. Kita bertemu kembali di awal minggu, hari Senin tanggal 5 Oktober 2026. Sebuah tanggal yang juga sangat berkesan sekali untuk Indonesia, pendengar. Karena tanggal ini, 5 Oktober, menjadi hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Momentum untuk mengenang perjalanan panjang prajurit dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Dan peringatan ini juga menjadi kesempatan untuk kembali mengenal tokoh-tokoh yang meletakkan dasar perjuangan TNI. Salah satunya Jenderal Besar Sudirman, yang dikenal sebagai Panglima Besar TKR dan juga TNI yang pertama. Sudirman lahir di Bodas, sekarang Jati Purbalingga, pada 24 Januari 1916. Dia tumbuh dalam lingkungan sederhana dan memperoleh pendidikan di sekolah Muhammadiyah, serta aktif dalam kegiatan kepanduan Hizbul Wathan. Pengalaman tersebut membentuk disiplin, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap masyarakat yang kemudian menjadi bekal penting ketika dia terjun dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum menjadi pemimpin militer, Sudirman dikenal sebagai seorang guru yang aktif mendidik generasi muda. Masa pendudukan Jepang kemudian membawanya masuk dalam organisasi Pembela Tanah Air atau PETA, tempat dia mendapatkan pengalaman kemiliteran yang memperkuat kemampuan dalam memimpin pasukan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus, Sudirman terlibat dalam pembentukan kekuatan bersenjata Republik dan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin perjuangan di wilayah Banyumas. Salah satu perjuangan penting Sudirman terjadi ketika pasukan Indonesia menghadapi agresi militer Belanda kedua pada Desember 1958. Ketika Belanda menyerang Yogyakarta dan menangkap sejumlah pemimpin Republik, Sudirman yang sedang menderita penyakit paru-paru memilih meninggalkan kota dan bergerilya dalam pedalaman. Dengan kondisi yang lemah, dia tetap bergerak sampai pasukannya melewati medan berat dan berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mempertahankan perlawanan terhadap Belanda. Perang gerilya tersebut menunjukkan karakter pemimpin Sudirman yang mengutamakan keberlangsungan perjuangan daripada keselamatan dirinya. Dia tetap memberikan arahan kepada pasukan dan mempertahankan keyakinan bahwa Indonesia harus berdiri meskipun pusat pemerintahan telah dikuasai lawan. Dan perjuangan juga menjadi simbol bahwa kekuatan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh persenjataan, tapi oleh keberanian dan keteguhan orang-orang yang mempertahankannya. Warisan terbesar Sudirman bukan hanya keberhasilan memimpin pasukan dalam perang gerilya, tetapi juga keteladanan yang ia tanggung jawabkan sebagai seorang pemimpin. Di tengah peringatan HUT TNI setiap 5 Oktober, perjalanan hidupnya Sudirman mengingatkan bahwa keberanian berarti tidak memiliki rasa takut atau kelemahan, tetapi juga menjalankan tanggung jawab ketika keadaan menuntut sebuah pengorbanan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Info Pro 1.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN menghentikan sementara operasional 7 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah karena adanya permasalahan administratif terkait pendataan penerima manfaat. Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kabupaten Kudus, Wahyu Widodo, mengatakan permasalahan tersebut berkaitan dengan kesesuaian data penerima manfaat antara Dapodik dengan sistem yang digunakan oleh BGN. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca, instrumen mengukur keberhasilan pemerintah daerah membangun kualitas sumber daya manusia dan ekosistem literasi, disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Magelang, Sarwo Imam Santoso. Dia mengatakan, pada saat sosialisasi pengumpulan data perpustakaan di Aula Adipura Kencana Pemkot yang dihadiri oleh Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono.
0: Info Pro 1.

0: Di sebuah desa kecil tempatku tinggal, berdiri sebuah sekolah rakyat sederhana. Walau dindingnya dari papan, atapnya seng berkarat, tapi disinilah mimpi-mimpi anak desa mulai tumbuh.
1: Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran, siapa nih yang mau menceritakan cita-cita kalian?
2: Saya Bu.
1: Tenang. Satu-satu ya. Nah, coba Aska. Setelah lulus sekolah nanti kamu mau jadi apa? Ayo, ceritain sama Ibu.
2: Kalau saya mau jadi dokter, Bu. Biar bisa untuk mengobati orang-orang di desa ini.
1: Wah. Cita-cita Aska mulia sekali. Kalau Raya, gimana cita-citanya?
3: Kalau saya mau jadi penulis, Bu. Tapi buku mahal ya, Bu.
1: Gak apa-apa, Raya. Cita-cita itu dimulai dari hati, bukan dari uang.
4: Bu, maaf saya terlambat, Bu. Saya bantu ayah tadi di sawah.
1: Anton, gak apa-apa, Anton. Yang penting kamu tetap datang. Ayo, duduk dulu.
4: Baik, Bu.
1: Ayo, siapa lagi yang mau cerita?
5: Saya, Bu.
1: Oh, Ina. Silakan, Ina.
5: Jadi, Bu, saya ingin menjadi guru seperti Bu Siska. Saya ingin mengajar anak-anak di desa ini supaya mereka semua bisa membaca surat dan menulis namanya sendiri. Bukan cuma pakai cap jempol, Bu.
1: Wah, angan-angan yang bagus itu, Ina. Anton sini mau jadi apa?
6: Saya nggak tahu, Bu. Mungkin ya saya cuman kembali ke sawah kali, Bu, ya. Jadi kuli cangkul kayak bapak saya.
1: Baik, anak-anak. Cita-cita kalian semua sungguh mulia. Nah, sekarang coba kalian buka halaman 144, ya.
2: Iya, Bu. Siap.
1: Anton, gak ada yang salah menjadi petani. Petani adalah pahlawan yang memberi makan seluruh negeri ini. Tapi, apakah kamu ingin bertani tanpa tahu hak-hak kamu? Tanpa tahu bagaimana cara mengelola hasil tanahmu sendiri?
6: Tapi, sekolah butuh biaya, Bu. Perut kami lapar hari ini. Ya, kami gak bisa kenyang cuman dengan baca buku doang, kan, Bu? Saya udah lelah, Bu, sama keluarga.
1: Anton, lihat Ibu. Sekolah rakyat ini didirikan bukan untuk membuat kalian jadi pejabat. Sekolah ini didirikan ya biar kalian memiliki senjata, yaitu bernama ilmu. Senjata yang tidak bisa dicuri oleh siapapun, bahkan oleh penjajah sekalipun. Nah, jika kamu berhenti sekarang, kamu membiarkan kegelapan menang atas diri kamu.
3: Bener, Anton. Kemarin kan kamu yang ngajarin aku cara menghitung luas tanah. Nah, kamu punya kemampuan itu loh. Jangan dibuang gitu aja.
1: Bener, yang ibu minta tuh dari kamu ya, hanya satu, Anton. Datang ke kelas ini setiap pagi, bawa niatmu untuk belajar, ya?
6: Tapi, Bu.
1: Tapi apa, Anton? Kamu adalah investasi masa depan bangsa ini. Bayangkan, 10 atau 20 tahun lagi, bangsa kita nggak boleh lagi dipimpin oleh orang-orang yang buta aksara. Bangsa ini butuh anak muda seperti kamu dan teman-teman kamu buat bangkit.
3: Bener itu, Anton. Ayo kita bangkit.
1: Jadi gimana, Anton? Apa kamu bakal tetap mengenalkan cangkul saja? Atau cangkul dan ilmu pengetahuan? Keduanya ada di tangan kamu.
6: Saya ingin belajar, Bu, dan tetap sekolah supaya bisa membantu Bapak menghitung hasil panen, ya, supaya nggak dicurangin lagi, Bu. Dan saya janji akan terus datang ke sekolah.
3: Yeay, itu baru Anton yang aku kenal. Keren, Anton gitu loh.
7: Nah gitu, bagus Anton. Itu baru murid sekolah rakyat yang sejati.
2: Ah, saya juga mau belajar lebih giat Bu, biar bisa jadi dokter desa.
3: Dan saya akan mulai menulis cerita pertama saya Bu.
7: Bagus, yeay. Bagus. Sekarang buka buku kalian ya. Mari kita lihat peta dunia, biar kalian tahu dunia ini luas sekali dan langkah kalian tidak boleh berhenti hanya di desa ini, ya?
2: Siap Bu. Yeah.

Sekolah Rakyat membuktikan bahwa semangat belajar bisa tumbuh di mana saja. Dan dari keterbatasan, lahirlah cita-cita yang membawa perubahan hingga menembus batas cakrawala.

Selamat malam, Ringan Pos 1. Hari Senin ya, kembali ada saya Aldi. Malam hari ini, Semarang Malam ini menemani Anda. Masih senang sekali ya, awal minggu ya. Masih banyak gajian juga. Tapi mungkin yang tidak begitu menyenangkan tuh cuaca. Kemarin tuh Semarang tuh mendapatkan rekor sebagai kota terpanas di Indonesia. Tapi kayaknya gelarnya ini bergeser ke Jawa Timur, pendengar. Karena Surabaya juga, kalau nggak salah kemarin ya, itu disebut mencapai 48 derajat Celcius berdasarkan data Wet World Drop Temperature, pendengar. Jadi hari Minggu itu bahkan juga kalau nggak salah ada acara maraton juga harus dibatalkan ya, jam 8 pagi padahal itu udah

suhu yang dirasakan kulit manusia. Jadi kalau suhunya 37, tapi terasanya bisa lebih panas ya. Karena kalau kita cek HP pun juga kadang suhunya 32, tapi seperti seolah-olah dirasakannya 35. Karena ada efek dari kendaraan, rumah-rumah, dan lain-lain juga gitu pendengar ya. Jadi silakan ya, Anda juga bisa melindungi diri Anda. Kita masih terus mengharapkan hujan, dan semoga ketika hujan datang bisa menyejukkan semuanya pendengar.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Siapa di antara Anda pendengar yang melihat ya, zaman sekarang ini sudah wajar ketika ada anak-anak muda yang flexingnya tuh bukan lagi mobil, bukan lagi apa ya, barang-barang branded, tapi kalau Anda lihat medsos itu pasti anak-anak muda tuh nge-spill rute lari ya, pace lari mereka, atau mungkin juga foto lagi gaya hidup sehat. Karena memang zaman sekarang ada penelitian yang mengatakan bahwa cara pandang anak-anak muda terhadap kesehatan semakin berubah, pendengar. Jadi untuk Gen Z, menjaga kesehatan itu nggak cuma sekedar kondisi fisik ya, tapi juga harus sesuai dengan satu, mental mereka harus sehat, emosional, hingga hubungan sosial. Dan berdasarkan data dari Asia Pacific Wellness Culture Survey, itu menunjukkan bahwa ternyata 7 dari 10 Gen Z Indonesia itu semakin aktif menjalani gaya hidup sehat lagi ya. 72% dari Gen Z dan juga 79% milenial Indonesia juga mengaku sekarang tuh lebih suka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran. Ini berdasarkan data dari Herbalife Indonesia, pendengar. Dibandingkan 3 tahun kemarin ya, dan angka ini juga lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 71%. Jadi kalau Anda juga termasuk ya yang lebih suka lari, padel ya, tiap habis kerja atau mungkin free time ya, itu lebih suka gym, pilates, futsal, bahkan hiking, itu menjadi bagian dari interaksi sosial yang sekarang ini dibagikan lewat media sosial. Jadi ada dua peran, pendengar, kesadaran untuk mereka semakin sehat, dan kedua adanya medsos untuk sharing ya, influence tadi ya, pendengar ya. Dan tidak hanya itu, tapi juga anak-anak muda ini lebih menghargai tidur atau istirahat ya. Kalau zaman dulu kita sering begadang gitu ya, tapi kalau anak sekarang itu mengatakan bahwa tidur lebih baik itu adalah sesuatu yang hal bisa didapatkan, sebuah privilege dan bisa dilakukan sehingga berdampak pada stres yang lebih berkurang. Jadi silahkan nih kalau Anda merasa lagi kurang sehat, jangan sampai kalah nih sama anak-anak muda yang udah mulai sadar, pendengar.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Satu kabar baik pendengar yang juga ini sepertinya kayak apa ya, cucu jauh gitu ya pendengar ya. Karena ada dua ekor harimau Sumatera yang lahir tapi di kebun binatang Amerika Serikat. Jadi mungkin jadi WNA sana gitu ya pendengar ya. Kebun binatang di Fort Worth, Texas ini menyambut kelahiran dua ekor bayi harimau Sumatera untuk pertama kalinya. Jadi diberi nama Barani dan juga Malu. Ini kayak nama Indonesia ya, Berani sama Malu ya pendengar ya. Dan menjadi pencapaian bersejarah bagi program konservasi satwa di kebun binatang Amerika Serikat ya. Jadi ibu dari ini ada harimau betina bernama Dari dan jantannya bernama Rakan yang ternyata ini lahir ya pada 1 Juli kemarin. Jadi memasuki 13 minggu sudah mulai mencapai 8-9 kg beratnya pendengar. Pihak kebun binatang juga menyelamatkan nama berunsur Indonesia gitu ya, menyematkan ya, yang juga mencerminkan kepribadian dari si anak harimau. Jadi Berani, si Barani itu punya sifat aktif, lincah, dan suka mengejar saudaranya bermain gulat. Nah, satunya lagi, Malu, itu dari nama Pemalu ya, karena memang sifatnya juga lebih tenang dan juga menghabiskan waktu sendirian pendengar. Jadi dua harimau bayi Sumatera ini bakal diperkenalkan secara bertahap kepada publik dalam pekan mendatang. Jadi ketika mereka sudah mencapai bobot yang pas, usia yang pas itu ya, yang juga mungkin bisa ditampilkan dan juga menjadi sebuah pencapaian bahwa Sumatera harimau masih bisa bertahan hidup ya sampai di Amerika Serikat.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Saya lagi datang juga nih pendengar ya. Sudah siap menyapa Anda malam hari jam 9 sampai jam 11. 2 jam, apakah sudah siap dengan playlist throwback nostalgianya Ruang Rindu? Kalau sudah siap langsung ya. Telepon, SMS, WhatsAppnya saya buka 02483166868 atau 081666666 ya. Lagu Indonesia boleh, lagu manca boleh. Pokoknya dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an awal.

Indonesia, termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Lagu ini sangat punya momen indah ya untuk orang Indonesia, karena pertama kali lagu Indonesia berhasil masuk di chart Billboard itu berkat Anggun C. Sasmi. Dan tadi kalau Anda sempat melihat ya bagaimana acara closing dari FIFA Asian Cup 2026, Anggun juga tampil ya bareng sama Judika, terus juga ada Prince Potirai. Dan di antara dua lagu yang dibawakan sama Anggun itu ada Mimpi, kemudian juga ditutup dengan lagu Snow on the Sahara. Dengan penampilan tadi ada dress emas, kemudian juga efek lampion, dan juga ada dancer dengan pakaian daerah. Sangat indah sekali ya pendengar ya. Jadi mungkin juga sekarang kita masih mengharapkan ya, semoga

timnas bisa tampil maksimal ya. Kalau kita lihat dari babak sebelumnya kan kita sempat menang ya 2-0 atas Singapura, imbang lawan Malaysia dan juga berhasil menang telak Bangladesh. Tapi untuk Thailand Indonesia yang lagi nobar sambil dengerin siaran Pro 1 juga semangat terus ya. Yang jelas sampai nanti jam 11 kalau ada yang mau bergabung boleh silakan ya. 0248316686 saya tunggu ya pendengar ya. Kita kembali ke lagu dulu sambil yang mau bergabung silakan saya tunggu sampai jam 11 di ruang rindu.

0: Apa dampak air limbah domestik bagi kesehatan dan lingkungan? Kita ikuti pemaparan dosen Departemen Teknik Lingkungan dari Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Ing. Insinyur Sudarno, STMSC.
1: Limbah toilet yang nanti masuk ke sungai akan membawa bakteri-bakteri seperti E. coli, kemudian juga kandungan-kandungan kimia yang dari air limbah yang masuk ke sungai atau kemudian mencemari sumber air seperti sumur misalnya, nanti akan kalau kita gunakan akan menyebabkan gatal-gatal, penyakit kulit, dan lain-lain. Itu dari sisi kesehatan masyarakatnya ya. Kemudian kalau kita lihat dari dampaknya ke lingkungan, sungai akan tercemar dan nanti bisa kita lihat ikan-ikan akan, ekosistem di sungai akan terganggu misalnya. Kemudian juga kita bisa melihat lingkungan yang buruk akibat penanganan air limbah domestik yang kurang bagus, nanti akan menimbulkan bau busuk, kadang kita lihat selokan warnanya hitam. Selain dampak tersebut yang kadang tidak berdampak langsung, tetapi sebenarnya kita rasakan adalah kalau kondisi lingkungan yang buruk, nanti tingkat kesehatan masyarakat akan turun, kemudian nanti biaya alokasi kesehatan pemerintah akan meningkat karena harus

Saya putarkan lagunya Anggun, Agnes ya, bukan Anggun. Kalau Anggun tadi, kalau sekarang Agnes ya, dengan lagunya Rindu. Ada yang sedang rindu dengan Agnes Monica nih, yang sudah request di WhatsAppnya Pro 1 ya. Sudah saya putarkan lagunya Kairlina ya. Dan kalau ngomongin Agnes Monica ini, memang dia udah banyak sekali melalang buana ya. Sudah lulus Indonesia, dan sejak berkarir di Amerika juga sampai sekarang kita masih ingat dengan lagu-lagu berbahasa Indonesianya gitu ya. Karena dari 5 album ya yang dirilis sama Agnes di luar album-album lainnya, itu ada album utama atau ada And the Story Goes di tahun 2003 sampai album X di tahun 2007 ya. Memang 3 album pertamanya Agnes itu bisa dibilang yang menembus platinum ya, karena memang lagu-lagu hitsnya dari mulai album And the Story Goes, What Up A sampai Secretly Ignatius itu mencetak banyak prestasi pendengar. Album debutnya sebagai artis remaja itu mencapai 350 ribu kopi, mendapatkan 2 kali platinum. Kalau untuk yang album What Up A, 450 ribu kopi dan mendapatkan 3 platinum. Sedangkan album ketiganya, Secretly Ignatius, sampai 1 juta kopi dan itu berhasil mendapatkan multi platinum ya. Ini menjadi album juga yang mendapatkan 7 nominasi AMI Awards dan menang di 3 kategorinya, yaitu album terbaik-terbaik, pop terbaik, dan juga artis solo pop wanita terbaik. Jadi gak bisa diragukan lagi pendengar.

yang lebih dikenal dengan nama Ahmad Albar, merupakan penyanyi rock kenamaan asal Indonesia yang ternyata mengawali karirnya dengan menjadi bintang film cilik lewat Jenderal Kancil di tahun 1957. Sempat tinggal di Belanda pada 1960 dan disinilah ia mulai mengasah kemampuannya dalam bernyanyi.

sempat membuat sebuah band hingga akhirnya ia berhasil meraih juara vokalis terbaik dalam ajang festival musik saat itu. Setahun kemudian, Ahmad Albar kembali membentuk grup yang dinamakan Cloverleaf dan berhasil merilis 9 lagu.

Pulang ke Indonesia pada tahun 1972 bersama gitaris Cloverleaf, Louis Lemans, untuk membentuk band baru lagi. Akhirnya, di tahun 1973, Ahmad Albar berhasil membentuk band yang bernama God Bless dengan anggota Fuad Hasan di drum, Doni Fatah di bass, Joki Suryo Prayogo di keyboard, dan Louis Lemans di gitar.

berhasil debut lewat album self-title atau God Bless di tahun 75. Dan album ini sukses besar dan membuat mereka kembali mengeluarkan beberapa album seperti Cermin di tahun 80-an, Semut Hitam di tahun 88, Raksasa di tahun 89, dan The Story of God Bless di tahun 1900.

membuat grup duo yang dinamai Duo Kribo. Tak hanya itu, Ahmad Albar juga mengeluarkan beberapa album solo seperti Syair Kehidupan di tahun 80, Kartika di tahun 89, dan Jangan Ada Luka di tahun 1996. Bahkan ia juga sempat membuat heboh ketika berubah jalur dari rock ke dangdut dengan merilis album berjudul Zakia di tahun 79.

tebang hits lahir dari tangan dingin sang musisi. Sebut saja Rumah Kita, Panggung Sandiwara, Huma di Atas Bukit, hingga Semut Hitam yang hingga kini masih dinikmati generasi muda.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmar Gerwin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Backstreet ini menjadi salah satu boy band Inggris yang mungkin menguasai tahun 90-an sampai sekarang ya pendengar ya. Meskipun tinggal 3 personel aja, ditinggal 2 anggotanya, termasuk Robbie Williams gitu ya. Jadi mereka ini tidak hanya punya project banyak di tahun 2026 termasuk konser, tapi juga bakal ada album studio ke-10 ya. Jadi Dreamers ini bakal rilis pada 20 November 2026. Nanti lagu-lagunya itu bakal ada ya, seperti lagu Your Superstar, Sweet July, Feel My Life, ini sudah pernah dirilis ya sebagai single ya. Kemudian mereka juga akan menambahkan beberapa lagu, termasuk juga lagu penutup judulnya Masterpiece. Itu karyanya Take That yang berkolaborasi bareng sama Tom Odell dalam proses penulisannya pendengar. Dan tidak hanya album, tapi juga mereka bakal merilis film dokumenter ya, yang juga menggambarkan bagaimana konsernya Take That ini berhasil mendatangkan 700 ribu penonton ya. Jadi dokumenter mereka yang menggambarkan bagaimana mereka masih tampil, mereka masih saling support, bagaimana fans yang jumlahnya 700 ribu tadi masih meramaikan konser, itu dibahas di dokumenternya yang juga tayang di Netflix. Jadi ini menjadi salah satu agenda paling sibuk buat Take That sampai tahun depan pendengar. Album ke-10, kemudian juga tour sampai tahun 2007 sampai dengan 16 negara Eropa ya, dan masih banyak lagi. Jadi semoga aja banyak ya yang akan mendengarkan Take That di tahun-tahun kedepannya pendengar.

berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Band Inggris U2 ya. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di WhatsAppnya Pro 1 dari Mas Andri. Minta lagunya U2 yang One sudah saya putarkan ya. Terus lagunya dari Bu Syafira tadi minta lagunya, kalau enggak katonnya yang itu enggak ada ya Bu ya. Kalau yang Yana coba saya cek dulu ya. Yana Julio. Yana Julio-nya yang kasih kita ya. Nanti akan saya putarkan habis ini ya. Satu kabar dari YouTube pendengar, YouTube ini kan baru aja merilis album ya, atau mempersiapkan album terbarunya kan. Tapi sebelumnya ada satu buah kejutan, di mana Bono YouTube ini mengajak Ed Sheeran untuk berkolaborasi. Nah, padahal sekarang ini Ed Sheeran tuh lagi dalam kondisi diterpa.

banyak konflik ya yang melibatkan dirinya dengan McLemore karena dianggap tidak pro Palestine gitu pendengar. Dan ini menjadi salah satu momen juga nih buat band U2 untuk terus bisa bermusik tapi juga harus berhati-hati gitu ya. Dalam suatu wawancara ini Bono tuh mengatakan bahwa Ed Sheeran yang masuk dalam collab terbarunya itu memang sudah mewanti-wanti bahwa Ed Sheeran ini tidak akan terjun ke dunia politik, apalagi yang namanya berkomentar. Meskipun juga U2 ini sebagai salah satu band yang sering berkontribusi pada perdamaian juga gitu ya pendengar ya. Jadi ternyata itu rahasianya mereka kolaborasi karena ada permintaan dari Ed Sheeran yang memang tidak mau memasukkan musik dan juga politik dalam satu hal. Ya gimana pun kalau kita punya lagu yang lagunya bisa mengubah masyarakat juga itu sesuatu yang bagus ya. Dan itu juga mungkin sesuatu yang bisa muncul di masa depan di antara keduanya pendengar.

0: Apa saja sumber air limbah domestik yang seringkali tidak kita sadari? Berikut pemaparan dosen Departemen Teknik Lingkungan Undip, Dr. Ing. Insinyur Sudarno, ST, MSc.
1: Dari dapur misalnya, tentu air limbah itu akan mengandung sisa makanan, kemudian minyak goreng bekas, ada air cucian beras, kemudian kalau di kamar mandi, seperti yang kita kenal, tentu ada kandungan dari sabun, sampo misalnya, deterjen. Kemudian juga kalau misalnya aktivitas dari toilet misalnya ya, di situ ada kertas tisu, ada urin, ada feses, dan kita kadang tidak sadari air limbah itu juga mengandung

Ya, dalam banyak film Disney mungkin lagu Reflection ini salah satu yang punya apa ya, banyak memori ya, karena tidak hanya filmnya yang bagus ya, tapi juga lagu ini juga banyak diputar di radio-radio, dan termasuk lagu yang muncul di era Disney klasik sudah mulai berganti ke Disney modern ya pendengar ya. Filmnya Mulan juga mungkin terkenal karena mungkin yang pertama kali nih mengangkat cerita tentang latar belakang Asia. Nah, makanya di Indonesia pun juga lagunya terkenal ya di tahun 97 atau 98 pendengar. Ini menjadi salah satu lagu juga yang mengantarkan Christina Aguilera sebagai penyanyi remaja menjadi penyanyi seperti yang kita kenal sekarang ya. Jadi sampai saat ini sudah terjual 2 juta kopi, bahkan juga mendapatkan sertifikasi silver dari British Phonographic Industry atau penjualan setara dengan 200 ribu unit di Inggris pendengar. Ini menjadi lagunya Christina yang pertama kali ya, yang juga membuatnya langsung mendapatkan banyak tawaran ketika dewasa. Jadi kalau Anda termasuk yang suka sama lagu ini, mungkin juga akan suka dengan lagu-lagu klasik Disney lainnya pendengar.

asal mula nama Sheila on Seven. Nama Sheila diambil dari nama salah seorang teman para personil, sedangkan on Seven maksudnya adalah 7 tangga nada, yaitu do re mi fa sol la si. Mendengar nama Sheila on Seven, para penikmat musik Indonesia pasti akan langsung ingat dengan lagu Dan, ciptaan Eros Chandra ini. Lagu ini berhasil mengantarkan Sheila on Seven di puncak popularitas mereka saat itu. Awalnya, Sheila on Seven merilis album perdana mereka pada Maret 1999. Single pertama mereka, yaitu Kita, sebelumnya dirilis terlebih dahulu pada akhir Februari 1999, namun penjualan album mereka

Fenomena terjadi ketika lagu Dan dirilis dan berhasil meracuni pecinta musik di seluruh Indonesia. Lagu dengan komposisi sederhana ini berhasil membuat rekor baru, menjadi nomor 1 di chart MTV Ampuh selama 40 minggu dan berhasil menjadi Song of the Year selama 2 tahun berturut-turut. Rekor yang belum pernah dipecahkan oleh musisi lain.

Album kisah klasik untuk masa depan yang dirilis tahun 2000 langsung menggebrak pasaran berkat lagu-lagu andalan seperti Sahabat Sejati dan Sepia. Tercatat kurang dari 1 tahun, Sheila on 7 mencetak rekor penjualan album mencapai 1,7 juta kopi. Sebuah pencapaian fenomenal dari band yang kini masuk daftar band legendaris Indonesia.

kenapa kita mau bermain musik buat Silon Seven, karena tujuannya adalah kita ingin membahagiakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi salah satu yang membuat Silon Seven tetap bersama adalah usaha dari kita masing-masing untuk menyelesaikan masalah dengan sebaik-baiknya, dan dari Sila Geng pastinya gitu, karena keberadaan Sila Geng ikut menjadi motivasi buat kita bahwa kita sampai hari ini masih berguna buat orang lain jika kita bersama-sama. Jadi itu adalah salah satu juga yang membuat Silon Seven masih bertahan sampai sekarang. Dan Silon Seven adalah band yang apa adanya, tidak pernah melebih-lebihkan, tidak pernah mengurang-urangkan dengan segala keburukan dan kebaikannya.

terkenalnya lagu-lagu Sheila on Seven. Sampai-sampai penyanyi asal Taiwan mengaransemen lagu yang berjudul Sepia dengan bahasa Mandarin. Musikopedia. Musikopedia. Musikopedia.

Silon Seven dengan Sevia ini salah satu lagu kesukaan semua orang ya, semua generasi. Mungkin juga untuk ada anak milenial pasti ingat banget sama lagu ini pertama kali muncul di akhir tahun 90-an ya. Dan lagu-lagu yang saya siapkan juga sepertinya sudah harus saya tutup ya untuk sesi klasiknya. Setelah ini satu jam terakhir masih ada Semarang Malam ini, tetap bersama dengan Pro 1 dan ada saya Aldi yang masih menemani Anda.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Malam ini pendengar, untuk Anda yang masih bersama dengan Pro 1 ya, apakah ada di antara Anda yang mungkin juga menjadi warga Jepara ya kan? Kalau dari kemarin-kemarin Anda sempat melihat di kawasan Keling sepi gitu ya pendengar ya, karena emang saat ini Pemkab ini lewat tim terpadu penataan pertambangan mineral bukan logam dan juga batuan atau MBLB ini sedang menghentikan aktivitas penambangan batu di aliran sungai Desa Jelegong di Kecamatan Keling. Ini disampaikan oleh pihak dari MBLB ya. Jadi tim ini melakukan pengawasan pada hari ini juga menemukan kalau aktivitas penambangan batu itu menjadi efek dari aduan masyarakat ya. Berdasarkan hasil penyelidikan juga, aktivitas penambangan ada di area sungai dengan komoditas yang diambil beberapa kali pendengar. Ada dua truk dan juga satu eskavator, dan berdasarkan keterangan dari mandor, alatnya digunakan untuk mematangkan lahan milik seorang berinisial D. Tapi ketika dicek, ternyata lokasinya ada di area sungai. Jadi berdasarkan informasi dari pihak pemerintah kecamatan sendiri, ini sebelumnya ada di area persawahan di samping sungai ya. Dan untuk pengambil batu sendiri itu mencapai 25 rit per hari dan dijual dengan harga 57.000 per tonnya. Jadi dinas ya ini juga menghentikan dulu karena memang ya kita lihat ya kondisinya berbatasan dengan persawahan, kemudian juga berbatasan dengan aliran sungai dan sawah, dan juga ada bendungan air. Nah, aliran air dan bendungan itu juga mengarah ke barat laut, jadi dihentikan dulu untuk fungsi penambangannya. Kita harapkan juga semoga tidak ada kegiatan serupa ya. Kalau emang misalkan resmi ya itu boleh, tapi kalau misalkan berkaitan dengan kondisi alam itu harus cek izinnya juga pendengar.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu

jaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Satu kabar baik mendengar dari Timnas Indonesia yang juga tadi udah pernah deg-degan ya, melihat bagaimana kita ini bisa menang ya lewat adu penalti yang cukup dramatis pendengar. Tim Indonesia memastikan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat penalti ya. Jadi Indonesia ini menguasai permainan sampai 65% tapi belum bisa membobol gawang ya, dan duelnya memang berlangsung sengit, saling jual beli serangan, dan kita mendapatkan peluang pendengar. Kemudian juga banyak ya momen-momen yang melihat ikut dramatis, ikut teriak-teriak juga, ikut deg-degan juga gitu ya. Dan yang jelas ini hanya bertahan ini ya, beberapa menit aja gitu ya, sampai akhirnya kita bisa imbang 1-1 dan tidak ada gol tambahan sampai harus ada babak extra time 2 kali 15 menit. Dan karena memang 2 gol tambahan juga terjadi di babak extra kedua gitu ya, Thailand pertamanya muncul 2-1 pada menit ke-111. Kemudian juga Elkan Bagot berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Jadi pertandingan harus ditentukan lewat adu penalti dan kita berhasil menang 4-2 ya di babak tos-tosan. Jadi selamat buat Timnas Indonesia.

Musiclopedia. Musiclopedia. Raisa Andriana, penyanyi kelahiran 1990, mengawali karir di industri musik Indonesia dengan merilis single pertama bertajuk Serba Salah. Lagu bergenre pop yang diberi sentuhan R&B ini melejit, membawa Raisa sebagai salah satu pengisi acara dalam event Java Jazz Festival tahun 2011.

pernah menjadi vokalis Adante. Pernah juga digandeng komposer kenamaan David Foster saat menggelar konser di Jakarta, serta pernah menjadi backing vokal grup musik Run, semakin membuka langkah Raisa menjadi salah satu penyanyi wanita solo Indonesia.

toko CD itu, Aquarius yang di Mahakam itu. Terus aku ngeliat itu kan ada kayak dinding isinya semua CD gitu kan. Terus banyak banget yang aku tuh gak tahu gitu. Ya obviously yang ini yang paling terkenal gitu tahu. Tapi yang di sini kayak gak tahu gitu. Nah terus aku tuh inget banget momen itu kayak, gimana ya kalau gue ada CD tapi kayak gue jadi one of the unknown yang ada di pojok bawah gitu. Kayak apa yang bisa bedain gue dari ini. Aku ngerasa aku tuh ya kayak biasa aja, kayak gak yang physically biasa aja, gak yang langsing, gak yang cantik banget, gak yang seksi, gak yang apa. Aku kayak ngerasa, ya gue kan hanya anak kuliah aja gitu. Kayak gue bisa, gimana ya cara gue bisa stand out.

Raisa juga berhasil meraih penghargaan Anugerah Planet Musik di tahun 2012 sebagai Best New Female Artist. Penghargaan internasional pun pernah didapatkan Raisa pada 2014 lalu. Raisa membawa pulang Best Asian Artist di Mnet Asian Music Award. Yang terbaru, Raisa berkolaborasi bersama salah satu penyanyi papan atas asal Korea Selatan, Sam Kim, dengan judul Someday, di mana lagu ini masuk ke dalam album Raisa It's Personal.

Yang sedang menunggu waktu yang tepat, semoga waktu itu datang pendengar. Karena ada yang bilang bahwa kebetulan tuh gak pernah tiba-tiba ya. Kalau waktunya pas, semuanya akan, semesta akan mendukung, intinya seperti itu ya. Dan semoga aja ini waktu yang tepat untuk beristirahat ya. Hari Senin sudah hampir terlalui dan besok kita kembali beraktivitas lagi. Siap dengan Pro 1 yang menemani Anda di Semarang pagi besok. Saya Aldi pamit, sampai jumpa.

Jika aku gagal, aku mencoba lagi, lagi, dan lagi. Jika kamu gagal, akankah kamu mencobanya lagi? Kekuatan manusia dapat menangani hal tersebut, lebih dari yang kita sadari. Penting bagaimana kamu akan menyelesaikannya. Akankah kamu mengakhirinya dengan tangguh? Nick Fujishik.

Dengar, dengan ternyai irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Saya Aldi, wali kerabat yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui frekuensi FM 89 MHz dan RRI Digital. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang, dimanapun Anda berada dan tentunya dimanapun siaran kami dapat menjangkau Anda pendengar ya. Untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 senang sekali Semarang pagi ini kembali hadir dengan saya pendengar ya Ima Arya. Nanti akan menemani aktivitas Anda. Sudah banyak sekali yang kami siapkan untuk Anda, berbagai program-program menarik dan relevan tentunya juga dengan informasi-informasi terkini dan terpercaya. Kemudian juga tidak lupa kami hadirkan dan siapkan berbagai ragam musik terbaik untuk menemani aktivitas Anda hari ini. Semarang pagi ini dengan saya akan saya temani pendengar ya Anda nanti sampai dengan jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian barat pendengar. Dan sebagai awal dari jumpa kita nanti Mutiara Pagi kami akan hadirkan untuk Anda membahas mengenai siapakah kira-kira manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita termasuk ke dalamnya atau masih banyak sekali yang perlu kita kejar pendengar untuk masuk ke dalam golongan manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kami bahas bersama dengan Dr. Andes Muhammad Muhtar Arifin Soleh, MLIP, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Jadi untuk Anda pendengar ya yang nanti ingin bergabung bersama dengan kami bertanya ataupun menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhtar pagi hari ini, silakan lantai telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda pendengar ya, 0248316686, juga WhatsApp kami di 0816666886 pendengar. Tidak lupa, tidak bosan, aplikasi RRI Digital pendengar ya, dapat tinggalkan kolom live chat di sana, tinggalkan jejak Anda, pertanyaan maupun juga apapun lainnya, request lagu boleh sekali, kami tunggu sampai dengan nanti pendengar. Sebagai penanti sebelum kami hadirkan Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Muhtar pagi hari ini, satu buah lagu pendengar ya, Kusadari dari Arjuna kami hadirkan untuk Anda. Selamat mendengarkan.

Shh, kalian udah tahu belum? Kalimat itu yang sering muncul dalam sebuah pergaulan untuk mengawali proses gibah atau bergunjing. Tapi tahukah Anda, ternyata bergunjing hukumnya haram dan dianggap lebih berat dari zina. Lalu bagaimana kalau kita sudah terlanjur bergunjing? Apakah bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, ada dua cara di antaranya. Jika gibah tersebut sudah tersebar luas dan diketahui olehnya, maka meminta maaf langsung kepadanya. Karena dosa sesama manusia tidak akan terhapus kecuali kita meminta dimaafkan. Jika gibah belum tersebar dan belum diketahui, tidak perlu minta maaf kepada yang bersangkutan, tapi memohonkan ampun untuknya dan menyebut kebaikan-kebaikannya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi sudah saya janjikan untuk Anda pendengar Mutiara Pagi, hari ini membahas siapakah kira-kira manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita salah satu di antaranya atau masih banyak sekali hal-hal yang harus kita kejar untuk menjadi manusia-manusia kekasih Allah, pendengar? Untuk itu akan kami bahas bersama dengan Ustadz Muhammad Mohtar Arifin Soleh pagi hari ini yang sudah terhubung bersama dengan kami di ujung telepon, pendengar. Assalamualaikum Ustadz, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ima.
0: Ya, Ustaz, pagi hari ini kita akan membahas siapakah manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin pendengar juga pasti sudah tidak sabar untuk mendengarkan Mutiara Pagi hari ini. Waktu dan tempat Ustaz silakan selengkapnya.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, para pendengar setia RRI Semarang, jadi pagi ini alhamdulillah kita ketemu lagi. Kita bicara tentang orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah. Jadi siapa-siapa yang dicintai, ya, yang dikasihi oleh Allah SWT. Ya, secara khusus ya. Jemaah sekalian, cinta Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim ya, Maha Pengasih Maha Penyayang. Allah itu Al-Wadud, Maha Mencintai ya. Nah, untuk masalah kasih itu kalau di Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahman itu Maha Pengasih untuk semua makhluk. Ya, kemudian Ar-Rahim itu Maha Penyayang, itu Allah menyayangi ya yang pantas disayang. Ya, yang pantas disayang itu siapa? Kita lebih fokus ke sini ya, ke Ar-Rahimnya sama Al-Wadud. Al-Wadud itu Maha Mencintai. Jadi Allah itu sumber dan pemilik cinta, sumber dan pemilik kasih sayang. Sehingga ketika manusia itu punya cinta, rasa kasih sayang, maka cintanya, kasih sayangnya itu ya karena Allah ya, karena Allah meminjam-minjam cinta itu, niatnya karena Allah. Nah, banyak sekali sebenarnya orang-orang yang dicintai Allah itu. Jadi misalnya di Al-Quran banyak ya. Jadi di dalam misalnya di surah Al Imran ayat 31 itu ya, orang yang dicintai Allah atau dikasihi Allah, menjadi kekasih Allah itu orang yang mengikuti contoh Rasul. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya ya, maka ya ikuti aku, kata Nabi. Yuhibbukumullah ya, Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau kita taat pada Allah, bagaimana mencintai Allah itu ya ikuti Rasul. Kalau ikuti Rasul, berarti kita akan dicintai Allah. Kemudian yang lain itu ya termasuk orang yang benar, orang yang bertakwa, orang yang berbuat bijak, orang yang adil, orang yang sabar, ya. Jadi innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta pada orang-orang yang adil. Orang adil itu orang yang menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang berpihaknya pada kebenaran. Bukan berpihak pada orangnya atau kelompoknya. Tetapi siapapun yang benar dia akan dibela. Ya, teman atau siapapun ya. Itu yang Allah mencintai orang yang berbuat adil.

0: Ini Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Jadi berbuat baik ini di surah Al-Baqarah ya 195. Jadi berbuat baik, berbuat sesuatu yang memberi hal yang positif ya kepada orang lain, terutama kepada orang lain. Ya. Kalau baik kepada diri sendiri itu ya semua orang memang baik pada diri sendiri. Tapi untuk baik ke orang lain, ya ada yang mampu, ada yang enggak. Ada yang mampu sedikit, ada yang mampu yang banyak misalnya. Ya. Jadi ini di ayat-ayat ya. Jadi kalau bicara ini yang saya sampaikan ini singkat ini di ayat-ayat Quran yang menyatakan Allah mencintai mereka itu. Nah ini belum ngaji di hadisnya. Hadisnya itu sangat banyak lagi juga ini. Sementara ini dulu Mbak Ima, monggo.
1: Baik. Ustadz, kadang kalau kita berbicara, kata orang-orang begitu ya, ujian adalah bentuk dari cinta Allah kepada hambanya. Apakah semakin dicintai berarti kita akan semakin memiliki banyak ujian? Kadangkala hal seperti ini kan membuat kita takut begitu Ustadz. Silakan tanggapannya.
0: Ya, ya betul. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa jika Allah itu mencintai seseorang, maka Allah akan menguji dia. Jadi ujiannya itu menjadi cintanya. Karena dengan ujian itu akan kita lihat manusia teruji apa enggak. Dia sabar atau tidak, syukur atau tidak, misalnya. Nah kalau dia itu sabar atau dia itu syukur, maka itu baik baginya. Ini sesuai Nabi menyatakan di satu hadis. Nabi itu menyampaikan bahwa orang iman itu orang yang luar biasa. Ya, mengagumkan katakanlah. Mengapa? Karena orang iman itu kalau menerima yang manis-manis, yang enak-enak, dia akan bersyukur. Bersyukur baik buat dia. Tetapi kalau orang iman itu terima yang pahit-pahit, yang sulit-sulit, ya susah ya. Maka dia sabar. Dan sabar itu baik buat dia. Jadi dalam diri iman itu ada sabar, ada syukur sekaligus menghadapi apapun itu. Ya terutama yang tadi, ya kalau manis syukur, pahit itu sabar. Tapi kalau dua-duanya dibawa, ya Allah memberi manis kepada kita, rezeki yang banyak misalnya, selain kita bersyukur juga perlu sabar. Jadi orang-orang yang kaya, orang-orang yang sehat, ya kakean duit, nah itu harusnya sabar juga. Pengendalian diri, ngerem supaya tidak rakus raka misalnya. Kemudian orang-orang yang sakit misalnya, ya orang-orang yang sakit menerima kesulitan, itu memang ya sabar. Tapi kalau bisa sabar plus syukur, wah bagus itu. Ya bersyukur diberi sakit, karena Allah memberi kesempatan dengan sakit itu, Allah akan mengampuni dosanya. Ngaten enggak?
1: Baik, lantas bagaimana kemudian kita bisa membedakan bahwa saat kita menghadapi musibah begitu Ustadz ya, itu adalah tanda cinta Allah kepada kita atau mungkin itu azab kepada kita Ustadz?
0: Ya ini introspeksi ya kepada diri sendiri ya. Jadi introspeksi, evaluasi diri, self correction. Apakah selama ini hidup ya, kita itu taat pada Allah apa enggak, iman pada Allah apa enggak. Jadi ada hadis yang menyatakan bahwa kalau ada musibah ya, termasuk musibah kecil misalnya nginjek duri, misalnya kena duri, itu kalau menimpa orang yang selama ini, selama hidupnya itu beriman ya, taat kepada Allah dengan sebaik-baiknya, maka musibah itu akan menjadi kafarat dosa-dosanya. Ya, jadi kalau orang iman terima musibah kemudian sabar, masa musibah itu akan membersihkan dosa-dosanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Jadi kita koreksi aja. Tetapi kalau memang selama ini kita manusia ada, manusia yang dolim-dolim. Ya, ya itu ya. Musibah itu menjadi balasan, ya, balasan bagi dia. Jadi balasannya di dunia, ya,

0: Karena selama hidupnya tidak taat pada Allah, ya balasan siksa di dunia sampai nanti tadi. Ya, di dalam hadis mengatakan bahwa ada dua hal yang siksanya Allah, balasan itu langsung diberikan di dunia sekarang ini, tidak menunggu alam kubur. Yang pertama adalah berani ke orang tua, yang kedua kezaliman. Jadi kalau ada anak durhaka pada orang tua, ya tinggal tunggu nasib buruknya di dunia aja. Oh, langsung bayar cash sekarang ini, di dunia ini balasan. Kalau ada kedoliman, mendolimi orang lain, maka tinggal tunggu aja nanti balasannya di dunia ini. Jadi musibah-musibah yang terjadi itu memang dalam kacamata ini, kalau kita ngaji tentang fikih musibah ya, ya memang musibah-musibah yang ada itu aslinya memang karena tangan-tangan manusia. Dzaharul fasadu fil bahri bal bahri bima kasabat aydinas. Jadi kerusakan di darat laut itu karena tangan manusia. Liyudzikahum ba'dallazi amilu, supaya manusia merasakan akibatnya. La lahum yarji'un, supaya dia kembali bertobat itu. Jadi kalau ada api jangan kebakaran, jangan disalahkan apinya. Kalau ada banjir jangan disalahkan airnya. Kalau ada angin ribut itu jangan salahkan airnya. Kalau ada tanah longsor, gempa bumi, jangan disalahkan tanahnya, buminya. Ya, kalau ada kecelakaan motor, tak jatuh, jangan disalahkan motornya. Kalau ada kecelakaan di jalan tol, jangan disalahkan mobilnya dan sebagainya. Tapi lebih ke manusianya, semua itu memang manusia. Ya manusia-manusia dolim itu ya pantas kalau terima balasannya. Itu Pak.
1: Baik. Ini sudah ada yang bergabung, Ustadz, akan saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Ima, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Pak Yarto dan keluarga juga sehat selalu. Pagi hari ini bersama dengan Ustadz Muhtar, silakan Pak Yarto.
2: Iya, Assalamualaikum, syukur genjang Pak Ustadz Muhtar. Sehat ya Pak Ustadz?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, sangat menyentuh hati kami Pak Ustadz, bahwa siapa manusia masuk kasih Allah SWT. Namun saya sedikit komentar Bapak, sesuai dengan topik tadi, bahwa Pak Ustadz mengatakan bahwa cinta adalah kehidupan. Jika seseorang tidak mendapatkannya, hidup sudah pasti penuh dengan kegelisahan. Artinya, sekurang-kurangnya Bapak mengatakan membagi cinta manusia ke dalam tiga bentuk macam. Artinya, cinta untuk kenikmatan seperti cinta pria dan wanita. Kedua, cinta untuk manfaat seperti kecintaan terhadap semua untuk memperoleh kemanfaatannya. Ketiga, cinta untuk keutamaan seperti kecintaan kepada ahli ilmu. Orang mencintai orang-orang berilmu, makin banyak ilmu seseorang, makin berdisukai lah. Ia manusia mencintai orang soleh. Pertama, karena ilmunya. Ia memiliki ilmu lebih banyak daripada orang lain. Mengenal Allah, kitab-kitabnya, dan rasulnya. Kedua, karena kemampuannya, ia mampu memperbaiki diri dan orang lain. Ketiga, karena ia bersih dari cacat dan kejelekan. Cinta membangkitkan kepribadian, dan muncullah kekuatan yang ada di dalamnya. Pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Siapa yang dijuluki kekasih Allah dan siapa saja kekasih Allah SWT? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yarto bertanya siapa yang menjadi kekasih Allah, Ustaz. Silakan.
0: Ya, tadi sudah saya sampaikan sebagian ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi orang-orang yang dicintai Allah menjadi kekasih Allah. Itu diantaranya. Ini sekalian ayatnya. Nah, mungkin Pak Yarto bisa nyatet itu, ya, bisa dicatat di Quran, nanti lebih lanjut dibuka sendiri ayatnya. Jadi seperti tadi, orang yang pola hidupnya ngikuti pola hidup Rasul. Di surah Al-Imran ayat 31. Ya. Kemudian orang yang bertakwa, masih di Ali Imran ayat 76. Kemudian orang yang benar, inna wahu yuhibbul muhsinin. Jadi Allah suka orang yang benar, yang di Al-Ahzab 43. Kemudian orang yang baik muhsinin juga, Al-Baqarah 195. Kemudian muksitin itu orang yang adil, innallaha yuhibbul muksitin. Ya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang menegakkan keadilan, orang yang adil. Ya, itu di surah Al-Hujurat ayat 9. Kemudian Allah juga mencintai orang yang sabar. Orang yang sabar itu di Ali Imran 140. Allah suka orang yang tawakal juga di Ali Imran, ya. Tawakal itu Ali Imran 159. Jadi diantaranya itu, ya. Ini kalau diuraikan panjang. Jadi singkatnya itu, ya, moga-moga dicatat nanti bisa dikaji lebih lanjut. Ini belum bicara yang hadis, ya. Hadis itu sangat banyak juga yang menyatakan Allah mencintai seseorang. Ngaten, Mbak.
1: Baik. Ini sudah ada beberapa pesan yang masuk ke WhatsApp kami, Ustadz. Akan saya bacakan satu persatu. Ini yang pertama dari Elin di Ngalian. Ustadz, saya tahu orang yang dicintai oleh Allah pastinya orang-orang yang berbuat baik. Tapi bagaimana kita tahu bahwa suatu kebaikan yang kita lakukan itu benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dipuji ataupun dilihat orang lain, Ustadz? Silakan.
0: Ya, jadi begini, ya. Kalau kita manusia itu kan bisanya melihat, bisanya mendengar, melihat apa yang ada, mendengar suara yang masuk, ya. Kemudian merasakan lewat kulit kita. Jadi yang kita hukumi adalah yang kelihatan-kelihatan dengar. Ya. Nah, kalau yang di hati memang susah. Tapi sebenarnya hati itu dapat dilihat dengan perbuatannya. Jadi kalau perbuatannya baik, ya insya Allah hatinya baik, ya. Perkara munafik nanti Allah yang tahu persisnya. Karena ada yang berbuat pura-pura baik. Jadi hati sama perbuatannya enggak sama. Jadi memang pertama yang kita tangkap, kita hukumi, yang kita lihat, yang kita dengar, ya, yang kita rasakan. Nah, kemudian kalau ada nanti, kalau kita baik sangka aja. Jadi orang yang kalau bicaranya baik, perbuatannya baik, dapat kita lihat, ya udah hatinya baik gitu aja. Ya, perkara hatinya kurang baik sehingga dia menjadi munafik, ya serahkan pada Allah. Allah yang lebih tahu. Ya. Jadi kenyataannya yang kita lihat itu dia baik, omong apa, omong suaranya baik, menolong baik dan sebagainya. Ya. Tapi memang kebaikan di mata Allah itu harus dilandasi iman. Yang namanya amal perbuatan itu amal imannya didasari iman. Jadi iman, terutama iman pada Allah, ya, dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Iman pada Allah dan Rasulnya itu menjadi kunci landasan kebaikan. Jadi kalau enggak ada itu, ibaratnya ya karcis kebaikannya enggak ada, enggak dapat. Ngaten.
1: Baik. Saya bacakan selanjutnya, ini dari 081565 sekian-sekian. Ustadz, saya ingin bertanya, kalau kita sudah berusaha menjadi orang baik, tetapi justru sering disakiti atau dimanfaatkan orang lain, apakah tetap harus membalas dengan kebaikan, Ustadz? Silakan, Ustadz.
0: Kalau kita dizalimi orang lain, ya, itu kalau kita ingin derajatnya lebih baik dari dia, ya jangan menyamai dia dengan kedzaliman. Kalau orang lain berbuat buruk ke kita, kalau kita ingin derajat kita lebih tinggi dari dia, ya jangan menyamai dia berbuat buruk. Kalau menyamai berbuat buruk, ya buruk dibalas buruk misalnya, ya, nah ya sama saja, sama buruknya. Tetapi kalau kita dapat keburukan, kemudian kita minimal diam aja lah, nggak usah memberi reaksi. Itu derajatnya lebih tinggi. Artinya apalagi kalau kita membalas dengan senyuman dan kebaikan. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang membenci kita, suatu saat kita kasih makanan ke orang itu, misalnya, nah, itu bisa kita derajatnya lebih tinggi. Artinya menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak bisa begitu, belum sampai sana, ya diem aja, dicuekin aja. Keburukan itu nggak usah dikatakan. Jadi kecuekan dalam arti keburukan itu kalau menimpa kita, ya. Tapi misalnya termasuk kemarin pagi saat ditanya jemaah di masjid itu, ya kalau klarifikasi gimana, ya nggak apa-apa, tapi harus bijaksana supaya jelas. Mungkin orang nggak tahu sehingga ngawur, itu perlu klarifikasi, ya itu boleh, ya. Jadi dengan cara yang baik. Tapi ya itu tadi, kejelekan itu ya kalau bisa jangan dibalas dengan kejelekan. Memberi maaf itu jauh lebih baik, karena memberi maaf itu ciri orang yang takwa. Itu Mbak.
1: Baik. Ini selanjutnya dari Novita Banyumanik bertanya, Ustadz, apakah orang yang hidupnya banyak mendapatkan kemudahan berarti lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang hidupnya penuh dengan ujian? Silakan Ustaz.
0: Jadi kita dapat mudah atau tidak itu hasil dari amal baik kita, ya. Jadi kalau di ayat, ya, di Quran itu Allah menyatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi kemudahan dia. Jadi yang penting itu takwanya dulu, taat pada Allah, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan, ya, dijaga sholatnya, hubungan dengan orang lain dijaga sebaik-baiknya, ya, membantu yang lemah, yang miskin dan sebagainya, itu ciri-ciri takwa diantaranya, termasuk memberi maaf, ya. Nah kalau itu dilakukan, kemudahan akan datang. Jadi bukan misalnya kemudahan dulu karena anu terus dicintai, ya belum tentu, ya. Jadi yang penting takwanya dulu baru dapat kemudahan, sehingga ya kalau takwa dapat, ya takwanya dulu. Jadi jangan ngejar kemudahan dulu. Jadi kemudahan itu memang Allah kasih kita ilmu, kasih kita cara bisa mencari cara yang mudah. Kita memperoleh cara mudah. Tetapi kalau kita dapat kemudahan tetapi sholatnya tidak terjaga, ya itu bukan takwa namanya. Jadi ukuran kemudahan itu bukan ngukur diri kita, tapi ngukurnya sejauh mana kita dekat taat kepada Allah. Jadi takwanya dulu yang kita lihat, bukan kemudahan dulu. Jadi bukan setiap orang kemudahan, ya kalau dia mudah tapi tidak beriman, ya nggak bisa, ya itu rahmannya Allah, ya rahmannya Allah. Tetapi nanti di akhirat nggak ada artinya bagi orang-orang yang kufur pada Allah. Itu.
1: Jadi yang terpenting adalah apa yang kita lakukan, begitu ya Ustadz, ya, untuk kemudahan. Betul. Dan tidaknya itu hak prerogatif dari Allah, kita mensyukuri dan berusaha menjadi manusia sebaik mungkin. Baik, ini kita lanjutkan Ustadz, sudah ada pertanyaan dari Bu Sri Rondia bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana kita mengetahui kalau perbuatan baik kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Matur suwun. Silakan Ustadz.
0: Ya, jadi ada syaratnya perbuatan itu diterima oleh Allah. Ya, termasuk doa dikabulkan. Doa dikabulkan atau amalan diterima Allah itu, ya syaratnya satu, iman kepada Allah. Ini uraian iman sangat panjang, ya. Jadi yakini hati Allah itu ada, Allah benar, diucapkan lisan, diwujudkan perbuatan. Artinya ya perbuatan-perbuatan yang baik-baik, yang memang orang baik itu dicintai Allah, yang menunjukkan keadilan, Allah cinta pada keadilan. Ya. Jadi kemudian termasuk iman pada Allah itu nanti, kalau secara umum, secara besar ya, amal itu diterima satu, dimulai dari niat. Niatnya karena Allah. Niat itu adalah alasan why, mengapa kamu melakukan itu. Alasan, mengapa dari belakang dorong kita maju. Ya karena Allah, semua tubuh kita melakukan tugas karena Allah. Mata, telinga, melakukan tugas masing-masing itu karena Allah yang perintah. Ya, satu niat karena Allah. Ya, ingat di iftitah innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillah karena Allah. Kemudian yang kedua, perbuatan itu harus dilakukan sesuai dengan cara-cara Allah, cara yang dibenarkan Allah. Kemudian yang ketiga, tujuannya apa yang dituju, apa yang diperoleh itu tujuan. Kedepannya yang akan kita tuju, yang akan kita peroleh adalah ridhonya Allah. Jadi niat karena Allah, dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Yang ketiga tujuannya Allah, itu jaminan untuk diterima amal. Gitu Mbak.
1: Baik. Ustadz, ini sudah ada yang masuk kembali, sayangnya tidak menyebutkan nama, dari 085733 sekian sekian. Ustadz, hari-hari saya belakangan ini kurang baik. Apakah Allah mencintai semua hambanya, termasuk orang yang sering berbuat dosa, atau cinta Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang sudah baik, Ustadz? Silakan.
0: Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim di Al-Fatihah ya. Di dalam basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Di Al-Fatihah ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita baca Fatihah 17 kali. Satu Fatihah ada dua Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kita 34 kali mengucapkan Ar-Rahman Ar-Rahim minimal. Ar-Rahman artinya Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahim Maha Penyayang. Maha Pengasih itu semua makhluk dikasih. Dikasih itu diberi apa butuhnya. Air, api, udara itu untuk semua makhluk. Bumi untuk semua makhluk. Jadi itu Ar-Rahmannya Allah. Jadi orang-orang yang kafir pun, orang munafik pun dapat bagian dari Allah, Ar-Rahmannya Allah itu. Tetapi untuk Ar-Rahim, Ar-Rahim itu Maha Penyayang, ya tidak semua manusia disayang. Siapa yang disayang? Ya mereka-mereka yang menyerahkan dirinya untuk tunduk patuh pada Allah. Menjadi muslim mukmin yang baik. Itu diberi Ar-Rahim. Ada mufasir menafsirkan Ar-Rahim itu nanti di akhirat. Ya. Ya. Tapi kalau kita di dunia ini memang sudah menjadi orang taat pada Allah, ya Ar-Rahman Ar-Rahimnya kita dapat dua-duanya. Gitu Mbak.
1: Baik. Ustadz, sebagai penutup, mungkin memberikan pesan bagi pendengar yang merasa dirinya masih jauh dari Allah dan juga banyak memiliki kekurangan begitu ya. Langkah apa yang bisa kita lakukan agar semakin dekat dan juga masuk ke dalam golongan manusia-manusia kekasih Allah, Ustadz? Silakan.
0: Manusia hidup itu di dunia ini rumahnya Allah. Bola bumi ini rumahnya Allah. Alam semesta ini rumahnya Allah. Ya, menungso urip iki namung nunut urip nang omahe Gusti Allah. Maka seharusnya kalau numpang hidup di rumah Allah ya taat pada Allah. Itu prinsipnya itu. Nah kemudian memang ada setan-setan yang menggoda kita, yang mengajak kita ke dalam keburukan. Jadi mereka-mereka yang sudah terlanjur kalah dengan setan artinya, misalnya terperosok dalam keburukan, dalam kejahatan misalnya, ya tidak putus asa sebagai muslim, mukmin apalagi ya, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Wala ta'asu mir rauhillah, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Orang yang putus asa terhadap rahmat Allah itu orang-orang kufur. Di surah Yusuf sebutkan itu. Ya, makanya enggak usah putus asa. Dosa sebanyak apapun, sebesar apapun, ampunan Allah itu masih jauh lebih besar dari dosa. Nah, kita enggak usah pesimis itu. Tapi yang benar itu adalah ya hidup waspada supaya hidup itu baik-baik saja lah. Ya kalau kayak pelajar mahasiswa ngerjakan ujian, hidup itu ujian loh. Mengerjakan ujian supaya lulus itu ya mengerjakan yang benar. Jadi kalau anak-anak sekolah mengerjakan ujian menjawab soal dengan salah padahal tahu jawaban yang benar, ya tetap tidak lulus. Jadi ya kayak orang ngerjakan ujian lah. Jawab ujian itu jawab jawaban yang benar, bukan jawab jawaban yang salah. Berbuatlah yang benar gitu. Hidup di dunia itu ujian, berbuatlah yang benar. Mengerjakan soal ujian itu mengerjakan dengan benar, bukan mengerjakan dengan salah. Udah, prinsipnya itu aja lah. Saya kira itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Kemudian tadi berusaha hidup benar, hidup mengikuti maunya tuan rumah kita yaitu Allah ya. Allah yang ciptakan kita mengikuti maunya Allah ya. Jadi kalau mulut itu untuk makan minum, itu perintahnya Allah makan minum. Kemudian Allah perintahkan makan minum yang halalan thayyibah, ya kita makan minum yang halalan thayyibah. Nah, itu ibaratnya seperti itu. Terima kasih untuk semua pendengar, moga-moga bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ini dapat masuk ke dalam relung hati para pendengar dan saya tentunya, sehingga membuat kita menjadi lebih baik, masuk ke dalam golongan manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian tadi pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi, siapakah manusia-manusia kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, disampaikan oleh Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam dari Unisula. Terima kasih untuk Anda pendengar yang tadi sudah bergabung ya, menyampaikan kesannya, pesannya, juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Mohon maaf apabila ada pertanyaan yang tadi belum sempat saya bacakan karena memang terbatasnya waktu. Tapi jangan khawatir, karena Mutiara Pagi akan kembali hadir untuk Anda esok hari di jam dan waktu yang sama pendengar ya, 5 lebih 15 sampai dengan 5 lebih 55 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan kemana-mana, karena setelah ini kami akan hadirkan informasi-informasi lainnya, informasi terkini dan terpercaya seputar Kota Semarang hingga Jawa Tengah pendengar ya. Untuk Anda nanti tepat pukul 6 kami hadirkan dalam Lintas Pagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang. Subhan-

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Terus misalnya aneh ngomah, kipasnya dimpake soalnya bin abluke, keluke ku gak masuk rumah.
3: Perluasan akses kris cross border ini termasuk ke Cina dan Korea itu.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Lintas pagi maksud kami pendengar. Kebakaran tak menyurutkan pemulung untuk mencari barang bekas di area tempat pemrosesan sampah TPA Jati Barang. Informasi berikutnya, penggunaan transaksi digital semakin kuat dengan akun pengguna Kris mencapai 870 juta lebih. Saima Arya menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro atau UNDIP berkomitmen menghadirkan fasilitas yang mendukung kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai untuk Anda.
4: Untuk education, kemudian ada risetnya juga.
5: Universitas Diponegoro UNDIP meresmikan Budi Raharjani Diponegoro Gym and Exercise Bridge Center di Fakultas Kedokteran UNDIP. Rektor UNDIP Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, kehadiran Bridge Center menunjukkan komitmen Fakultas Kedokteran UNDIP dalam menghadirkan fasilitas yang mendukung kebutuhan mahasiswa dan sivitas akademika. Pembangunan fasilitas tersebut juga mendapat dukungan dari Ikatan Keluarga Alumni IKA Medika FK UNDIP. Nama Bridge sendiri diambil dari Budi Raharjani yang merupakan keluarga alumni Fakultas Kedokteran UNDIP yang juga berkiprah di KONI. Suharnomo menambahkan fasilitas tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung pola hidup sehat sivitas akademika khususnya di lingkungan Fakultas Kedokteran UNDIP. Selain pengembangan fasilitas, UNDIP juga mendorong penguatan kontribusi Fakultas Kedokteran dalam bidang olahraga.
4: Untuk education, kemudian ada risetnya juga. Kemudian juga ada pengertian kepada masyarakat. Salah satunya komplit banget nih untuk rehabilitasi medis terutama, dan juga tadi selain untuk kependidikan juga untuk exercise, untuk healthy life.
5: Prof. Suharnomo mengungkapkan selama ini sejumlah bidang di Fakultas Kedokteran UNDIP telah terlibat dalam kegiatan olahraga antara lain melalui Departemen Gizi dan Sport Science serta kerjasama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI. Kedepan kontribusi tersebut diharapkan dapat dilembagakan lebih kuat melalui pengembangan pendidikan bidang olahraga yang memiliki program bergelar. Sementara itu, Dekan Fakultas Kedokteran UNDIP Profesor Dr. Dr. Yan Wisnu Prajoko mengatakan berbagai peralatan yang tersedia di Bridge Center memang menyerupai fasilitas gym atau pusat kebugaran. Namun menurutnya pemanfaatannya tidak sebatas untuk olahraga kebugaran. Fasilitas tersebut akan digunakan untuk mendukung pendidikan dan penelitian terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan fungsi organ tubuh. Ia menjelaskan dari sisi pendidikan, Bridge Center dapat digunakan untuk mempelajari keterkaitan aktivitas fisik dengan kesehatan termasuk fungsi jantung dan berbagai organ tubuh lainnya.
6: Ya, tapi ini nanti manfaatnya tidak hanya untuk seperti di fitness center semata, tapi juga untuk pendidikan. Pendidikan, riset, jadi nanti pendidikannya adalah tentang keterkaitannya dengan kesehatan jantung, fungsi-fungsi organ demikian.
5: Profesor Yan menjelaskan, Fakultas Kedokteran UNDIP juga memiliki sumber daya manusia yang mendukung pengembangan sport science dan bidang terkait. Bahtiar Rifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi berikutnya, pendengar, di tengah panas dan asap yang masih menyelimuti TPA Jati Barang Semarang, para pemulung tetap mencari barang bekas untuk dijual. Tumpukan sampah menjadi tempat pencari penghasilan meski kini ruang untuk bekerja semakin terbatas akibat kebakaran. Berikut informasi selengkapnya.
7: Pusing kita ya. Mas Masari.
8: Di tengah panas dan asap yang memubung tinggi serta hiruk-pikuk mobil pemadam kebakaran di area TPA Jati Barang, pemandangan kontras terlihat di hamparan bekas kebakaran area tersebut. Hasil pengamatan RRI terlihat sejumlah sapi dan pemulung masih beraktivitas mencari barang bekas di area kebakaran. Menurut Purwadi, seorang pemulung, ia masih beraktivitas di area bekas kebakaran TPA Jati Barang karena kebutuhan ekonomi, karena hasil memungut barang bekas menjadi sumber penghasilannya. Akibat kebakaran, saat ini dikatakan Purwadi, area mencari barang bekasnya menjadi lebih sempit.
7: Oh, kalau kemarin-kemarin sana ngambilnya banyak, luas, luas, diperluas. Terus kebakaran disuruh ada kantor, duh,
9: tarik,
7: sini aja, sini, oke, siap, asap, kalau malam asapnya sama sini, wah, luarnya asapnya.
8: Kebakaran TPA Jati Barang yang terjadi sejak Rabu lalu juga mengganggu aktivitas warga. Warga sekitar TPA Jati Barang, Tio mengatakan asap yang bahkan masuk ke rumah mengganggu aktivitas sehari-hari. Saat keluar, warga terpaksa menggunakan masker.
2: Yang pertama itu kayak misal metu kudu maskeran. Terus misalnya ada ngomah, ya kipasnya dimpake soalnya bin abluke keluke ku enggak masuk rumah. Terus orangnya aman pas itu, Pak. Alhamdulillah untuk hari ini sudah bisa aktivitas seperti biasa.
8: Kebakaran TPA Jati Barang terjadi pada 18 September lalu, sempat padam lalu terjadi lagi pada akhir September. Kebakaran yang lebih besar terjadi Rabu lalu yang mencapai area lebih luas. Hingga berita ini diturunkan, area bekas kebakaran belum berhasil dipadamkan. Tim RRI Semarang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, mari kita simak pendapat masyarakat tentang kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Jati Barang, Kota Semarang.
10: Nama saya Astria. TPA Jati Barang menjadi tempat pengelolaan sampah. Jadi saya berharap ada langkah pencegahan yang lebih serius supaya kebakaran seperti ini tidak terus terulang-ulang.
11: Nama saya Susanto. Menurut saya kebakaran di TPA Jati Barang tentu membuat kami khawatir, terutama karena asapnya bisa mengganggu kesehatan dan aktivitas warga di sekitar.
12: Nama saya Yoga, warga Gunung Pati. Kalau terjadi kebakaran, yang paling kerasa adalah asap dan bau yang menyengat. Kami berharap pemerintah dan petugas segera memastikan kondisi benar-benar aman.
0: Pendengar, kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Jati Barang, Kota Semarang, kerugian dan ancaman kesehatan menjadi sorotan editorial pagi ini. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Gautama Indra Praja.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
13: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Digital dimanapun Anda berada. Kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jati Barang Semarang kembali mengingatkan bahwa persoalan sampah bukan sekedar urusan membuang dan mengangkut. Ketika timbunan sampah terbakar, kerugiannya tidak berhenti pada lahan yang terdampak atau biaya pemadaman. Akan tetapi, meluas pada kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Kebakaran yang terjadi sejak Rabu 30 September lalu membakar sekitar 10 hektar area tempat pembuangan akhir atau TPA, hingga Minggu masih terdapat sekitar 2 hingga 2,5 hektar area yang mengeluarkan asap dan menyisakan sejumlah titik api. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebakaran di timbunan sampah tidak mudah ditangani karena bara dapat berada jauh di bawah permukaan dan dipengaruhi kandungan gas metana. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampaknya terhadap masyarakat. Data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Semarang mencatat 22 warga mengalami batuk dan sesak napas akibat paparan asap. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama asap dan titik api belum sepenuhnya hilang. Sementara dari sisi kualitas udara, persoalannya juga tidak sederhana. Pengukuran Dinas Kesehatan Kota Semarang menemukan kadar sulfur dioksida melampaui baku mutu di sejumlah titik terdampak. Asap kebakaran TPA juga membawa partikulat halus yang dapat masuk jauh ke saluran pernapasan. Karena itu, pelindungan masyarakat harus ditempatkan sebagai prioritas, bukan sekedar dampak sampingan dari proses pemadaman. Namun setelah api benar-benar padam, pekerjaan pemerintah belum selesai. Kebakaran TPA Jati Barang terjadi berulang dan kali ini kembali menunjukkan adanya persoalan pada sistem pengamanan timbunan sampah. Evaluasi harus menjawab, mengapa kebakaran mudah muncul, bagaimana sistem deteksi dan pemadaman dini bekerja, serta apakah infrastruktur pengendalian kebakaran sudah memadai. Kebakaran di TPA Jati Barang menjadi peringatan bahwa biaya buruknya pengolahan sampah pada akhirnya dibayar masyarakat. Dibayar melalui anggaran penanganan, terganggunya aktivitas, kualitas udara yang menurun, bahkan ketika kesehatan warga mulai terdampak. Untuk itu, pemadaman memang harus dituntaskan. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai setelah asap menghilang, persoalan yang sama kembali dilupakan. Kota Semarang membutuhkan sistem pengolahan sampah yang tidak hanya mampu menampung sampah, akan tetapi juga mampu mencegah timbulnya bencana dan melindungi kesehatan warganya. Demikian komentar.
0: Anda masih bersama kami pendengar dalam program Lintas Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Semarang. Pendengar, platform Semarang dalam genggaman saya, SDGs capai 5.000 pengguna. 22 organisasi perangkat daerah atau OPD terintegrasi dalam satu layanan tersebut. Berikut informasi selengkapnya.
14: Kalau kanal pengaduan.
15: Aplikasi Semarang dalam genggaman saya SDGs yang diluncurkan Pemkot Semarang pada bulan Mei lalu, hingga saat ini pengguna platform telah mencapai 5.000 orang. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kota Semarang, Didik Dwi Hartono. Menurutnya, pengembangan platform aplikasi SDGs ini merupakan upaya Kota Semarang untuk mencapai sebagai kota cerdas atau smart city yang memberikan sebuah platform layanan publik terintegrasi dan terverifikasi secara digital. Dalam aplikasi tersebut mengintegrasikan seluruh layanan lebih dari 22 OPD ke dalam satu jendela aplikasi seluler yang seragam. Ribuan pengguna kini telah mengakses layanan digital SDGs, diantaranya untuk kebutuhan layanan data kependudukan, layanan kesehatan, pendidikan, maupun pembayaran pajak, transportasi publik, hingga pengaduan masyarakat. Dikembangkan melalui kerjasama dengan mitra dari Korea, platform ini menggunakan proses Know Your Customer atau KYC, seluler yang aman dan autentikasi berbasis perangkat untuk menerapkan metode verifikasi identitas digital yang terlindungi. Didik mengungkapkan penggunaan SDGs tersebut memiliki beberapa keunggulan, mulai dari layanan lebih cepat, tahapan lebih sederhana, kepastian layanan, terverifikasi secara konsisten, pemantauan kinerja, dan membantu pengambilan keputusan.
14: Kalau kanal pengaduan, itu kan sudah ada SOP-nya. Sama seperti dulu, cuma ini cukup dalam satu aplikasi SDGs. Kalau dulu kan sendiri-sendiri begitu. Sekarang cukup satu itu menguat semua layanan. Iya, ini masih terus sekali ini, terutama di sekolah-sekolah ya, yang mencetak kartu pelajar digital. Ya, sekarang sudah beberapa sekolah sudah bisa memanfaatkan untuk naik Trans Semarang gratis ya, dengan menunjukkan kartu.
15: Sementara itu, Guru Besar Sistem Informasi Unika Semarang Prof. Ridwan Sanjaya menambahkan, dengan aplikasi SDGs menjadi wujud pemerintah hadir untuk masyarakat dan memberi kemudahan pelayanan.
16: Jadi pemerintah hadir itu melalui apa? Melalui semangat. Semangat yang semula terpisah-pisah layanannya itu berusaha untuk menjadikan satu. Memang langsung pada saat ini semua terkumpul pasti nggak mungkin. Tapi semangat itu yang kita lihat, sedikit-sedikit lama-lama kan nanti terkumpul, termasuk juga semangat menyelesaikannya dengan cepat gitu. Ini ketika saat ini mungkin belum terlalu cepat, karena semangat ini ada, ini yang kita harapkan. Kelak, ini ketika aplikasi makin matang, sistem-sistemnya sudah terkoneksi dengan baik, itu masyarakat mendapatkan manfaatnya.
15: Yang mengungkapkan aplikasi yang menggunakan atau mengakses data pribadi harus dipastikan aman dan dibatasi penggunaannya. Menurutnya, Pemkot Semarang sudah mengantongi dari sisi keamanan ini karena memiliki ISO 27001. Rama Puanto, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kita akan beralih ke informasi di Salatiga. Pendengar, pengurus DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, GKRAFS, Kota Salatiga, periode 2026-2031 secara resmi dilantik. Pengurus baru didorong memperkuat ekosistem ekonomi kreatif untuk membuka akses pasar yang lebih luas. Informasi selengkapnya bersama dengan Bowo Wiranto.
17: Salatiga semoga bisa dieksplor luar di nasional maupun di luar negeri.
18: Pengurus Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional atau GKRAF Kota Salatiga periode 2026-2031 secara resmi dilantik di Grand Wahid Hotel Salatiga. Kepengurusan baru ini didorong memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus membuka akses pasar yang lebih luas hingga tingkat nasional dan internasional. Ketua DPW GenCraft Jawa Tengah, Berti Diah Rahmana mengatakan Salatiga menjadi daerah pertama utama dalam rangkaian pelantikan pengurus Gekraf di Jawa Tengah. Menurutnya, Salatiga memiliki potensi ekonomi kreatif yang dapat dikembangkan melalui jaringan Gekraf, termasuk untuk menembus pasar luar negeri. Ia mendorong pelaku ekonomi kreatif Salatiga tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga memanfaatkan jaringan Gekraf untuk memperluas pemasaran produk hingga mancanegara.
17: Apa yang ada di Salatiga semoga bisa dieksplor keluar di nasional maupun di luar negeri, karena memang pintunya terbuka luas. Dan bisa juga karena di Gekraf ini ada yang di luar negeri juga, Bapak Ibu, kita bisa kolaborasi untuk sister city-nya. Nah, ya terbuka lebar.
18: Sementara itu, Ketua Umum DPP Gekraf Kawendra Lukistian menilai Salatiga memiliki modal sosial dan kreativitas yang kuat untuk dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Menurutnya, keberagaman masyarakat Salatiga yang kerap disebut sebagai Indonesia Mini dapat menjadi kekuatan dalam melahirkan berbagai produk dan gagasan kreatif.
19: Indonesia Mini, karena di sini tuh dari Sabang sampai Merauke ada, dan itu menjadi kita lihat. Kalau teman-teman, kalau kita bicara sekarang potensi ekonomi dunia, itu sekarang mulai bertransformasi. Bukan hanya bicara soal ekonomi ekstraktif yang ada di dalam bumi.
18: Lebih lanjut, Kawendra mengungkapkan, Gekraf kini memiliki jaringan di 38 provinsi, sekitar 300 kabupaten dan kota, serta perwakilan di 18 negara. Pihaknya berharap Gekraf Salatiga tidak hanya menjadi wadah komunitas, tetapi mampu menjadi penggerak ekonomi kreatif dan membuka lebih banyak peluang bagi pelaku usaha kreatif di daerah. Bowiranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, ekosistem keuangan digital Jawa Tengah semakin kuat. Transaksi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS mencapai 870 juta lebih. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.
3: Perluasan akses QRIS cross-border ini.
15: Pendengar, penggunaan pembayaran digital di Jawa Tengah terus meluas seiring semakin tingginya transaksi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS. Hingga Juli 2026, transaksi QRIS di Jawa Tengah mencapai 870,1 juta transaksi dengan nominal mencapai 73,45 triliun rupiah. Capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya penerimaan masyarakat dan pelaku usaha terhadap pembayaran digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. QRIS tidak hanya digunakan untuk transaksi konsumsi, tetapi juga semakin menopang aktivitas usaha, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Kepala Perwakilan Bank Indonesia BI Jawa Tengah Nur Nugraha menyebutkan, penguatan ekosistem ekonomi dan keuangan digital tersebut menjadi bagian dari strategi Bank Indonesia, pemerintah daerah, industri sistem pembayaran, perbankan, pelaku usaha, dan berbagai mitra strategis. Kolaborasi dilakukan untuk memperluas penggunaan instrumen pembayaran digital, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi aktivitas ekonomi daerah. Selain transaksi domestik, konektivitas pembayaran Jawa Tengah dengan aktivitas ekonomi global juga terus berkembang melalui QRIS antar negara seperti ke Korea hingga Cina.
3: Perluasan akses QRIS cross-border ini termasuk ke Cina dan Korea itu merupakan sesuatu hal yang positif, karena ini selain mengefisienkan pembayaran, ini juga sedikit banyak mengurangi intinya lebih efisien lah dalam transaksi.
15: Digitalisasi juga diperluas dengan pengelolaan transaksi pemerintah daerah melalui elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Langkah ini diarahkan untuk membangun tata kelola transaksi pemerintah yang lebih efektif, sekaligus memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengapresiasi berkembangnya transaksi digital tersebut.
20: Digitalisasi ini adalah satu kemudahan ya. Jadi satu kemudahan, yang kedua masalah keamanan sebetulnya. Jadi orang kemana-mana nggak perlu bawa uang tunai lagi, jadi risiko kehilangan nggak ada. Yang kedua itu ya nggak akan ada risiko uang palsu.
15: Adapun untuk diketahui, hingga Juli 2026, transaksi QRIS antar negara IBON di Jawa Tengah telah mencapai 495,89 ribu transaksi dengan nominal mencapai 136,37 miliar rupiah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Kota Magelang memecah konsentrasi keramaian warga yang selama ini terpaku di kawasan selatan dan tengah kota dengan mengadakan event Magelang Kota Sejuta Karya. Informasi selengkapnya bersama dengan Widya Syahyono.
4: malam tayanya teman-teman ekonomi kreatif di Kota Magelang.
21: Pemerintah Kota Magelang mulai memecah konsentrasi keramaian warga yang selama ini terpaku di kawasan selatan dan tengah Kota Magelang. Salah satunya dengan menggelar Magelang Kota Sejuta Karya yang dipusatkan di kawasan Citotopo atau depan kampus 2 Untidar Magelang. Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Magelang, Jeki Tianingsing kemarin mengatakan cara tersebut menjadi ruang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk menampilkan karya mereka kepada masyarakat. Ada lebih dari 17 subsektor ekraf yang berpartisipasi aktif. Tidak hanya dari Kota Magelang saja, melainkan juga dari Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung ikut tampil. Menurutnya, acara Magelang Kota Sejuta Karya yang digelar selama 2 hari tersebut bertujuan untuk menyatukan para pelaku ekonomi kreatif dalam satu heksaheli, yakni melibatkan 6 pilar pemangku kepentingan utama untuk memajukan potensi daerah, yakni Pemkot Magelang, akademisi, komunitas atau pelaku kreatif, pelaku bisnis, media, dan komunitas kreatif lokal.
4: Acara hari ini tuh kami ingin menyatukan pelaku ekonomi kreatif dalam satu heksahelix ya, sehingga mereka bisa berkumpul bareng. Kenapa harus ada Pak Wali dan Pak?
21: Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, memastikan dalam Magelang Parikraf Fair tersebut akan dilakukan secara berkesinambungan dalam rangka memberi dukungan penuh terhadap industri kreatif lokal.
22: Ini tentunya ini menjadi momentum juga anak-anak muda ini, ya, terutama di bidang ekonomi kreatif ini betul-betul bisa tumbuh di Kota Magelang.
21: Ia menambahkan ekonomi kreatif apabila digarap secara maksimal dan sangat potensial bisa menopang perekonomian daerah. Selain itu, juga memberikan dampak terhadap terdongkraknya daya saing daerah. Widya Sahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, Saima Arya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan, dan kali ini dimanapun siaran kami dapat Anda saksikan. Untuk Anda yang mendengarkan menggunakan aplikasi RRI Digital ya, bisa melihat wajah saya pagi hari ini pendengar ya. Jadi yang belum menggunakan aplikasi RRI Digital silahkan di download terlebih dahulu ya, diunduh di App Store maupun Play Store-nya di gawai kesayangan Anda masing-masing. Tapi kalau sudah mendengarkan Gambang Semarang, ini waktunya kami ya untuk update informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya pendengar. Akan disampaikan langsung oleh perakirawan yang bertugas hari ini, ada Iki dari BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Ini sudah terhubung di ujung telepon, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Iki, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ma.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya hari ini.
1: Terima kasih, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Semarang. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya, berlaku mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 malam nanti. Untuk wilayah Kota Semarang pada pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Udara berkisar antara 27 hingga 36 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 75%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah pegunungan bagian tengah dan sekitarnya yang sebarannya cenderung tidak merata. Kemudian tetap waspada potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan untuk di musim kemarau. Selanjutnya informasi tinggi gelombang di perairan utara diprediksi berkisar pada ketinggian antara 0,1 hingga 1,25 meter. Sedangkan untuk di perairan selatan berkisar antara ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih Iki atas informasinya. Selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Demikian tadi pendengar ya, informasi perakiraan cuaca dari BMKG Kemaritiman atau BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan perakirawan Iki tadi sudah disampaikan. Dan untuk Anda ya yang ingin berinteraksi dengan kami maupun juga pendengar lainnya, silakan untuk sampaikan informasi cuaca di sekitar Anda, barangkali ada yang mendengarkan di luar wilayah Semarang dan juga sekitarnya, juga arus lalu lintas di sekitar Anda pendengar ya. Di 024-8316-686 juga WhatsApp kami 081-6666-886 pendengar. Untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan komentar Anda ya di kolom live chat. Kami tunggu sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat.

0: ayam lagi, tahu lagi, telur lagi. Bosen banget.
1: Smells good, baunya kok enak banget sih. Menu kamu menggugah selera banget itu. Ih,
0: nih mana ada. Nih, buat kamu aja kalau kamu mau. Aku mau jajan aja ah, cari siomay di kantin.
1: Loh, kamu kok gitu sih? Ibumu tuh udah repot tahu kok kamu malah kayak gitu.
0: Enggak apa-apa. Lagian ibuku juga enggak tahu. Dah ah, aku makan ke kantin aja. Bye.
1: Harusnya kamu bersyukur tahu masih punya ibu yang mencurahkan cinta kasih dan tenaganya ini buat bekal ini. Jadi gini ya rasanya bekal buatan ibu. Enak banget ya. Ibu sih buru-buru ke surga, jadi aku nggak tahu kan rasa bekal bikinan ibu.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang dimanapun Anda berada ya. Tadi sudah kami hadirkan informasi perakiraan cuaca untuk Anda ya, bersama dengan BMKG kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang. Dan tadi saya mengundang Anda ya untuk memberikan informasi mengenai cuaca, arus lalu lintas. Ini sudah ada yang bergabung melalui line WhatsApp kami, ada Pak Tio dari Magelang. Halo, selamat pagi penyiar dan pendengar setiap Pro 1 di seluruh Indonesia. Halo juga Pak Tio, selamat pagi. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan juga semangat dan ceria dalam menjalani hari di bulan Oktober ini. Pastinya selalu semangat dan ceria ya, karena ditemani dengan lagu-lagu Pro 1 RRI Semarang, juga informasi-informasi lainnya. Informasi cuaca dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah hari ini, bulan Oktober ini, cuacanya cerah dan arus lalu lintas di Magelang, Jawa Tengah hari ini ramai lancar. Dan untuk Pak Tio ini request lagu Semenjak Ada Dirimu, kami siapkan untuk Pak Tio ya. Dan juga sudah ada ini yang bergabung beberapa di kolom live chat yang ada di aplikasi RRI Digital. Sudah ada Lai, selamat pagi, info cuaca pagi ini di UNES cerah ya, anginnya juga sepoi-sepoi. Di jalan terlihat sedikit lenggang di jam segini, tetap hati-hati untuk warga Semarang dan sekitarnya. Untuk Kak Lai juga, selamat pagi, hati-hati di jalan Kak Lai ya. Selanjutnya ada Olivia, ini selamat pagi, cuaca pagi ini di Cepoko Gunung Pati cerah berawan, lalu lintasnya ramai lancar, dan hati-hati untuk semua yang mendengarkan. Terima kasih, ini ada Kak Olivia dan Kak Lai yang bergabung di kolom live chat pendengar ya. Dan untuk Anda yang mungkin masih belum bergabung dan mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital atau melalui radio yang ada di kendaraan Anda menggunakan mobil ya, silakan untuk dilanjutkan, tetap berhati-hati di perjalanan. Dan untuk Anda yang mendengarkan siaran kami dengan menggunakan earphone ataupun headphone dan sedang dalam perjalanan menggunakan roda 2, di pause dulu pendengar ya, nanti lagi saat sudah sampai di tujuan silakan dengarkan kembali, karena jangan sampai keasyikan mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 tapi tidak menyadari lampu lalu lintas sedang merah ataupun juga klakson dari kendaraan di sekitar Anda. Jangan sampai ya, silakan di pause dulu, dengarkan lagi nanti saat sudah sampai di tempat tujuan, karena keselamatan kita adalah yang utama. Jangan sampai karena kelalaian kita membuat kita oleng dan juga orang-orang di sekitar kita mendapatkan dampak atau kerugian begitu ya. Tetap berhati-hati, semoga selamat sampai dengan tujuan. Ingat selalu, keluarga sedang menunggu Anda di rumah. Tetap berhati-hati dan selamat pagi untuk Anda.

0: anaknya dapat MBG hari ini. Katanya menunya sayur bening ya?
1: Iya, Bu. Alhamdulillah.
0: Anak saya tuh udah mulai ngeluh loh, Bu. Bosen katanya, sayur bening terus.
1: Ya, kita kan gak bisa milih, Bu. Yang penting makanannya tetap bergizi.
0: Iya sih, tapi ini jadinya gak dimakan sama dia. Dibawa pulang terus. Jadi saya yang ngabisin. Duh, gendutan ini lama-lama.
1: Dibilangin aja, Bu, ke Putra. Kita harus selalu bersyukur. Banyak loh di luar sana yang gak bisa makan.
0: Iya juga ya. Saya juga lupa kalau gak semua orang itu seberuntung kita.
1: Namanya rezeki, Bu. Gak selalu sesuai selera, tapi kan tetap pantas disyukuri.

Dengar, saat lagi kita akan beralih untuk mendengarkan informasi di seluruh wilayah Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya, bergabung bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Paham bahwa beliau memimpin program Istana Cipta, sebenarnya program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan.
2: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar, dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
0: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Jenderal Listio Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan usai serah terima jabatan dengan penggantinya Dudung Abdurrahman di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Puluhan karyawan menyambut Dudung dan Listio Sigit. Listio Sigit mengapresiasi capaian Dudung selama memimpin KSP. Mantan Kapolri itu memastikan akan mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto seperti hilirisasi, ketahanan pangan, swasembada energi, dan makan bergizi gratis atau MBG. Menurut Listio Sigit, paling penting bagi seorang pemimpin adalah keberanian dalam mengambil keputusan termasuk dalam keadaan sulit. Penjelasan Listio Sigit disampaikan dalam sambutannya saat sertijab yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi kita harus ambil langkah dan cepat untuk membuat Bapak Presiden pusing adalah keberanian mengambil keputusan. Jadi kalau urusan yang pinter-pinter jalan apa saya, urusan unik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa, tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan, mengambil keputusan, mengambil sulit, sehingga kemudian permasalahan-permasalahan yang selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan. Karena kita paham bahwa beliau memiliki program Istana Cipta, sebenarnya program prioritas, dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan juga berbagai macam program yang saat ini terus dicoba dan hasil E40, kemudian bagaimana E20 hilirisasi ke depan, nah, semuanya tentunya untuk pengawalan.
3: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
4: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi